Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkeu aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nuhun atuh ma, ari kitu mah ma. Kuring moal kaleudeur ayeuna mah rek nyekel paguh kana ruci. Doakeun we ma, ngarakuin bisa manggih kasenangan jeung kabagjaan ma. Didoakeun pisan geulis. Prak lakonan naon-naon anu dianggap alus ku hideup. Tong loba kamelang dan urek ngalakonanana oge hideup. Jadi itu ieu gumantung kana putusan hideup eta mah. Nuhun emak, nuhun pisan. Abdi tos peparing piwuhuk.
1: Nyi Titi ngomong nak bari tungkul dan rasaan teh ajil naker ka indung na tewani curangung ka indung ngong deui aya sora tapi dilalila betepukuh ka dengek na atuh Nyi Titi ge kaget terus cengkat ari pek teh nu ciga indung na teh geus eueuh harita teh dina impianna teh hiuk angin peuting jegug-jegug sada sora anjing ngagogog. Korai jahat Nyi Titi nyaring gasak gisik bangun dulungu geus kitu tuluy ngahuleng nginget-nginget impian tadi brai hatena caang ayeuna mah ngarasa deug-deug jeung gede pangharepan.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Robi ngeureun ieu teh ilapat meni asa nya asa dina kanyataan tuh emak kuring gesono hayang tepung deui jeung emak.
1: Ceuk hate Nyi Titi bari terus ngarahuh hanyeluh hate nama naha tepung teh ngan sakeudeung tepung teh ngan sakolepat perbawa hate anu bangblas uteuk caang narawangan koreda ngagorer deui reup sare tibra kawas tadi teu loba pamikiran ayeuna mah da geus boga cecekelan geus boga patokan naha kudu kumaha ayeuna geus teu asa-asa pasti bakal ngajawab tanes ka Ian yen manehna bakal narima kana panglamar Ian nu sare tibra angin peuting ngahiliwir di luar jangkrik rame di sarada patemalan sakali-kaliun kadenge sora loceng di gardu rona peuting nu sepi jempring mawa tengtrem kana hate Nyi Titi waktu harita kitu kaayaan Nyi Titi peuting eta.

0: Urang nyaritakeun dina poe isukna. Panon poe moncorong di tebeh wetan, cahayana bengras taya tedeng aling-aling. Estu caang ngemplay lir caang na hate nyititi anu geus meunang ilapat hade geus boga kapastian pijawabeun. Harita yan geus init ka kiosna malah terus buka beberes beberesih. Pipir kios disapukeun geus sadia tempat sampah. Tara miceun runtah ka mana bae ieun mah. Atuh puguh pikabetaheun di sabudeureunna kios teh malah tamah endah. Da kiosna teh dipepaesan ku kembang sagala. Hal ieu namah pamikat kana urek balanya keur mah nu dagangna somiah jeung kasep. Katuduk-tuduk tempatna bersih, hargana murah, teu wudu kajojo. Atuh kios ieun teh pada ngadeg-deg, pada ngajug-jug deui. Memeh aya nu balanya gek ieun diuk muka buku nitenan catatan usaha nu memangna ieun mah apik unggal poe puguh pembukuanana. Da kitu diwarahna ku Pa Aris sangkan leuwih tartib jeung tariti dina administrasi diajar apik dina ngajalankeun pagawean. Keur kitu ras inget yen poe eta teh poe anu kacida ditunggu-tungguna sabab poe eta nyititi kudu mere jawaban ka ieun. Nah kumaha putusanana? Buku catatan jual beli ditutupkeun sok kana laci terus ngahuleng ieun teh. Panon melong ka jalan nganteur lamunan anu kacida antengna. Aduh, kumaha monyet titik tenarimanya? Kumaha monyet titik teu daekeun ka kuring? Wirang teman dari aing. Asa bener we jadi jalma panghina-hinana. Tapi ah, keun bae. Da mana kitu oge geus nasib meureunan. Aing kudu tabah, kudu pasrah, kudu kuat yang hareupan ieu dodoja. Naon bae anu kajadian? Kudu ditarima lah ku aing. Kitu gerentes hatena ieun sapada ngalamun rada antem. Tina awahing ku husu mikiran Titi. Untung teu katalanyuran kagebah kunu balanya meuli rokok jeung roti da di kios teh dilengkepan atuh kios ieun mah. Memang teu gede. Ngaran oge kios tapi lengkep kana bina kabutuhan rumah tangga, kabutuhan ibu-ibu bapak-bapak teh memang aya. Ceuk ka sate mah ka sayur-sayur oge aya, sayur pasakeun. Malah komo gula kopi ge aya, bangsa sabun, sikat, odol, obat nyamuk jeung sajabana. Geus puguheun rokok mah meh unggal merek aya di dinya. Pukul salapan kurang saeutik jebul teh Nyititi ngajingjing rantang dieusi sangu keur sarapan basa nama. Sabada uluk salambus ka jero kios sok nuna rantang gek diuk dina bangku. Jajantungna dumadakan ceuri ratuk tutunggula Nyititi teh. Aduh geuning manitangin asti tos beres di bumi ceuk ieun manehna ge rada tugenah rasa rumasa tas ngalamun mikiran Nyititi.
1: Parantos beres lainna oge di bumi mah kantun ka dieu we ngantiran Kang Ieun
0: tembal Nyititi. Nya waasnya ti
1: waas kumaha da sanes nongkeun di atuh.
0: Ih heureuy wae Titi mah
1: nyamuhun atuh waas mah nongkeun di gera waas. Waas kumaha Kang Ieun teh?
0: Nyititi tingartieun. Ih ari Titi pan lain sakali dua kali tapi aya puluhna kali Titi sok nganteuran ka Akang teh tapi lain kawas ka dieu. Ieu mah basa dipanyara. Waas teh. Kana mangsa keur di jero bui mun aya nu nganteuran teh aduh ieu mah yeuh teu kebat kalah ret ka Nyi Titi anu keur ngeulup tungkul tayohna bae Nyi Titi oge sarua Waas sabab nya ti harita jadi wanoh ka Ian malah Ian sorangan betrag-rag ka tresna ka Nyi Titi timbul narasa kacinta jeung kadeudeuh oge ka Nyaah asmara antara Ian jeung Titi ti harita mimitina.
1: Komo kumaha Kang Ian?
0: Nyi Titi nanya bari ngareret. Atuh treup paneuteup antara Ian jeung Titi teh amprok. Serrrr.
2: Kuyunyud. Kuyunyud.
0: Duanana ngalenyap patingkal yeus deui harita teh. Ari jantung masing-masing ratung tutungulan. Senegeun Ian buru-buru ngomong deui. Aduh. Nya Waas mun anu besukna teh anger Titi kaos ayeuna
1: ah Kang Ian mah kumaha tos ngararisan Kang
0: Nyi Titi mengkolkeun obrolan da eta teu puguh rasa ngobrolkeun anu geus kaliwat mah ih atos atuh teu seueur nu balanja mah keun bae tenang we lah akang rek sarapan heula yeuh ngan akang teh can lapar itu nya aduh Ti, ite loba nu nganyuk ayeuna mah.
1: Dipasian ku Akang.
0: Nya dibere we da karunya atuh. Karunya atuh da nu nganyuk mana kitu ge berencan buka duit teh.
1: Muhun Kang, ari nu dagang mah biasa apan nganyuk naur eta teh. Tapi kadang-kadang anu nganyuk remen bari mayar henteu, kadang-kadang teu kada heran Kang. Namun urang teh etang-etang amal ibadah we da aya oge keuning anu pemedi anyukan teh lami teu mayar teras baeut ka urang teh geuning teu wani naros teh kenging urang mah Kang kelas tetep someah we ka sasama oge kitu margi sanu terang anu nganyuk teh panginten kumargi teu gaduh aras tapi peryogi anyeunna teh kitu Kang
0: nya nyata memang Akang ge aya kahayang meda kitu komo eta nu nganyuk teh jelema ripuh ka cenah teh kitu jelema ripuh nganyuk ka Akang teh boh nganyuk beas nganyuk nganyuk naon kitu karunya apan nya ku Akang sok dibere leuwih we eta mah kitu heuh nganyukeun nganyukeun biasa tapi mun teh mah nganyuk seleter ah dibere satengah ku Akang teh atau seleter dua cangkir lah kitu tanya ya itung-itung ibadah we urang teh peperihan Akang teh baheula apan ingat kene Akang oge nganyuk rokok ka Mang Inta teu mayar-mayar apan si bapa nu katempuhan
1: atos Kang eta pangalaman kapungkur nya mudah-mudahan we da geuning kitu geuning ku urang ge karos nu calon teh kitu geuningan Mang Inta tada teuing dianyukan teh dianyuk teras tapi mayar henteu komo di paling mah aduh pan kacida teh
0: ah tong sok kitu pan Akang teh berarti kitu pisan
1: semun teu kenging
0: ah sori Titi mah nanaon teh juga mah puas atuh ka Akang teh
1: sanes kitu aduh ampun nya kitu teh Waas nu ngadongengna eta teh kitu pisan nu ngadongengna mah
0: nah kumaha nu ngadongengna
1: mah kitu bangorna ka bina-bina eta teh pamete mah paripaos meser bala-bala cenah nyanak lima siki bayar dua darmaji
0: kumaha tadi Titi
1: naon Kang
0: nyanu ngadongeng na
1: ah nyaita pengalaman ngadongeng itu mah gitu aduh sanes Akang teh cenah lapar pada sarapan heula itu Kang atuh Kang.
0: Nya aduh. Asa wareg atuh sore ieu teh.
1: Nah kumaha?
0: Wareg ari jol Titi ka dieu mah teu ngadak-ngadak. Tapi lain eta di Akang ieu teh. Jadi pikiran wae Ti.
1: Nah nu jatan emutan atuh Kang.
0: Nya ieu teh aduh. Can lapar ieu teh hayang sarapan teh. Jeung teu hayang we ongkoh pokona mah yeuh. Da eta Akang teh asa teu tentrem hate ieu teh yeuh.
1: Eleuh. Na kunaon atuh Kang? Teu damang Akang teh.
0: Nya teuing atuh teu damang naon eta teh? Ting gering atuh da mun gering kudu puguh anu karasa. Da ieu mah henteu jagjag tapi gering Akang teh.
1: Nya kunaon atuh Kang? Teu damang kunaon?
0: Titik dadangan deukeutan reuwas ka bina-bina. Terus neuteup ka ian nu diteuteup imut terus narik napas jero bangun seungah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugu.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok pingsan ngodo kita, dada di punggung kita pas dia, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon.
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing mah bisa ngopel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis. Nah,
1: alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah. Sakit gitu. Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: ya.
4: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.

0: Alhamdulillah syariatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nu jadi diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
0: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu ke parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
0: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pandadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang, uningati manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti Abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini barang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajodoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos weh ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ngango apa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta ate acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararanas, kararangkeul, terus dina ieu dina soca, kitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh spektas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ari mah tos meser mah tadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wa sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijalikeun nyeri tuuh, kawit-kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah minyak kuranana sa dinten 3 kali, sakalina teh inep tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi Bu, mudah-mudahan
2: sama
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah upami tos ieu. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sanes probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Badi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadayana ya, mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alfa propolis aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: rwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon panginten cobiannya ku landong alfa propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregal,
2: paregalnya.
3: Itu jantan abot tina. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lagi ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
2: Oh kami telah patuh cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sari
3: teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteu genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sangsontan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eueut propolis eta, 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabet, kolesterol tegaduh mung diabet abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabet.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uning Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua.
7: Iya,
6: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya,
7: iya.
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah apa gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
7: Iya yeah, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
2: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
2: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
2: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
2: Stabil.
3: Nah, khasiatnya kuat.
2: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
2: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
2: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
2: Ppm per?
3: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
2: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
4: Bapak teh tos ngaleut alfa propolis tos sabaraha botol?
5: Tos sabotol kadua ayeuna.
4: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
5: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
4: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
5: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
4: Bapak ayeuna meser deui kangge Bapak atawa kangge sanes?
5: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TS A.
7: Bukan.
6: T. Espa.
7: Bukan.
6: Tesa.
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
2: Yeah.
1: Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
2: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Ah, tos lami, Pak, ieu 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning goga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan yang ngeunaon wae, Pak?
5: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu ke iya.
4: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Ayo genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
5: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amun, amin, amin, amin, amin.
4: Matur nuwun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja, pakai nih tetes mata Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong, tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: karena cinta.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Info Alma.
4: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya, kemudian alergi,

0: semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang yang minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran yang minyak. Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayona teh ida ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamar teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
2: Panas ya, padaran teh panas ya.
1: Pada haran teh panas angin tehnya. Oh, jadi enggak batu pangintenya enggak bata. Laras-laras. Upami rematik mah?
2: Nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan pangintenya.
2: Iya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na geus bang teh kitu.
1: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malaminya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
2: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto sahur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
2: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
2: kamari meni eta
1: teh karaos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sarang rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintung geus.
2: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan
1: mohon.
2: Asa digerihan ieu teh tah. Asa cocogan gitu.
1: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya teh.
1: Sabara kali sadinten ngaleut teh?
2: 3 kali kamari mah
1: kasuk
2: ieu teh.
1: Mohon.
2: Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
2: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: 3 kali pangintennya?
2: Iya.
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh, berarti
2: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ieu kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut

0: Pros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Nya teh eungap
4: we. Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesek napas
4: sesek
5: gitu.
4: Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
5: Ay, hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
5: Ka mana mani?
4: Oh, tos ka itu ka dia panginten
5: ya. Ya, tos ka itu ka dia.
4: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
5: Karak sabotol kadua arek
4: ayeuna.
5: Ya, kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
5: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
5: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
4: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh tilu nya.
5: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
4: Laras.
5: Aya nama alhamdulillah.
4: Sareng senang leutan nong propolis.
5: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
4: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
5: Tilu kali.
4: Sabrata tetes sakali ngaleut?
5: Genep-genep
4: berarti enjing ya?
5: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
4: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
5: Polipnya? Nya, menurut dokter mah polip
4: cenah. Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
5: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong ayeuna mah bente.
4: Bentes deuing
5: nya. Nya, ayeuna mah.
4: Da tapi mah kuat melegpeg nya.
5: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
4: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Nya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya alfa propolis ceng teh.
4: Laras. Hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih.
6: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara.
8: membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana ngang jabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya rari upami gugah bobot teh. Pas akhirnya kan tepuyang. jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimah pah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deui ibu teteh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatasna konsumsi iyo landong diabetna lungsur bunya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nampu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkan kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan alpa propolis di mantan, bu?
4: Di radio.
3: Ibu, ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepetos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, bu?
4: Mohon mangga, ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat usah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan ya lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Bapak kumaha saatos na konsumsi Alfa Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkeul aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade meser
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Ah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser Alfa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan amin abdi.
6: Iwa Santiwa.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
6: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi kalau ke dokter teh da aya harapan.
6: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
5: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
6: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
5: Tos nganggo tes ma ini kumaha pa kaosna?
6: Sabaraha terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
6: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Para mitra sadaya, caturkeun di hiji rumah sakit ku waktu ayeuna keur sepi pasien. Sapopoena teh ukur aya karyawan wungkul, tara ieu aya anu gering ari lain ukur dipariksa kasehatan mah. Karyawan anu biasana sibuk ngurus nu gering, timimiti dokter, suster, nepi ka pesuruh antukna loba nu nganggur. Datang ka rumah sakit teh ukur ngeusi daftar hadir wungkul. Ari pagawean mah saaya-aya we nu kira-kira bisa digawean. Siga harita, Dokter Lilis geus aya saminguna datang ka rumah sakit teh tambah henteu teuing. Unggal bagian jadwal manehna tugas, ukur pulang anting ka ditu ka dieu, mapayan kamar pasien anu karosong. Caturkeun Dokter Lilis keur aya di ruang IGD. Tibarang manehna datang nepi ka harita, can aya pasien saurang-urang acan. Harita Dokter Lilis teh keur dirariung ku suster anu sarua, suster oge eueuh gawe. Kadenge Dokter Lilis harita teh humandeur. Duh, kumaha teuing nya? Geus aya saminguna rumah sakit teh teu kadatangan pasien saurang-urang acan. Piraku sakabupaten eueuh nu gering mah? Cing, kumaha sus nyemutkeun pamanggih suster? Kira-kira naon sababna? Nu ngajawab harita teh suster Ian anu keur ngolomoh permen kojek. Mawi ge dok, abdi mah teu ngartos. Moal kitu pelayanan urang teh kurang nyugemakeun. Tapi naroskeun ka rumah sakit sanes oge sami. Saurna teh nuju sepi pasien. Ngan ketang kamari mah aya anu dongkap. Mung ku abdi ditaros karaos naon teh, saurna cenah nuju udur sasih. Atuh ku abdi teh ditolak we. Da udur sasih mah sanes panyawat. Kadenge suster Ian nyarita kitu teh, Dokter Lilis nyikikik seuri. Padahal mah teu naon sus, tampi mah tampi we atuh. Tambah kosong teuing kamar pasien. Keun sina nempatan kamar VIP. Pan lumayan aya jang nambah-nambah biaya operasional. Keur jongjong ngobrol kitu. Rentang-rentang aya nu datang saurang lalaki tengah tuwuh. Harita manehna teh leumpang ditungtun ku saurang pamuda. Siga nama eta pamuda teh tukang ojek. Kaciri we dina jaketna teh aya bacaan Ojek Kamtibmas. Nu ditungtun harita teh leumpangna rada moyongkod. Tur dina palipisna teh harita ditempelan koyo sadua-dua. Nampo aya pasien anu datang, rikat suster Ian mapag bari hari weus-weus nanya. Aduh, karaos naon, Pak? Hawatos teuing eta ditempel koyo oge sadua-dua. Bade dirawat di ruang VIP atanapi di barak? Kadenge suster nanya kitu, harita nu ngajawab teh tukang ojek. Aduh, punten sus, ieu pasien teh teu acan tiasa ditaros nanaon. Tos dua dinten anjeunna teh teu tiasa nyarios. Luka udur naon nya? Saya diparios we atuh, supados jelas naon panyawatna. Dijelaskeun kitu ku tukang ojek, suster Ian harita teh karek ngarti. Tuluy pok manehna nembal. Oh, kitu? Mung abdi mah curiga. Ieu pasien teh nuju udur emutan. Katawis we tina paromana, siga anu puluhak polohok itu.

0: Nyatu hayeuna mah bade didata we heula. Tah engke anu mariosna mah Dokter Lilis. Sing percanten lah ka Dokter Lilis mah. Kana urusan panyawat emutan mah tos ahlina. Margi anjeuna mah lulusan Rumah Sakit Jiwa Internasional. Katempo harita teh tukang ojek ungut-ungutan. Tuluy nungtun pasien ka ruang pamariksaan. Samemeh diayakeun pamariksaan, harita suster Ian teh ngadata heula pasien. Tuluy harita maneh nanya ka tukang ojek. Dupi pasien teh saha jenenganana? Teras yuswana sabar taun? Pada melana naon, sareng statusna kumaha? Memeh ngajawab harita tukang ojek teh ngareret heula ka pasien. Sarta harita pasien teh katempo ungut ditungtungan ku ngiceupan ka tukang ojek. Meureun mun bisa nyarita mah manehna teh ngomong kieu.
1: Nya seug pangjawabkeun, tapi awas ya, status dewek tong disebutkeun boga rubiah.
0: Jelila harita tukang ojek teh anu kabeneran geus kenal deket jeung pasien pok ngajawab pananya suster.
1: Ieu pasien teh matak ngabingungkeun batur, Sus. Margi sering pisan gentos nami. Malah namina oge araneh. Taun kamari namina teh Edward.
0: Mun kumargi uduran bae, ku salah saurang paranormal digentos namina teh janten Robet.
1: Tapi rupina dinamian Robet oge kirang cocok, Sus.
0: Da tisaprak digentos nami ngangorobet teh, anjeuna sering pisan kasurupan.
1: Atuh kapaksa digentos dewe namina teh, nya eta Roberto silalahi aman amin munding laya saputra.
0: Tah, Sus, ngango nami ieu oge siga nama kirang cocok keneh bae. Cenah mah namina panjang teuing, anu ngabalukarkeun anjeuna teh sok mindeng pisan dibunikeun kelong.
1: Tah, ku ayeuna kitu, ku paranormal teh nami anu bieu panjang teuing teh dicabut deui. Janten pasien teh sementawis ayeuna mah teu gaduh nami, Sus.
0: Kadenya tukang ojek ngomong panjang lebar ngeunaan ngaran eta pasien, suster teh colohok. Tilila pok suster teh nyarita.
2: Ari si Akang, pira oge rek nyebutkeun ngaran pasien, ngatik make silsilah sagala, meyakeun waktu lah. Padahal mah sebutkeun we teu boga ngaran.
0: Diomong kitu ku suster, tukang ojek teh kontan nempas.
1: Nyapugu hari kitu na mah, Sus, abdi oge da hoream nataan nami anjeuna teh.
0: Mungkieu ieu teh, Sus. Da piraku ari teu nganggo nami pisan mah. Panginten peryogi kanggo data administrasi di rumah sakit. Tah, ayeuna kumaha? Upami urang namian bae ieu pasien teh ku nami Wakubu.
1: Margi sakaterang abdi mah anjeuna teh saurang pangsiunan kubu.
0: Teu loba carita, gutrut harita suster teh nulis ngaran Wakubu dina formulir pasien. Rengse ngaran Wakubu ditulis dina formulir. Tuluy kadenge tukang ojek teh ngajelaskeun hal-hal sejena.
1: Tah tadi pan entosnya, namina Wakubu. Ayeuna ngeunaan pada melanana.
0: Ieu oge sami, Sus, matak lieur ngabandunganana.
1: Taun kamari basali rentina kuwu, anjeuna teh alih profesi kana dagang hucap.
0: Mun teu kiat lami, Sus, da saminggu oge teras bangkrut.
1: Majarna mah cenah pedah loba anu komplen ngeunaan rasa hucap Wakubu.
0: Aya kamungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan nguseup.
1: Janten anu meser teh tarapokeun, Sus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus kamana mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propon janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
4: terus robih pisan gitu
3: kuning ati manten pak alpa propon
4: pak masuk ngupingkeun radio
3: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepatas bapak mangga pak
4: dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weh ku alfa propolis insyaallah cocok rupina
3: ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak
4: amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: ...102,4 Radio Peace FM.
2: Aya kemungkinan bumbuna teh kungsi pagentos sareng eupan ngusep. Janten anu meser teh karapokeun sus. Nya antukna mah teu payu hucap teh. Teras we gulung tikar. Tah, dugi ka ayeuna abdi oge teu acan terang kana urusan pada melanana mah. Ngadenge penjelasan tukang ojek sarupa kitu, suster teh keuheul tuluy pok nyarita.
10: Tuh, geus miceunan waktu deui bae. Make dijelaskeun urusan dagang hucap bangkrut sagala. Bejakeun we teu boga pagawean kitu, alias nganggur. Tah, ayeuna statusna kumaha?
2: Ari wakuwu najan teu bisa nyarita oge, tapi ari pangdengena mah normal keneh. Barang ngadenge suster nanyakeun status wakuwu, ari kahayangna mah dijawab duda. Ngan kulantaran keur katarajang panyakit hese ngomong,
1: maneh nak nincak suku tukang ojek, bari terus ngacungkeun curug. Maksud waku ngacungkeun curug teh, ngabejaan supaya tukang ojek ngomong, yen waku teh keur hirup nyorangan atawa ngaduda. Dan edas para mitra, tukang ojek teh salah harti, anak celengkeng teh maneh nak ngomong ka suster. Oh, ari status nama, anjeuna teh kagungan bojo hiji sareng selingkuhan hiji. Wah, karita tukang ojek ujug-ujug ngaguak. Horeng sukuna ditincak ku wakubu. Atuh ngadenge tukang ojek ngaguak, suster teh kaget. Gentak manehna nanya ka tukang ojek.
10: Kunaon kang ngaguak? Aya anu karaos? Dirawat wae atuhnya, ngarencangan wakubu.
1: Ngadenge suster ngomong gitu, tukang ojek teh reuas tuluy pok ngajawab. Duh, punten sus, tadi ngaguak so teh, spontanitas. Ieu teh emut kana kajadian tadi, basa di perjalanan. Wakuwu murag tina motor. Rupina wakuwu teh ngunutan. Teras eta sus, tadi teh lepat ngeunaan status wakuwu. Janten anu leres mah, wakuwu teh kagungan mertua hiji. Guak deui bae harita tukang ojek teh ngagoak. Sabab tuurna ditajong ku wakuwu. Sarta kadenge tukang ojek teh ngomong bari humarurung.
10: Aduh.
1: Kumaha tuh maksud wakuwu teh? Make ngacungkeun curug sagala? Abdi mah teu ngarti. Nempo galagat wakuwu kitu, akhirna suster teh nyimpulkeun maksud wakuwu.
10: Oh, rupina maksud wakuwu teh masih single? Mun kitu mah atuh wakuwu teh bujangan lapuknya.
1: Butrut harita suster teh nulis status wakuwu bujangan lapuk. Beres ngisi formulir. Satuluyna wakuwu disina asup ka ruang pamariksaan. Kulantaran harita teh eueuh deui pasien sejen, jadi wakuwu teh teu kudu nungguan heula dipanggil. Di ruangan harita teh kasampak aya dokter Lilis. Sigana mah tambah kesel kulantaran eueuh pasien. Manehna kasampak keur nyoo jarum suntik. Katempo jarum suntik teh ku manehna dieusian obat merah. Tuluy cos bae jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur boneka.
10: Cepet sembuh ya.
1: Cek dokter Lilis bari ngusapan eta boneka. Keur kitu katempo ku dokter Lilis, aya pasien asup anu tayalian wakuwu dituntun ku tukang ojek sarta dituturkeun ku suster Ian. Song harita suster Ian teh mikeun data pasien ka dokter Lilis.
10: Lumayan dok aya pasien, mung duka karaos naon ieu teh.
1: Beres mikeun data pasien, koloyong suster teh init ninggalkeun ruangan. Memeh ngamangakeun diuk, dokter Lilis teh melong ka wakuwu salila-lila. Bari harita teh nitenan pangawakan wakuwu tiluhur nepi ka handap. Sigana harita dokter Lilis teh keur ngira-ngira panyakit anu karanapan ku wakuwu. Satuluyna dokter Lilis harita teh ngomong jero hate.
10: Ke, nempo sareatna mah ieu jelema teh jag-jag waringkas. Eueuh tanda-tanda gering. Tapi naha palipisna ditempel koyo manisa dua-dua kitu? Moal kitu manehna teh keur gering pikiran.
1: Jeung asa kungsi wawuh ka ieu jelema teh. Mun teu salah mah manehna teh pernah babarengan di rumah sakit jiwa. Ari wakuwu dipelong kitu ku dokter Lilis teh, manehna jadi samar pola. Nyeh wakuwu seuri bari tuluy ngiceupan. Dikiceupan ku wakuwu, dokter Lilis teh jebi. Tapi satuluyna mah, dokter Lilis teh ngamanggakeun ka wakuwu supaya diuk dina korsi hareupeun manehna.
10: Aeh, ti tadi si bapak teh ngadeg wae. Hawatos teuing, mangga linggih.
1: Geus kitu mah gek wakuwu diuk dina korsi pasien dibarengan ku tukang ojek. Satuluyna dokter Lilis harita teh mukaan berkas data-data pasien. Sarta prak harita teh ngamimitian mariksa. Dimimitian ku mariksa heula data pasien. Kadenge dokter Lilis teh nanya ka pasien.
10: Punten, leres jenengan teh wakuwu?
1: Ditanya kitu harita nu ngajawab teh tukang ojek.
10: Leres bu dokter, namina teh wakuwu.
1: Dinamian wakuwu so teh, dumeh anjeuna saurang pangsiunan kuwu. Sanes pedah teu aya dinami. Mung tos sababaraha kali gentos-gentos nami oge, teu aya nu cocok bu.
2: nyakitu janten sok aya bae matakna.
1: Gadengnya penjelasan tukang ojek gitu, Dokter Lilis ungut-ungutan tuluy nanya deui ngeunaan hal-hal sejena.
2: Teras padamelan dina ieu data ditulis pengangguran. Laras eta teh?
1: Nu ngajawab harita teh tukang ojek sabab wakuwu keur teu bisa ngomong. Nya ari disebat pengangguran mah kamangkara Bu Dokter. Da katitinan ku abdi mah ari padamelan sadidintenna mah aya. Nya eta hulang jentul.
2: Kusabab panyakit wakuwu numutkeun Dokter Lilis mah aya kamungkinan gering pikiran butuh pamariksaan secara khusus. Antukna harita Dokter Lilis teh nitah tukang ojek kaluar ti ruangan. Punten Kang, antosan we di luarnya. Ieu pasien ku abdi bade diwarah.
1: Kapag wakuwu teh ngarenjang reuwas. Komo barang tukang ojek ninggalkeun manehna mah. Wakuwu teh beungeutna jadi sepa. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
10: Ke, dedengian teh tadi dokter nyarita majar aing rek diwarah.
11: Diwarah kumaha? Naon maksudna nya?
1: Sanggeus tetela tukang ojek init mah, Dokter Lilis teh mimiti tatanya ka wakuwu. Pikeun ngayakinkeun analisa ngeunaan panyakit anu karandapan ku wakuwu. Pok harita Dokter Lilis teh nyarita bari neuteup seukeut ka wakuwu.
10: Heh, wakuwu. Tong sok pura-pura lah. Dewek ge nyaho, wakuwu teh teu gering ieu. Ayo, buka koyona.
1: Ngadenge Dokter Lilis nyarita kitu, wakuwu teh muringis. Tapi anger ari sungut namah balem. Ngarasa eueuh reaksi ti wakuwu, Dokter Lilis ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana sangkan wakuwu kedal ucap. Sabab Dokter Lilis teh curiga lamun wakuwu pura-pura teu bisa ngomong. Nyeh Dokter Lilis seuri sigana manggih akal. Tuluy manehna teh nyokot jarum suntik, ngahaja nyokotna teh jarum anu panggedena.
10: Kebab wakuwu teh ngarenjang reuwas.
1: Sabab saumur-umur manehna can kungsi ngarasa nu ngaranna disuntik. Baheula ge keur budak rek disuntik cacar, manehna mah kabur meunang saminggu teu balik deui ka imah. Kadenge harita Dokter Lilis teh ngomong rada tarik.
10: Oh, jadi benernya wakuwu teh gergering? Ke atuh rek disuntiknya. Ngahaja jarumna ge milih anu panggedena. Sabab panyakitna teh lumayan parna. Jadi mun disuntik make jarum anu leutik mah geus pasti bakal lila warasna. Cing, disuntikna hayang dina bujur atawa dina beuteung?
1: Ditanya kitu ku Dokter Lilis, wakuwu ukur ngagideugkeun sirah, bari leungeuna hiji nyekel bujur nu hiji nyekel beuteung. Jung wakuwu teh nangtung maksudna mah rek lumpat.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
14: Nya.
13: Mohon. Upami linggit teh.
14: Cikaret batu bubut.
13: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
14: Malak pegirung.
13: Malak pegirung ya?
14: Nya.
13: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
14: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
13: Eungap.
14: Nya.
13: Terus kana pernapasan ku mah?
14: Nya tak eungap we.
13: Eungapnya.
14: Ngangahe eungap.
13: Oh.
14: Nya sesek napas gitu.
13: Sesek napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
14: Ai hitungan mah 11 bulan.
13: Hampir setahunan ya?
14: Ya, hampir.
13: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
14: Kamana mani.
13: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
14: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
13: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
14: Karak sabotol kadua arek
13: ayeuna.
14: Ya, kadua anu ayeuna.
13: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
14: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
13: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
14: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
13: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh tilu nya.
14: Nya, nyana da eungap teh apa nganga.
13: Laras.
14: Aya nama alhamdulillah.
13: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
14: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kalina.
13: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
14: Tilu kali. hari.
13: Sabar tete sekali ngaleut.
14: Genap-genap.
13: Genap-genap berarti enjing ya?
14: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobok.
13: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawa tete
14: kamari. Polip.
13: Polipnya?
14: Nya, menurut dokter mah polip, Can.
13: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang apa pun alhamdulillah.
14: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
13: Alhamdulillah.
14: Kawangkong ayeuna bente.
13: Bentes deui nya. Nya,
14: ayeuna mah.
13: Da kapan mah kot melengpeg nya?
14: Melengpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melengpeg teh ya.
13: Mohon, alhamdulillah. Aya saran teu kamu sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
14: Nya bilih anu sami.
13: Mohon.
14: Wah biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melengpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
13: Laras.
14: Nya alfa propolis ceng teh.
13: Laras sur hatur nuhun teh nya.
14: Nya sami.
13: Assalamualaikum.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi
16: 0813-8000-6860.
17: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
19: Bapak Sakum.
18: Bapak Sakum dari
19: NPEN
18: Kecamatan Mundu ya.
19: Kabupaten Cirebon.
18: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
19: Iya, betul.
18: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
19: Sudah. Dua kali ini ya.
18: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
19: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
18: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
19: Suka berair ini.
18: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
19: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
18: Enggak begitu buram lagi
19: enggak,
18: ya.
19: Enggak.
18: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
19: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari
18: ya.
19: 20 hari ya, 17 hari lah.
18: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
19: Sehari 2 kali, Pak.
18: 2 kali ya.
19: 2 tetes.
18: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
19: 2 tetes ya, betul.
18: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
19: ya.
18: Punya.
19: Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
18: Iya.
19: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
18: Tesma Aini.
19: Iya. Barangkali cocok.
18: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
19: Iya.
18: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
19: Iya.
18: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Dung waku teh nangtung maksudnya mah rek lumpat. Dan rikat Dokter Lilis teh newak pigelang leungeun wakuwu bari ngomong nyentak.
21: Et, reka mana sih ya? Hayang beuheungna didengkek deku kelek, siga baheula. Ingat kene teu baheula basa di rumah sakit jiwa. Pan beuheung wakuwu teh pernah didengkek ku kelek, malah kungsi ku palangkakan sagala.
20: Sumut wakuwu anger keneh balem, teu daek ngomong sakemek-kemek acan. Atuh Dokter Lilis teh jadi nafsu. Red harita teh Dokter Lilis kana koyo anu napel dina palipis wakuwu. Tuluy Dokter Lilis ngomong jero hate.
21: Lakadalah, kabeneran yeuh? Sigana mun koyok dicabut paksa tina palipisna, abong lamun manehna tengah goak.
20: Tetata pasin deui, ngan pret bae harita koyok dina palipis wakubu teh dicabut paksa. Kadenge sorana oge manimba repet.
21: Prepet!
20: Atuh, kuak harita wakubu teh ngagoak. Bakat ku nyeri jeung peureus.
21: Waduh, aduh. Tah, si bisa ngomong. Numatak jeung dewek mah tong sok ngabohong. Dewek ge nyaho, waku teh keur loba pikiran. Sok geurang aku.
20: Cek dokter Lilis bari berat harita teh nyabut koyo nu sabeulah deui. Atuh, goak teh bae harita waku teh ngagoak.
21: Waduh, ampun Bu Dokter, ampun. Ya, waku ngaku.
20: Ngadengnya waku ngaku, yen manehna keur gering pikiran, nyeh Dokter Lilis teh seuri bari tuluy pok nyarita.
21: Tah, kitu. Pan geus kanyahoan panyakitna mah gampang ubaranana. Kulantaran wakuwu keur gering pikiran, jadi wayahna. Wakuwu rek dirujuk ka rumah sakit jiwa. Engke di ditu bakal diterapi sare sakamer jeung nu gelo.
20: Gadenya Dokter Lilis nyarita kitu, lain deui wakuwu teh ngarasa kagetna. Matana harita molotot sungutna calangap. Awahing kusieun dikirim ka rumah sakit jiwa, antukna wakuwu nekad lumpat keluar ti ruangan terus mabur teuing ka mana. Da tukang ojek oge harita teh ditinggalkeun. Para mitra sadaya, sanggeus wakuwu indit ninggalkeun ruangan. Sup harita teh suster Ian asup deui bari ngajingjing map anu dieusian ku data pasien. Samemeh mikeun map pok harita suster Ian teh ngomong nadana semunga nasehatan ka Dokter Lilis.
21: Tos lah dokter, perkawis pasien anu kabur mah tong teuing diemutan.
20: Mana kitu oge, lain rejeki urang? Tah, rumah sakit urang ayeuna kadatangan deui pasien. Sigana pasien anu ieu mah kana leuwitna, Dok. Kaciri we tina tagogna oge. Mani gagah kitu. Duka ari panyawatna mah naon? Teu acan kungsi ditaros. Mung upami ningali tina gejalana mah leumpangna teh rada egang.
21: Tah ieu datana, mangga bilih bade diparios.
20: Song harita suster Ian teh mikeun map ka Dokter Lilis. Bari satuluyna manggil pasien sina asup ka ruang pamariksaan. Teu lila harita teh sup saurang lalaki gagah asup ka ruangan. Disebut gagah soteh pedah we awakna jangkung badag jeung make pakaian ala koboy. Ngan hanyakal eta lalaki gagah teh harita mah leumpangna teh semu egang.
21: Gegag.
20: Eta lalaki teh leumpang muru korsi hareupeun meja Dokter Lilis. Can dimangakeun oge kulantaran geus teu kuat hayang diuk, atuh gek manehna teh diuk dina korsi hareupeun Dokter Lilis.
21: Aduh.
20: Cek eta lalaki teh katempo nyureng siga anu nahan ka nyeri. Geus diuk merenah mah memeh ditanya ku Dokter oge. Celengkeng teh manehna ngomong ti heula.
21: Bu dokter, abdi mah isin di pariosna oge. Ulah teuing di pariosnya. Abdi mah bade nuhunkeun resepna bae.
20: Gadenya pasien ngomong kitu, Dokter Lilis teh gancang nempas.
21: Ke heula, Pak. Abdi bade marios heula data. Nami teh leres Abah Rojali.
20: Nepi tanya harita teh gasik nembal.
21: Leres pisan Bu dokter. Anu nelah mah abdi teh Abah Rojali teh.
20: Teras pada melansa di dinten salaku paranormal atana pidukun. Horeng para mitra eta pasien teh nu katelah Abah Rojali. Manehna teh saurang paranormal atawa dukun sakti nu geus kawentar ka mana-mana. Ngadenge penjelasan kitu ti pasien anu tetela eta teh Abah Rojali. Dokter Lilis ungut-ungutan. Manehna geus teu kudu nalek deui ngeunaan biodata ka eta pasien. Rengse Abah Rojali nataan data pribadina, kadenge Dokter Lilis nyarita.
21: Oh, ieu teh anu nalah Abah Rojali teh ya? Aduh, abdi mah kataji pisan ku kasaktian Abah Rojali teh. Eta we majar cenah cek batur. Abah Rojali mah saciduh metu saucap nyata. Panyakit naon bae oge cenah tiasa dicageurkeun? Mung abdi mah heran. Nah, hari panyakit sorangan teu bisa diubaran, kalahna teh datang ka rumah sakit.
20: Abah Rojali harita katempo ngahuleng, kelilapok nyarita. Nya kitu Bu Dokter, sanes abdi teu tiasa ngubaran maneh, mung ari panyawatna dina imbit mah sesah mariosna. Kungsi nganggo kaca enteng oge, abdina teh teu kelu ningali. Ari bade diparios ku Bu Dokter, abdi teh teu kiat ku isin. Sieun we ongkoh bilih Bu Dokter na pingsan. Dokter geus harita teh nyerengeh siri. Kabayang ku manehna mun tea mah nya kudu mariksa bujur Abah Rojali. Teu lila pok nyarita.
21: Tos, ayeuna mah kieu bae nya. Sok geura sebatkeun gejalana kumaha? Supados abdi tiasa nganalisa.
20: Dititah nyebutkeun gejala panyakitna, Abah Rojali tuluy cacarita.
11: Oh, kieu Bu Dokter. Ieu mah kronologisna bae heula nya. Tah, dua dinten ka tukang, abdi teh jajan endog puyuh di pasar. Mung sigana abdi ngadahar endog puyuh teh seueur teuing.
20: Da eta mah teu ngendek lami atuh. Ujug-ujug dina imbit anu palih kenca, aya anu nyamentil saageung kacang hejo. Tapi nyerina, aduh, kabina-bina Bu Dokter. Dugikeun ka mapah oge teu tiasa ajeg. Dijelaskeun kitu ku Bah Rojali, Dokter Lilis teh gancang nempas.
21: Oh, atuh eta mah bisul beunyeur. Tah, biasana mun aya jelema ngadahar endog tuluy bisulan, eta hartina jelema teh tos ngadahar endog ladang cocorokot. Sigana Bah Rojali basa jajan endog puyuh teh ngadahar lima ngaku hiji, alias darmaji nya. Tos atuh ayeuna mah mending dirawat bae nya.
20: Ngadenge manehna kudu dirawat, Bah Rojali ngahuleng. Teu lila pok manehna nyarita.
11: Ah, piraku Bu Dokter? Ukur bisul beunyeur bae kudu dirawat sagala? Buka upami bisulna saageung bal poli mah.
20: Ku hayang-hayangna di eta rumah sakit aya pasien anu dirawat, antukna Dokter Lilis nyingsieunan Bah Rojali.
21: Nya pasti kedah dirawat. Sabab bisul beunyeur oge, lami-lami mah janten ageung. Bisa-bisa Abah Rojali moal tiasa dilancingan. Tenang bah, pokona pelayanan dijamin bakal nyugemakeun. Susterna ge garulis pisan, jeung balager deui.
20: Gadenge Dokter Lilis ngomong soal suster gelis mah, Bah Rojali teh curing hak. Walituluy nyarita bangun anu bunga.
11: Wah, kaleresan atuh Bu Dokter. Abdi teh hoyong sakantenan cuci mata.
20: Dari mireng susterna garulis mah, abdi oge janten semangat.
11: Mung kinten-kintena aya kamar pasien anu gratis.
20: Atanapi bisa dianjuk lah gitu.
11: Dari kedah mayar mah, artos nanti mana boa.
20: Ngadenge Bah Rojali ngomong gitu, Dokter Lilis muncereng.
21: Kumaha, kukupingan teh milari kamar pasien gratis? Aya tuh kamar nu itu tuh, nupang tungtungna.
20: Cik Dokter Lilis bari nunjuk ka kamar mayat. Atuh dituduhkeun kamar mayat mah, Abah Rojali teh harita ngelemes. Satuluyna manehna indit, teu permisi-permisi acan ka Dokter Lilis.
0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
16: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh lina nya tehnya.
22: Mohon. Mohon
16: upami lingge teh di mana teh teh?
22: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
16: Kecamatan?
22: Surade.
16: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
22: Lambung.
16: Teras?
22: Radang usus.
16: Mohon.
22: Batu ginjal.
16: Tos sabaraha lami teh teh?
22: Atos sausum.
16: Tos sausuman ya.
22: Mohon.
16: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
22: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
16: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teh teh?
22: Alfa propolis.
16: Mohon. Siap sabaraha botol teh teh?
22: Atau sep 2 botol.
16: Sareng ayeuna pangintenya?
22: Mohon. Mohon.
16: Tak kumaha teteh sareng sena ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
22: Mohon.
16: Naon wae nu tos damang teh?
22: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
16: Alhamdulillah.
22: Ginjal teu aya.
16: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
22: Iya, alhamdulillah.
16: Mohon alhamdulillah.
22: Wirobihan
16: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh engal damang ya tehnya.
22: Amin.
16: Mohon. Assalamualaikum teh.
22: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
23: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
24: Assalamualaikum Bapak.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
24: Maaf, dengan Bapak siapa?
25: Saya dengan Bapak Junaidin.
24: Bapak Junaidin?
25: Iya.
24: Alamatnya?
25: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
24: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
25: Yang kedua
24: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
25: Untuk ibu saya.
24: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
25: Ibu Darsi.
24: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
25: Umurnya 64.
24: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
25: Tinggalnya di sebelah.
24: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
25: Matanya perih, gatal dan berair.
24: Oh, berair, merah.
25: Merah ya.
24: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
25: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
24: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
25: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
24: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
25: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
24: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
25: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
24: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
25: Amin. Amin.
24: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
25: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
26: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
27: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahan amin apa?
3: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
2: Bapak teh tos ngaleuat Alpha Propolis tos sabar botol?
3: Tos sabotol kadua ayeuna.
2: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
3: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Cacan ka mana sok aye ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
2: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
3: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
2: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
3: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
2: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
2: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

senilai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng tuur.
1: Ibu Enas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge mun bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya iya, ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Yeah. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, yeah, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
8: Nyuk curug galur kapung kurmapai sejarah baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nyai wayang anung-anung perlambang-perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada, anu dipimpin dengan kusirip sinir siloka, dihalangan kusiloka sastra sasmita dirimunan kusimul. Guaru jaman kiwari anu aya patula patali sareng kewajiban manusia, yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasabur. Berai pangbuka wayang gapura dibuka, kacarios dipasang rahan-rahan dua tangan, dipasisian tegal kuruseta. Hartosna kuru leutik setra tegal, anu kawang kuku kurungan kasanggah wawa. Kajadian Baratayuda, Barata hartosna turunan yuda perang, perang saturunan, perang sadudulur antara Kurawa jeung Pandawa. Kurawa jumlahna 100, Pandawa jumlahna 5, hiji banding 20 hakikatna hiji manusia, 20 setan anu ngagoda ka manusia. Kurawa gaduh kayakinan bakal unggul dina Baratayuda margi Pandawa mengukur 5 ngalawan 100. Pon kitu Pandawa gaduh kayakinan moal aya jalma nu cilaka tina jalan bener, can aya jalma nu salamet tina jalan salah. Sing hore anu dipikir-pikir urang sakabeh di alam dunya, sadidinten ti poe ka poe sing horeng dina laku lampah urang teh Baratayuda. Kaayaan di Kurusetra, gegaman perang pabalandak bangke para pahlawan patulaya, kesik karimunan ku getika amena bau hangru di Kurusetra. Nyubadanan rengsena jaya tigasan jaya rata gugur anu magelenceng mastaka anak warjeng dina mangsa dinten enying-enying ngawitan kasebat jaya perbangsa jaya unggul perbangsa bebela kabangsa na jeng karahayat anu janten panata saladara dina Baratayuda utawi wasis Baratayuda
9: nu janten protokol
8: kakasina Sri Mahabatara Kresna Sri Tetesing Wisnu maha anu teu aya bandinganna Batara pinter Kresna hideung jamang meles jawi lebet ieu ngaja nyaur para kadang sentana dianta wisna prabu dharma kusuma arya brata sena panengah panawa arjuna aku lalana satewa
9: si kemaran
8: degakan tun ulu cupu panawa semar sapala putra
9: iya tiba kampungan ular rawi
8: sadaya narmagan hempak merbayaksa dipasang ragan ran dua tangan

pamrih adil mangsana utama bade muka riwayat anu dipamrih amana cunuk kana waktu bade nyucuk sahur tina galur anu dipamrih mamurna kacarios dipasang rahan ran dua tangan istri maha petarang ngahajang ngepelkan para kadang sesana Prabu Dharma Kusuma panengah panawa Arya Bratasena nakulalan sadewa tekakan tuntulu cukup panawa semalurah kuda pawana sapala putra serak dumungkul kamari telu kaya kunyem pertalamukan ipun sarata kadia tata mangkih karama silokana sata kerana sata harkos nahayam kerana gelang lirahayam disamar ulang paningali punajri ningali prabu kresna lama-lama nganti kasri maha petara kresna watakuan kos raja wis gelar batara sungkan pangari bawa watakuan kos maha petara kresna ya prabu kesawa ya prabu donar danar ya prabu harimurti unera nganti ka yai prabu Dharma Kusuma kula raka petara di payunan ukapi hatur ngahaturkun semah kaulan ditampi yaya milih ayak kalapatan agung sumawon kenal sana usti akang kaya betana saling malu yaya Arya.

0: kakangku Krasnajali dan aku beratas yang matrakan pujaran pengestu tumatang cikakan
1: dak terima puja pangestumu Yayi Beratas.
0: Matur nuwun kakang. Darbe kalau putan
1: ojo kurang malu senadyan kataingkang sami lepat manusia wajar ora langkang ning suwiji martabat leres wae udu malaikat salah wae udu setan sing pada pada ngamalum Yayi.
0: Iya matur nuwun kakang.
1: Kaulan raka Prabu sadaya daya rayi panjenengan panangapan awak ditampi Yayi ditampi miliaya kalepatan kaulan sok sanaos diakan taya betana saliman kaulan raka Prabu dipayungan ukapi hatu rayi panjenengan kunakula ngehaturkan semah kaulan
0: ditampi Yayi nakula
1: kapi noda merayi panjenengan pun sadewa raka Prabu
0: ditampi Yayi sadewa anduayane

0: Ayana. Amuin. Ayana, ayana. Di simami semaran di payuna luka pikatun ngaturkeun ujang pangestun ditampikan kajuragan Prabu ditampikan kajuragan Ageng
1: tak terima dukun Semarang.

0: naos ti kawula geus tepet tanah saling malungka. Sok sanaos ti kawula kitu aya pin tanah saling malungbe sami-sami nuhun.
1: Urana bedana karwa kuda muksuar.
0: Sami-sami nuhun. Sanaos ti Arjuna geus sami kan.
1: Nuhun nuhun nuhun.
0: Sami atuh Kang.
1: Mangga nuhun.
0: Sami atuh Kang.
1: Mangga nuhun nuhun nuhun. Geuleuna ka kolot aing teh kitu nya. Geus aki-aki ogoan né kolot aing. Heueuh manja. Tadina bapa dewek ti dilahirkeunana naon cing? Keur dikandungna cenah bapa dewek teh resep kana mobilan. Nu matak geus kolotna kurang bahagia kolot aing. Halo, euy rada keung ieu nyang hareupan poe isuk teh nya isuk-isuk. Sakedeung deui bakal jadi perang Jaya Winangun deui euy. Dina dinten kamari pan heuh tumenggung Jayadrata ngagelenceng mastakana ku pangaulan dipati. Dikeceng puntung ragrag di luhur panggung. Huluna teh puguh disebut. Medak paingan aya di panggung teraya hulu dong matraya ulun sapi teh meureunnya bisi kajadian nu lain-lain da baheula mah di panggung teh sok aya hulu dong mah geuning ulun sapi aya mah eueuh bulan Sapar padahal eueuh hubunganana bulan jeung hulu sapi nya mangga uningakeun aya kersa ti malanaon ieu teh Raka Prabu kieu.
0: Sareng sekna dinten kamari dina perang Bratayuda Jaya Winangun.
2: Larang.
0: Kaunggulan aya di pihak Pandawa. Tumenggung Jayarata. Anu parantos bateni Raden Abimanyu putrana Yayi Panengah. Sok sanaos Jayarata dicipta ku Paman Resi Kumbayana. Janten 40 nanging tiasa kengeng dipentang ku senjata ampuh Yayi Panengah Panawa Arjuna.
2: Leres.
0: Nanging eta Jayadrata sok sanaos parantos ngagerenceng mastaka da puguh putra teureuh jago Yayi. Tiasa hirup deui sok sanajan mung ukur mastakana wungkul. Singhoreng anna singhoreng Jayarata teh dijikiran nyaeta kuramana pegawan sempani ti padepokan pancuran emas.
3: Hei pancuran emas, pancuran emas teh kitu teh asa rasa inget ka pun lanjeuk si Jajang.
0: Tai
2: leres.
0: Nya didinya akang sating kasap polah akang nyeta tiasa ngabatalkeun jikirna begawan sempat anu tamahna Jayarata gugur di medan tempur perlayan di medan tadalang anu nonton surat ambalamaran hidup Panawa hidup Arjuna hidup Panawa hidup Arjuna yakin kaunggulan aya di pihak urang lain.
2: Rebunuhun laksa ketika bingah sok sanaos rayi panjenengan aya dina kaunggulan nanging tetepe teu tiasa di leungitkeun yeuh kadeudeuh ka nyaah ka pun anak Abimanyu atuh kantenan
0: kantenan akang teh sam-sam komo deui akang kasipating ka Abimanyu teh minantu yeuh
2: leres
0: tanangin dina dinten ayeuna. Ieu teh numutkeun dina catetan akang anu nalika dina lalampahan Kresna Duta akang jadi papatong emas malah akang teh kapresenten ku Dewa Janten Panata Caradara. Aya hartos Panata Caradara teh anu ngatur siasat perang nyaeta Bratayuda
2: kantenan.
1: Iya aing percaya kakeun.
0: Dina dinten ayeuna teh numutkeun dina ogan sangkalalopian kasebat perang Bratayuda anu disebat Jaya Perbangsa. Ai Jaya teh unggul, ai Perbangsa teh babakti ka bangsana, babakti ka nagarana, babakti ka rahayatna. Hiji pahlawan anu kaceluk ka Kadangewu, kaloka ka jamna pria, ka jam paring angin-angin Gatot Gajah anu kedah majeng ka Kusesa.
3: Wejar meneng. Meneng Gusti Petengan. Ya wis maman sena wejar meneng-meneng lara Gatot Gajah nu maju ka Kusesa lara yatena tinira ngakul raga meneng
0: ngalam

asa teu ngupan tur teu nya tujuan upami Gatot Kaca kedah majeng dinten ieu. Burata sena nafsu ngagugudu kamarah salirana kumetrek ka dia papa terwaos ka kelot laraina beureum lir tamak ka disimu.

0: y allí.
1: ¡Nanaona!
2: Ahí tenía tu chuan shikato tu machu kakuru shetra. Yuntipatan shikato tu machu ay katira.
1: Y allí. Upami kikana charana y desempeten alapatkin aturan
2: prasabla. Ay, te satu yu. Tipatan shikato tu machu ay katira shikato.
1: Iyok.
2: Yang tibatan Gatot Gaca anu kudu maju ka medan tempuh leuwih hade kaula we gantina ngalamaran Kakang Dipati Karna.
1: Ya ya antos antos antos. Hay sampean naonan ieu teh?
2: Teu ngawidian Gatot Gaca.
1: Ujung-ujung salila tuh akan ge aya teh leutik mah teu ngawidian. Malah laksana sampean nungkul
2: sadayana rahayat.
1: Tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih hade rahayat anu nyingkirkeun kadual ngengkenca.
2: Heh nyawa
1: hadirkeun kaunggulan pikeun Gatot Gaca.
2: Teu satuju kurang ajar. Tibatan Gatot Gaca anu maju leuwih hade sampean we bakal ditugal janga.
1: Iya ye nanaona.
2: Ceuk kaula batalkeun Gatot Gaca tong dipajukeun ka Kurusetra. Tengawi dia naing si Gatot kudu maju. Tengawi dia jeung timpatan si Gatot aing kudu maju.
1: Yayi antos sakedap. Yayi yayi yayi. Sampai teh sing sadar yayi. Saupami Pratayuda. Tur Jaya Prabangsa Gatot Gaca teu dibajengkeun ka Kurusetra tangkos ieu teh batal Pratayuda yayi. Saha nu bakal ketempuhan upami Gatot Gaca anu teu maju? Yakin urang teh bakal kenging ku beunuh di para dewa. Senengkeun Akang partos kapercaya janten panata calasara. Kangge naon atuh Akang? Dina hate leutik teh Akang teh pro salira yeuh pro panawa. Ujang-ujung salira kasebut sepuhna Akang pribadi teu ngawidian. Lamun ngaguh hawa nafsu, Gatot Gaca kudu maju ka kursana. Leuwih ade Akang nu maju ngalamaran Karna.
2: Tetep Gatot Gaca moal bisa dipajukeun tetep aing. Aing nu jadi gantina.
3: Aduh ayana. Amuih. Ayana.

aina natura hayat ka pamimpin tarangga gugu da pamimpin nyontohan teu hade. Da pamimpin jeung pamimpin kalakah parasea si lutunyuk si li ancam mana picontoheun rakyat aya.

0: mampi kanu kagungan tumamprak sok sanaos ieu Bratayuda tetep krama Gopita krama jodoh Gopita Pati nya eta sanes kurang anu nangtoskeun angin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, laka bertara kumah yang ngakin baik kakakan semua. Sami abdi ngager mahoyo ka amaku.
1: Aing deri do anak aing si Gatot maju ka kursi tanan dengan si Kakang Karna.
0: Sami hawa nafsu mah kitu. Ujang-ujang agan kasebut sepuhna sadaya narahaya acungkeun leungeun Gatot Kaca tong sina maju wios abdi gantina kitu pancek rahayat oge. Nangin kapan ai Gatot Kaca teh pahlawan
2: wani
0: ancur lebur papan tulis keur ngabela rahayat jeung nagarana jeung bangsa. Kumaha?
1: Percaya aing ka maneh mah.
0: Calik.
1: Jaluk malung Kakang Jalil.
0: Sami-sami.
1: Iya. Mun eueuh si Semar dideuk si Kresna ku aing.
0: Sami budaya Kakang Semar. Dijiwi rezelina ku bapak. Yayi aing parantos ngaku hawa nafsu teh kitu. Nyangakeun bae mangat. Sadayana para pahlawan Kang kaprakeun sadaya mangga urang sami nonton kaula bade. Nyata nyumpingan kapring gandani ka Gatot Kaca.
1: Aing sadaya
0: mangga Kang sarangan terus sampean kaula bade ka abang. Mudah-mudahan ne urang sami ngadoa, mudah-mudahan atuh juragan anom teh sing aya dina kaumulan sing salamet. Binodamel mah urang sami-sami ta

0: jawer ngandar cacak. Ulah miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok ngoceak memeh dipecak mopo memeh nangung berlayar sieun
1: gomak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng Bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
2: Pada nangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah ambik geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
2: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
2: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
2: Alhamdulillah.
3: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
3: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
2: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
3: amin, amin,
2: mohon. Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya, bertahap
6: ya
7: Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes maen nih,
6: iya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Inulah mangga-mangga sami-sami tong-tong sami.

lah kajong jong nanti gitu ya. Tadi. Tinyang ka juragana anu lumajeng ka Kurusetra. Edas ku belana we juragana anu. Percaya dek teh aya jurus kana usik-usik sewu. Tapi dilebah dinya. Ieu nepi ka paur ku sakabeh hampa rakyat nagara Amarta teh mun geus gelar Jaya Perbangsa. Jol ieu tibatan Gatot Gaca nu maju ka jeung aing gantina jol ieu kitu. Dah hate dewek teh kitu. Lamun juragan anom nu maju teh mun bisa mah aing ge gantina. Wah, aing kadar pae jeung teh mah urusan engke. Nya. Tingna mah ngagedur. Ieu nu disebut biadab na Bratayuda. Biadab na perang teh nu kieu. Yeuh. Loba kula warga nu kaleungitan pancakakina. Loba salaki nu kaleungitan anakna. Loba pamajikan kaleungitan salakina ku akibat gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga. Loba anak yatim loba budak yatim piatu. Ku akibat kolot indungna kabawa perang gugur di medan perang. Yeuh. Ngandek aya untung jeung teu untung euy. Hay untungna syukur aing aya perang teh. Dewek kadak-kadak payu darobarana. Heeh. Dumeh salakina maranaon di medan tempur aya si Gareng mah kauntungan. Si Gareng mah maokan jam tangan tinu bangke para pahlawan. Uluh eta we batu alis si Gareng geus meunang 2 MR. Teuing mah da calampur ngaranana ge emas duble. Aye lolobana mah tina kaleng susu. Dipekprek jeung duduitan geuning. Nu dipakekeun kana leungeun teh hejo geuning. Tapi parandeun kitu heuh da dek teh. Kanyaah mah da teu heuh kanyaah ka juragan enom teh. Oh tapi da geus waktuna meureun ieu gelar Jaya Perbangsa teh dina poe ieu. Urang ngadua we mudah-mudahan juragan anom aya dina kaunggulan. Hayu hayu.

kalah letir geus ngadenge perang. Sing paluringkak bulu bujur aing. Bulu punuk maksud saya. Tobat ilaha illallah sumana udubillah. Tobatnya ieu perang teh eueuh nu untung eueuh nu rugi nu meunang jadi nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi abu teh ieu geuning paribasa tenempo pancakaki itu dulur tenempo ieu lanceuk kedar hukum lain pribadi-pribadi lain hukum dina Bratayuda mah geus gelar hukum geus gelar perang jaya winangun nyaeta perang Bratayuda hukum bijaksana teu emang teu bibi teu indung teu bapa teu nini teu aki teu uwa satiap maju ka medan tempur geus berhadapan musuh disebutna oge musuh jeung lawan nyaan biadabna perang teh ieu loba rakyat teu maeh teu meuleum ka babawa loba keur mah aing geus sabar poe teu maeh teu meuleum-meuleum da puguh beuleumeun

Sigra datan nila ingkang kawin narni, sigra datan nila ingkang warawahu kocapan. Banus lampanas timah petra kresna, semalura kuda pawana, senatia tumenakun ning nagara Pringgandani. Kocap di nagara Pringgandani, Raden Gatot Gaca anu kesel, kaingkang ibu kusumaning ayu ratna Dewi Manari. Nanging anu jian ngeten marga lantaran yen Gatot Gaca nyuhunkeun doa restu bade majeng ka Kurusetra diwagel

siapa medali pun Raden Gatotkaca selamat tinggal. Medali pun Raden Gatotkaca. Panindak. Raden Gatotkaca.

0: Ой, не потрапали, гады.
1: Di saranganku kakesalkan jantan ibuna Iraden Gatotkaca.
0: Ari Dewi Walarini
1: tibatan leungit tahta, leungit harta, leungit jiwa. Tibatan kedah kaleungitan jantan putrangan hiji-hiji Raden Gatotkaca.
0: Sumpar-sumpar tika angan-angan kusumaning ayu Ratna Dewi Walahari ini.
2: Gitu.
3: Eh.

0: Gaduh emutan ibu tenyah sawang suna pang ibu kia tenyah kahide
1: bu putra panjenengan teh pahlawan bu ngarumaoskeun dipasihan peralatan perang ngangge duit rakyat. Pentaris negara ini hasil tina duit rakyat. Jiwa raga parantos dibeulih ku negara sareng bangsa. Manya putra panjenengan teu tiasa manjeng. Nyuhunkeun parantosanana pangartosanana ini. Silawatos ibu.
0: Kadia teu ningala.
1: Mung.
0: Sunny!

0: Terus ngaleut sabaka botol.
1: Kapengker teh sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaka lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namung asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak, berobat?
1: Da acan udah dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana pada mesek kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Terus tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua,
4: iya, kan, Pak ya?
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya, iya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
5: enggak,
4: Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kakinda kajen leungit harta banak leungit tahta leungit wibawa bisi perlu negara ibu teh pek bae asal ulah kaleungitan hidup raden
1: ibu ieu teh jaya pembangsa putra panjenengan teh pahlawan ai pahlawan teh sanggup ngorbankeun jiwa raga demi rahayana putra panjenengan teh parantos dibeuli ku nagara disumpah sanggup ngabela rakyat ieu teh ngabela rakyat ngarumaoskeun dipasihan senjata pentaris hasil tina duit rakyat jiwa digaji ku rakyat hirup dibeuli ku rakyat ayeuna waktuna nembungkeun bebelah ka rakyat mulang tarima ka rakyat widian widian saupami ibu teu ngawidian ka putra panjenengan nganung hartos ibu teu teu nyaah ka putra panjenengan bakal diwiwirang ku rakyat ibu
0: upama hidupnya kitu teu nanaon raden teu nanaon

Se va, se va. Llega todo el cachacabón. Se va. Se va. Se va.

0: sugan aing nyuruwuk teh ojek Cicurug we mah. Aduh, babaturan aing ini golos aing. Aing lokon dayudak pinatang baksa macut.
1: Ya.

0: ampun.
1: Sakali dipeak.
0: Usik, dewa kebong.
1: Terang-terang kolentrang silonok paeh nunutan digebuskan nadurukan jagobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang paeh nunutan karena durukan kabuyutan. Sarebu kali si Gatot Gaca gagah, sarebu kali si Gatot Gaca jago, aya nu leuwih gagah lapatan si Gatot Gaca. Saha Kurdi hiji aneuh tah. Naon kajagoan Mang Kurdi teh? Tempungkeun. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Lamun jelema can kuat kawas aing kieu ulah warang ngajago. Dimulai mana nih? Rohaeti. Beakin sakarap sampean. Beakin. Lamun jelema can weduk kawas aing kieu ulah warang ngajago. Saguru saelmu ulah rek gagah. Lain sulap lain sihir surpei membuktikan. Lihat bisi pajarkeun aing akon-akon cabak heula ta bedog. Nah, seukeut. Dipake ngurun kumis ku aing tepokeun. Dah, pake ngurun kumis ku aing. Nah geuning kumis teh aya wae pageuh da dicet goblok geus teh. Minangka. Ieu mah minangkana eueuh we kumis teh kitu. Bisi sampean kurang percaya we. Geura teungeulkeun ka aing. Kadekeun ka aing tos.
2: Bener teh neurak kitu ye.
1: Jalma anu takabur bakati keprus kulak.
0: Nama gede kuratkan kena tanah.
1: Tiap jilama bedok. Kalemahanana bedokna lamun dikadekkan kudu dikuratkan ala kena tanah.
0: Anjingnya hoan. Haudubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watuk kuka dia ketuka dia kue suara kuguru kupang abram gelap sadunya. Sima aing sima maung maung kasih mak waing. Sima aing sima maneh. Maneh kasih mak waing.
1: Untuk
0: aing kasih maku maneh.
1: Sugan tenyinya sampean.

0: Iya, mulanya juru tahlia dia. Iya, tukang murah-murahin ya, waran.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Islam?
2: Islam.
1: Islam. Oh, Sami. Nah, gini Islam itu jangkotan.
0: Ya, memang nak itu. Ya, Islam itu jangkotan, tak? Eh.
1: Yang Islam tetir kita di kopea.
0: Yes,
3: tetir mau di kopea.
0: Yang penting hati nak.
1: Saya nampakkan Abdi Kulan. Abdi Haji Idris.
0: Di mana Pak Haji
1: tebih di Munyul.
0: Tebih. Sigana parantos sering ke Mekah. Alhamdulillah.
1: Terus 5 kali.
0: Ke Mekah deh.
1: Satu tahun payun pada angkat deh.
0: Ke mana ke Jakarta? Sugan deh ke Mekah. Jantan isalirah dekat seringnya. Kumaha cuaca ada di Mekah deh. Panas.
1: Lewih-lewih di panas. Panas hati jelema. Di dia mah panas teh ukur 32 derajat Celsius. Di itu mah lain Celsius deui ngarieus. Bakat ku panas tapi aya untungna lamun urang ka ditu keur musim panas teh. Lamun urang hayang dahar teh teh susah, lamun hayang ngulum nok teh teu kudu dina. Na kudu lahar cai tuna we dina keusis. Asa alhamdulillah kajajak onta.
0: Juga naik asa.
1: Hayang mundur ke diri itu mata kudu meli bensin cekes kene karena matung cekes buru potong rokok kan terus ke Mekah.
0: Insya Allah mana bayar rezeki tahun payu.
1: Alhamdulillah.
0: Kayak kengeng panjang tinu hajat di Bapak Edi Bapak Ulis deka Mekah dewe.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo di Mekah teh sok ngaledok naon gini. Sok aya bari ngaledok-ngaledok deui nu pami urang. Ngaledokan naon
1: eta? Ngaledokan bagong eta.
0: Ieu nu haji ukur kaakuanan dewe. Abdi ge Syam atuh di Mekah teh bade maledok.
1: Maledok sok, maledok
0: mitoha.
1: Teu kengeng kitu ulah.
0: Bade ka mana ieu Jang Haji teh?
1: Bade ngadugikeun amanat Allah.
0: Da pernah di mana sareng Allah?
1: Di dinya di tubuh lauk. Di dinya geuning aya dibelokan di Munyul aya tubuh lauk ku anyar. Da pangih ka penting Allah.
0: Lain Allah uloh
3: maju uloh atawa
0: jantan yakin Allah teh aya
1: aya
0: kenyataan Allah aya naon
1: ih kantos nuratan ka Allah
0: duh uloh pernah nyuratan ka Allah
1: kantos nyuratan di dinya diserah abdi yang terhormat Allah di surga.
0: Maha teteh diri kata-katanya.
1: Duh Allah. Saur meja cina Allah. Degenih.
0: Aduh. Tipun dulur ya. Di Bapak Edi. Parantos. Mulih jarah. Nyatanya ngalaksanakan rukun Islam kalimah. Alhamdulillah. Nuhun. Nuhun. Nuhun. Kalawan dipasihan kasalamatan. Mulih deui ka dieu. Mudah-mudahan ge hayang ge. Mudah-mudahan ge nya. Tahun hareup dewek bisa kalaksanakeun. Oh, hayang nurutan Bapak Edi dek hayang ka Mekah deuleuh. Tu Bapak Hajat geus ngagedi ka dieu. Dek mere ongkos dek mere pepekeleun jang dewek ka Mekah tahun hareup. Oh itu geuning. Alhamdulillah. Loh, dek lah. Teu susah dek aya di dieu teh ngawayang teh leuweul. Loba pentek laksana tahun hareup ka Mekah teh. Lamun teu laksana atuh moal ka tanah suci dek teh. Ah ka tanah abang ge udah keut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
4: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya, betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM, Peace Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ayo udah malah kada juraganan.

0: siap-siap madang darang.
1: Siapa kamu?
2: Iya.
0: Iya, satria di madang gelap.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa nih?
0: Uring tedawala, uring nawala.
1: Pernah naon mami kasih gajot kaca?
0: Dunungan uring. Dunungan uring.
1: Oke tuh.
0: Nya.
1: Ula samat kami ayah ewo singgatan kaca ayah mana sarwa wais ya kumlong.
0: Dor, ay bener.
1: Wani mana kain?
0: Tuh wani kunaon tiap aing datang ka dieu geus bisa nguntup kana elmuan. Geus diniatan taek paehna aing mah demi pahlawan. Mata kabus ka pakalangan oge. Kitu cek dewek oge. Talabora teh. Aduh tu geuning aduh rezeki deui wae jaya. Heudit cek dewek oge teu susah bekal jeung teu susah udud aing ngabayang jadi dia teh teh. Jadi ka Mekah deui. Tah. Nya dek Mekah udud ka Mekah teh bisi diri tuh maraha. Tak dek dikumpulkeun pamere-pamere teh jang bekal ka Mekah ka ditu.
1: Gelut jeung aing.
0: Sok dek gelut jeung naon jeung aing. Sok. Lamun bener gede kawani coba tembokin kawani dirinya. Don.
1: Aing mah gelut nage tara kubur ma aing.
0: Kunaon
1: gelut aing mah kutarucing.
0: Kuta batur mah ku bedok ku samurai ieu kutarucing. Mah gelut kutarucing.
1: Pokona mah lamun maneh eleh tarucing berarti maneh teh eleh gelut oge.
0: Oh jadi eleh tarucing teh eleh gelut. Jadi.
1: Sok si aing heula.
0: Pertanyaan naon teh lain?
1: Ya pertanyaan nu hese ya. Mana nyaho gajah?
0: Nyaho.
1: Nyaho kulkas?
0: Nyaho.
1: Tah, pertanyaan aing kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas?
0: Atuhna moal abus da gajah mah gede kulkas mah leutik.
1: Kumaha carana ditanyakeun teh goblok? Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Beda moal abus kulkas mah leutik gajah mah gede. Si goblok. Kumaha carana ngabuskeun anak moal abus? Lain kitu anjing. Kumaha carana? Tak lihat tidak moal abus atuh aing gajah diabuskeun kana kulkas mah mun kitu tomat sayuran abus. Talut teu. Geun bae talut teu lieur kuring mah tuh. Bodoh keneh goblok ieu. Ngabuskeun gajah kana kulkas mah babari kumaha? Bukakeun pantok kulkasna abuskeun gajah. Aman. Atuh pan moal abus, tek abus teh teu aing nanyakeun teh kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas. Meureun pantona teh kudu dibuka heula. Bukakeun pantona abuskeun gajah kana kadarek abus kadar teu paduli deui. Mangke goblok
0: demen. Allahu illallah. Tapi bener deui.
1: Eleh mana?
0: Eleh aing sok hiji deui.
1: Naon? Kumaha carana ngabuskeun sapi kana kulkas? Gampang. Naon? Bukakeun panto kulkasna abuskeun sapina. Salah aji. Moal abus goblok. Nah, paling aing sia deui abus kumaha kapan dina kulkas teh aya gajah aing mana? Can dikaluarkeun goblok. Paling ge bukakeun pantona cokot gajahna abuskeun sapina eta bener.
0: Aing nu bodo kitu mah tuh.
4: Malas-malas ah.
0: Cing dibalas ku aing.
1: Sok.

jago kasebut si Gatot Kaca cenah pahlawan Amarta Bebenteng Nagara jago na kajohor nyang hareup ka Anton di kitu ku aing. Eueuh jago jeung aing wae. Bejakeun ka si Gatot Kaca teu sieun aing kitu. Aing mah ti baheula ge teu sieun ku sia-siaan. Aing ku polisi teu sieun. Ku tentara teu sieun. Ku lurah teu sieun. Ku camat teu sieun. Tah aing mah ti baheula lamun aing mah lamun ku tukang kredit di leuleutik talung anjeun. Eta inage teu meunang eueuh anjeun teh. Hiburan heula aing ngalakuan. Hayang lagu eta geuning lagu si Pop Suna teh saya teh karangan Kang Dasro . Lagu Kabogoh Jauh. Nu kitu geuning. Boga Kabogoh Jauh. Ade jora aing. Keur mah jauh goreng padut. Gajah jauhnya goreng padut anjing ka hamur-hamur ongkos mending layak jadinya keneh lain kuring di pulau Jawa manehna teu boga pulau aing nu boga pulau mah manehna mah ngontrak di pulau aing aya lagu ieu laguna teh lagu duda kapaksa geuning euy duda ribu nu kitu geuning aye lagamna teh lagam anak jalanan cek batur mah kuring teh duda kapaksa gawe ukur ngamen kalunta lunta pamajikan ngadon digusur mitoha peda kuring teu usaha punya kanyu kabang bara tapi mun lagu mayarana nungtun doma tatanga jadi bangsat panai geus teu inung geus teu bapa warisan beak ti heula salah kuring hirup loba poya-poya monok moe eujeung rana di hotel bintang 5 tapi mun bintang 7 mah obat sakit kepala di mana tuh di mana nah di mana diri kuring tuangna

gengnya. Ayo nungenah malah ku curug Cinulang gini, eh. Di curug Cinulang

0: geran tungkul kajungkur tengah karena sadapan papat kencang pepah di kodaran kaya gini beakin sapa bodoh sapa bintang sapa bodoh sapa bintang
1: amanan ya
0: sakitu hapok na pandangan ai
1: karena siapa nih
0: karasa naun penanggen itu malih nih
1: tong api-api sia nyeri mah nyeri nih goblok ya karasa goblok
0: karasa naun penanggen itu
1: tong api-api sia nyeri mah nyeri udah nyaho sia teh gengsi lah dek ngomong teh
0: kan sa urang bodoh tong goblok kapan aing ke diteungeul
1: beunang ge henteu goblok sia
0: itu lain ieu salah
1: dong

tú. ¡Tarán!

Yeah.

aku rawat di pasanggrahan bulu itu parang atas bubar sadayana suak di ngakagagahan katup kaca anu luar biasa barangkat tingali nyeta kupang asuh na kareta tipati karena kakasih na gawaksa gawaksi kaget ini.

0: ¡Ey! ¡Gato, calla! ¡René! ¡Guanzana! Saha sampean, ngaran kaulah kamaksa, ngaran kaulah kamaksa. Naon hubungan anak sampean jeung Adipati Karang? Pangasuh kareta, penjaga kareta. Karang, moal aya nu bela kadundunganna. Iwal ti anak buahna. Utang mah tidak bari, utang larak bari, utang wilang tak bari. Saacan Gusti Prabu, Gusti Karang. Lebih hari kaulah nunan ringan pangerti mas sakarap sampean duaan aku latih
1: sini jamin lah
0: malam apa
1: ini
0: ini mula
1: tega pati
0: tega nana
1: tega
0: cekal sapuk selip
1: selip
0: akal udah mulai mundur

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Gawaksi dipun bucal Raden Gatotkaca tiba maring lemah masa senjata. Ia senjata nyemprung tumrapi ngegebulir sinemakan minyak kawas kilat sialan. Babara satan wakat kusyeket im ujung senjata kas sorting beskara nangin ku Gatotkaca ditampan ku panangan sabelah. Lamun tadi tampan bahaya, awas bakal dibalik.

0: kemana gara-gara
1: geus manunggal ngajadi hiji ieu antara pangagung jeung rakyat, pangagung kaseret rakyat kabela, rakyat kaseret pangagung nyikirkeun kaluarga cahe nyawa ka di kemerdekaan.
0: Dipodara
1: sawios teh kada ngarepot undang ge bakal pae jaga pae na pae ningke
0: bangsa
1: pernah ka pawai naon wae ku nyebut bangsa
0: malik-malikeun ngomong
1: teh jadi balikeun mah surabi teh jeung cabeula.
0: Luh lauk buruk milung mijah
1: deung lauk buruk milung mijah kumaha lauk mijah milung buruk ancur pan
0: sanajan maneh nong trawelang lir kacang ningang kacang moal didenge
1: leueuh lir kacang ningang kacang kumaha mun kacang eueuh nu ningang-ningang pan garing
0: edan
1: itu wae lele mun kacang geuleuh nuningan sok moal teu ditawarkeun deui
0: edan
1: naon edan sia edan
0: weh deui
1: aing dilawan
0: lingas
1: siapa dulu dong
0: weh deui
1: tuh kamu asap tuh hese kulak kilak moal bisa hayang
2: nyawa kulak kilak mas ya
1: cip dewek kogo
0: wey
1: tuh tekap asap tuh
2: kulak
0: kilak enak si enak si enak
1: ay dikit
0: samurukan abuh sasahawe si enak
1: wey
2: si Akang kemenangan
0: ya. Wadikene.
1: Sugdi lawan we.

0: Dek dicoba. Saha ngaran teh?
1: Aing Gare.
0: Chef Gare.
1: Ulah.
0: Anyaan bisa. Bade ka mana?
1: Bade perang.
0: Perang sareng saha?
1: Sareng juragan.
0: Nawani ka
1: aing? Aing teu bari kunaon ka sia anjing.
0: Kasaran leuwih radikal.
1: Tabaran.
0: Hiji ah. Karasa.
1: Karasa.
0: Deui, deui. Karasa.
1: Karasa.
0: Deui, deui. Karasa.
1: Karasa.
0: Deui,
1: deui.
0: Karasa.
1: Karasa.
0: Deui,
1: deui.
0: Karasa
1: keraos
0: deui
1: rantos lieur anjing
0: bangsat Gatot Kaca sigil kurang ajar.

0: aduh mama. Mudun tiga ganawiyah bari ngawatak aji Braja Musti ngalongsar jadi babatan ieu gawaji Braja Musti. Boten kula sarang.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jan dan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah, tos karos peuri, teu karos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya kurabihan nyamanya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Nyapi doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Nah. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingal nasib bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa. Wae.
1: Iya.
3: Nama tos tabuh
1: 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan
2: ya. Eta mah gitu propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Janari poe kamar. Kuring kageuing ku sorat tahrim. Hate ngajerit maratan langit. Ras inget sakujur badan lamokot ku dosa. Sabudah laut satangtung gunung. Diri eling kagupai ku sora azan.

0: Assalamualaikum, Menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten Menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit di taros kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon Manawi?
1: Panyawat mah kawit mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
1: Katingalina alhamdulillah kitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembangunan fisik material yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai agama sering cenderung membentuk manusia yang materialistis. Tolok ukur dan sudut pandang dari segala persoalan hanya terbatas kepada benda yang nyata yang berada di sekitarnya. Akibatnya muncullah pola hidup konsumer yang tujuannya tidak lain adalah prestise, harga diri, kebanggaan dan kemegahan. Maka terjadilah perlombaan di dalam mengejar sesuatu yang bernama materi. Mereka menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi, sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan, bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan, sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya, ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan

hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada cukupnya. Apalagi kalau bicara soal keenakan, kenikmatan, kesenangan, itu cuma sekedar sudut pandang saja. Saudara barangkali kalau mengkhayal akan berkata, alangkah enaknya jadi menteri, naik mobil empuk ber-AC kemana-mana disambut. Menteri juga barangkali akan berkhayal seperti saudara, alangkah enaknya jadi rakyat biasa, bebas duduk angkat kaki di warteg tanpa ada yang mengamankan, tanpa harus terikat oleh protokol-protokolan, tanpa harus diatur ini dan itu. Jadi perbedaan cuma sudut pandang saja. Mungkin tukang bakso melihat tukang cukur itu enak, sebab kepala siapa saja bisa dipegang. Tapi barangkali juga tukang cukur melihat tukang bakso itu enak, dan begitulah selanjutnya. Keenakan cuma perbedaan sudut pandang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan berputar di seputar itu, tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Al-hakumut takathur. Bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing.
Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk

0: untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya, kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja. Takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak. Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia masih bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam gak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat, kalau Allah mah lihat dia kagak ribut. Allah enggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zahir-zahir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, ngelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itulah, maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, enggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, gagal manjur. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Berlomba boleh, cari uang yang banyak. Tapi setelah uang didapatkan, jadikan dia sebagai alat jangan dijadikan sebagai tujuan. Saudara, bekerjalah yang giat, carilah uang. Tapi setelah dapat, ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini, duit, setengah mati gue nyari lo duit lo. Sore, pagi, siang, malam, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nyariin lo duit. Sekarang kamu sudah saya dapatkan, kamu milik saya duit. Karena kamu milik saya, jadilah kamu budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu. Ini idealnya. Kamu harus jadi budak saya. Jangan saya yang jadi budak kamu.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Katanya kan ada orang nyari duit, setelah duitnya banyak dibudakin oleh duit. Dia sendiri tidak bisa merasakan kesenangan daripada duitnya. Konon lagi orang lain. Mau ke pasar ngitung 16 kali. Naik bajai 1000. 1000 itu kalau ratusan semua 1000 lembar. Hitung-hitung, mendingan jalan kaki. Jalan kaki, tengah hari bolong, panas. Kan dibudakkan oleh uang nih. Cari karier, kejar pangkat, kejar kedudukan. Setelah ditemukan itu, jadikan dia sebagai alat, jangan dijadikan tujuan. Pangkat kau milikku, karena kau milikku kau harus jadi budakku. Jangan aku yang jadi budak kau, pangkat. Satu saat dia harus lepas dari kita, jiwa ini lapang. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang. Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepek juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu, post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur, semua serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dan orang tonton. Ini kalau gak kuat mentalnya, itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita gak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude. Tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qadif taqor, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama. Biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat, benar-benar membleh. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai, tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Afghaniyan qadif taqara, orang kaya jatuh miskin itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz Dadah, haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini, mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silakan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silakan, ada kendaraan bagus silakan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celaka, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal, melamun, kamu kenapa enggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Ah, kalau punya rumah sendiri, walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, baiklah, oleh Allah diberikan rezeki, bisa bikin rumah, walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah. Apalagi, mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor, ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah besar. Kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada. Perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelata? Belum tentu. Yang pabriknya selebar lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur, orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1 juta rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1 juta. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar artinya, sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1 juta kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah nafas sampai tenggorokan disambung dengan selang. Sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung. Gerak, gerak, gerak, gerak. Sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat. Kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja. Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya. Tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir aymutum wadufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita, terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri, dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian, selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lebih jauh mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad. Harta dan anak-anak, materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan, atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafiqun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azamat ummati dinaran wa dirhaman, apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham. Artinya kalau umatku sudah menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu, itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama. Bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama. Sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama. Sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi. Dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim, salabim, abra-gedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini, pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada 1-2 orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya. Karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis. Sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak. Yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid. Dan 1 sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual, dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang. Mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini. Pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang. Uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita. Satu. Yang kedua, peringatan Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki, apabila umatku sudah saling berbantah-bantahan, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan? Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya. Jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan, jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu. Akan hilanglah keberkahan Quran. Akan sirnalah keberhakahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan. Artinya, di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina. Seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga
0: Karena
3: Anda.
0: Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan. Dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran. Sesuai dengan batas.
5: 102,4 FM. Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim, upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silakan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silakan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong? Groyok ke sana, groyok ke sini. Ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork. Lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back, jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga, andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang. Lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat? Artinya, satu contoh saja. Misalnya, seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat. Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper-ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan-kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikutik-kutik, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid, buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belly Beltoni Itali? Tidak soal, masuk masjid, buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakangan, belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan, tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul, yang diakur-akurin, udah nambah kebon belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko, masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin. Bagaimana rumahmu sudah? Bagaimana kendaraanmu? Bagaimana pesawatmu? Bagaimana no. Bukankah itu juga takasur? Dari obrolan kan nanti yang belon kan timbul panasnya.
2: Gile, dia udah beli gituan, gue belon.
1: Timbul panasnya. Lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi.
2: Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir. Hidup itu kalau gak ada tantangan kan tidur kita.
1: Orang hidup smooth gitu ya. Jalan tenang, setenang, ya gak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir, dia berbuat. Kalau dia berbuat, dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat. Bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain. Yang dilatar belakang oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid, bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, enggak apa-apa dah. Di sebelah masjid, bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan, main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jemaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman, karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takasur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam. Orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan. Bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka, yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barangnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Jadi kitunya pibaturan hirup. Muhun Pak, Pak Aris tolohok can bisa neguh. Nah kamana loyogna omongan ian teh ngan jelas ari niat nama hade. Sedangkan bubariah pok nanya dasarua can ngartiin atuh maksud ian kumaha.
1: Cik. Naon tujuan hidup teh ian? Saharun dimaksud ku ian teh ieu teh. Nah ibu jeung bapa can cukup pikir ngapi ngabing-bing hidup.
0: Aduh punten. Punten sanes teh acan cekap nanging abdi peryogi haturan. Tapi peryogi batur hirup anu gemleng. Pak ibu nu tiasa diajak paku kumaha? Boh sukana boh dukana. Kanggo silih cekel, silih kembing, silih geuing.
2: Nya, maksud hidup kumaha ieu teh?
0: Cek Pak Aris.
1: Abi teh saklek nama Pak, hoyong gaduh heula pamajikan, Pak.
2: Oh. Kebeng.
0: Pak Aris jeung Bu Wardiah ngarenyag, sugan teh lain kadinya losna. Lain rewas ku tepan ujungan eta asa jauh tina sangkaan da cek perhitungan mah asa jauhun mun ian geus boga pikiran kitu. Tapi akhirna mah Pak Aris seuri imut pok naros deui.
2: Ian bulat belit maneh teh mun kita tadi atuh hayang bawa pamajikan gitu, hayang boga istri gitu.
0: Aduh meni bulat-bulit. Aduh, ah.
2: Geuheul aja. Nah, teu salah eta omongan teh, Yan. Teu salah omongan teh, teu salah.
0: Ieu teh parantos dibobong diutahkeun ku abdi.
2: Nya kaajeun ari kitu mah atuh. Cing ceung. Eta kasaha copna eta hideup. Cing kasaha copna hati hidup anu geus boga pikikineuan kitu. Kumaha nah hidup teh geus boga pacar boga kikineuan boga kenalan urang mana kitu make geus hayang boga pamajikan atuh.
0: Parantos Pak
2: har geuning bapa teu apal nah urang mana atuh. Dasar kakarang ada enge ian mage boga kabogoh anu pipawanjikanun lawan kitu mati helaknya karena kebejakna sok gaul yang siru seri cenah mage sok bager kawewe bangor cenah kitu ken bayalah dan nungus eta mah.
0: Pak aduh punten lah hal eta mah tong dibaca Pak abdi rumah selepat hari eta mah abdi kagodaku setan Pak iya mah abdi rares hoyong janten caroge atau napi bapak di rumah tangga anu kaduh tanggung jawab Pak.
2: Udah deh lah tuh Yan ah ngerasa tegang yo. Aloh ke jadi lamun kitu mah hidup teh boga kikineuan alias kabogoh kitu make geus sayang boga pamajikan kitu. Heunah urang mana ieu teh asa kakarang adenge wapama ieu teh.
1: Nya ibu oge can kungsi ngadenge atuh ian eta da kaciri yen boga kabogoh. Nah urang mana kitu? Urang mana Ian?
0: Ibu nak kageteun. Numawi pangna abdi ngadeheus teh bade ngabadentenkeun perkawis ieu. Mergi abdi tos gaduh kayakinan bapa sareng ibu tangtos bakal reuwas upami ngadangu keterangan ti abdi. Nanging hapunten anu kasuhun ieu mah timpa sateu acana lah Mugi bapak sareng ibu ulah bendu. Da abdi oge ieu teh neme tatan-tatan lah maksana teh. Da can pancek emutan teh. Numawi nyangem oge hoyong kenging piwuruk ti sepuh maksud abdi teh kitu.
2: Nyah alus. Alus ari kitu mah. Cing ayeuna mah pek saha ngaranana eta budak awewe nu dipikahayang kumaneh teh jeung naha geus narima awewena atawa masih can bisi dipaksa atawa kapaksa kumaneh.
1: Nya buru atuh urang dieu atawa lain dieu teh budak teh budak-budak teh nya urang kota atawa lain jeung anak saha deui atuh. Ibu teh kan perlu nyaho ieu teh budak ti mana anak saha kitu awewena kitu isi heueuh isi geur engke teh salahnya salah milih kitu maneh teh ieu ieu teh
0: nya upami nyemutkeun kana tempat mah ieu istri teh disebut tebih da caket atuh disebut caket da tebih nu dimaksud ku abdi teh eta ian jadi asa-asa da jantungna ngaradak ratug ti koro asa mangpetan diuk oge asa teu napa karita teh
2: hor. Nah jiga nu kasima kasaha kahayang teh ian ieu teh
0: upami kahoyong malah kayaknya ngerestu boh ti ibu ti bapak abdi teh mi kahoyong ka nyititi pak
2: teburung betus luk ian tungkul awak asa ngeletikan siap pikeun narima naon-naon anu bakal kajadian ian geus boga pikiran inung bapana bakal nganaha-naha bakal reueus bakal kaget. Ngadenge omongan manehna teh tapi ian geus pasrah. Pasrah sumerah kana dirina. Jeung takdir ti pangeran. Memang enya. Pak Aris jeung Guwardiah meuni ngecenghop duanana oge. Tapi senajan reuwas oge teu nemongkeun sikep anu teu panuju ngan ukur pating haruleng. Kituna teh dumeh teu nyangka, teu ngimpi-ngimpi acan. Pak Aris jeung Bu Warliah ngadon sidih reret terus netep ka Ian pok Pak Aris nanya leuleuy jeung dari anak keranan
0: Ian kumaha ieu teh maksud bapak kumaha pak
2: teu salah eta omongan teh Ian
0: teu pak. Abdi nyangem kelayan sadar sarta kenging ngemut anu langkung asak malih tos lami pak saprakna abdi diajar usaha pak abdi teh padahal di kemukmah parantos dipanyara keneh pak abdi teh tos ngemut
2: temal ian
1: aneh nah hidup boga pikiran gitu naon dasarna ian.
0: Cek Bu Warliah bangun penasaran lain dek ngahalangan ngan hayang neuleuman karena eusi hati anakna datang tuh boga alesan jeng pertimbangan atuh puguh ian teh asa di jalanan lantaran ibuna bapana katinglina teh satuju pisan lamun manehna kawin atau ngadahup katiti
2: dadak-dak ian cacarita kelayan lancar manehna ngarumasakeun jadi jalma panghanapna dumeh kungsi di panyara saturuhna kataji katarik ati kapentang rasa ku sikep nyititi anu gede hampurana sabar jujur jeung elmu agamana teu eleh-eleh teuing malah pepeli nyititi pisan anu ngaleureuskeun hate manehanana tapi kasadar rek babalik pikir sagemleng. Satuluyna deui ian terang-terangan ian ngarasa katarik ati kapentang asmara ku nyititi mojang desa anu polos jeung jujur
0: sarta manehna geus nerangkeun yen perjalanan titi nepi ka dinya teh memang cukup ngabahayakeun. Cukup ngeri lantaran titi pernah hampir-hampir 3 bus diruksa kehormatan aku mulian. Kasuk kumanehanna. Tapi titi aya pitulung cinu hakawasa. Yen titi masih tetep masih parawan jekekan. Can katodel satiketika can. Kitu diantarana alasan-alasan nu diajukeun ka indungna supaya indungna ngarti atuh plong hate bubar liah ngemplong. Ujug-ujug satuju kana karep ian ngan can dikedalkeun. Tah kitu maksud abdi teh Bu.
1: Nya, nya karti ari kitu mah tu ian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitos ieu tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Atur nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: gancang na carita. Jebul Mang Sukri jeung Bi Unas di barengan ku Kang Ubed. Nyumponan pangondang Pak Aris. Sangeu silih bagiakeun bari sasalaman gek dariuk ngariung di tengah imah. Jadi engke-engke prung Pak Aris muka maksud jeung tujuan dibajar beaskeun ka Mang Sukri jeung Bi Unas. Atuh puguh geus teu kudu dicatur deui kumaha bungahna Mang Sukri. Cina banget-banget na kabungah tepi ka medal cimata ngantang tut cipanon kabungah teu kuat loba nyarita ukur saperluna wae.
1: Aduh, sugane teu kitu geuningan. Akhirna mah budak Akang teh boga pamajikan yeuh, dek boga pamajikan yeuh nya. Ian teh. Syukur Aris, Waria, syukur ari kitu mah. Akang oge satuju pisan. Satuju pisan. Lamun Ian meunang ka Nyititi. Lantaran memang katingalina budak teh bageur, bener, jujur, pinter singer. Jeung pokona mah kumpit Nyititi mah sanajan wadalan kampung tak kitu maksudna teh. Kulantaran kitu nya prak da geus meujeuhna boga minantu jang Aris teh geus meujeuhna atuh geus cukup ayeuna pokona mah. Nya muhun kitu Kang, eta mah dugikeun we ka eceuna di lembur engke dina waktosna mah ulah teu ka dieu malah Kang Haji Gopur oge bartosan deui di lembur mah seueur kalapa cau lauk emas sareng hayam carana ka dieu urang curak-curak maksud abdi teh. Saur Pak Aris setengah banyol.
2: Ulah hariwang keun kalapa loba di Akang malah boro-boro hayam domba ge perlu mah rek mawa kajeun ngaporong mobil ka dieu ieu teh.
1: Nuhun Kang, nuhun-nuhun sae-sae Kang. Tapi itu teh tegerah dietang.
2: Wah, menaunan diitung-utang-itung. Kawas lain cek, lain kadulur wae.
1: Emohon, bilih wae atuh. Akang ngaros lugel.
2: Oh, menaun teh. Masih nambah heula. Rumah sa Akang di baheula mah itungan pisan kana banda deh. Padahal geningan banda teh nya, tibisa nurungan. Basa Akang ka Mekah malah. Eueuh gunana alah si horeng amal kalakuan urang anu memang jadi saksi jeung kadang-kadang hukuman ka diri urang cacakan di dunia keneh tah Akang oge heuda atuh keur naon banda aya oge ari moal dibawa paeh mah. Mending diamalkeun kitu nya itung-itung syukuran we ka Allah. Itu syukuran urang geus nepi ka salamet nepi ka kayan ayeuna gitu atuh barudak oge geus bojeuhna ngabangun rumah tangga. Tah kitu tah.
0: Sanges rengse babadamian terus tarua ngariung di tengah imah da meja makan teu cukup lantaran hayang sarerea bareng. Nyititi jeung Ian katut jajan oge bareng harita teh. Atuh resep para kecrakan kalasa bungahna ari kitu mah. Akhirna Mang Sukri jeung Bi Unas katut Kang Ubed marulang deui ka Cisasak bari mawa kagumiraan. Utamana mah Mang Sukri jeung Bi Unas meni asa karagragan bentang bakat ku ngarasa bagja-bagjana. Tak kitu kaayaan Nyititi nudek ngadahup alias dikawin ku Ian putra Nagan Aris. Cag urang tuna anu keur babahanan alias persiapan baris ngawinkeun Ian ka Nyititi. Urang teundeun dihaneuleum hieum urang tunda dihanjuang siang kahareup urang sampeur deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 taun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 taun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 taun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade sati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep teh.

0: Terus biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat.
0: Amin,
1: okay. Mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma. Aini Ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiana, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kan di unang ku aing masya sarajan nepi ka tungtung langit nunggalan ian kudu beuh tidunya. awas ya kagok aing mah da kadulurna oge nunggalan si Ubed aing teh keukeuh penyesal bagegel ngeunes aing teh hayang marespati malah mah ayeuna si Ian anakna kasebutna alias Suan lah kasebutna teh. Awas ya moal tenang siah Ian lamun aing geus kaluar ti panyara mah ku aing leuwih tiheula teh diudag siah heula. Aduh kumaha acarana ieu teh nya, bingung aing hayang kaluar ti panyara ayeuna mah yeuh. Dara nu numutkeun itungan mah aing teh lila keneh di panyara teh. Aduh. Heuh, aing ningali cara kieu mah. Aing geus sadar kumaha atuh. Aduh. Jeung aing inget ka si bapa. Padasim kumaha nya? Ngan eta da kolot-kolot anu dipercaya ku aing mah. Si bapa Dasim. Ampura we bapa Dasim. Terus titik teh bisa mulang tarima geningan. Sugan teh si Ubed teh bakal kodior ti heula we atuh. Atuh kumaha carana? Tek teh. Aduh, ayeuna si Ubed keun teu beunang ku aing, si Ian ku aing moal weleh dikakalakeun yeuh. Kitu cek Rusli koloyong ka pojok brek diuk satengah mebeutkeun maneh. Teng ngalamun deui ayeuna mah inget ka Nyi Titi anu kungsi nganyerikeun kana hatena. Da puguh atuh nyeri Rusli teh. Lantaran cintana ditolak, nampik sapajodogan malah make mangkaburkeun sagala rupa ka kota. Dikerasakeun deui ayeuna bet kari-kari ayeuna aya di imah Ian. Sedangkan si Ian geus dipikacecep ku manehanna atuh puguh beuki amek wae. Maka era rasa timuru sagala sieun direbut ku Ian. Aduh, mangkaning Nyi Titi teh atuh Nyi Titi kembang padesan. Mojang anu sakitu gelisna. Lampanyat pikabitaeun. Istuning matak urui ke lalaki lempuh yuni Nyi Titi teh bari kayan bageur. Ayeuna di imah si Ian, waduh buah-buah aya bahan ngeunah si babal eta. Si Titi bakal dikokohot ku si Ian. Waduh. Lamun teu cepet-cepet beunang ku aing atawa aing heubeul ka di panjara teu bisa neangan akal. Waduh, cilaka. Cilaka ieu mah yeuh. Si Ian teh dilatih ku aing sing diajar ka awewe. Sabada urang wanita anu beunang ku manehanna. Tapi wanita bangor. Sarua si Ian oge kabawakeun ku aing. Ku aing dibajakeun ka si Titi lamun aing bebas moal burung dipikageuleuh tah. Moal mungkin si Titi daekeun. Tapi kedah. Heuh, si Ian teh jelema beunghar atuh. Bapana teh. Hayu duit mah eleh si Titi oge ebahan. Aduh, aing mah dasar sial, sisit kanal aing mah yeuh. Alah. Teula keur aing boga duit meunang ngarampok ti si Ubed. Bareng jeung si Jihek. Berolah narima si Titi teh. Sugan teh diasongan duit mah bakal narima. Aduh, teu ieu mah si gajul teh tah. Atuh puguh beuki amek wae make aya rasa timuru sagala sieun direbut ku Ian. Aduh, mun nya si Ian bebas geus bijil ti ieu panjara aing bener-bener sirik ku si Ian. Moalnya ari aing dihukum lila, nah ari si Ian sakedeung.
1: Waduh.
0: Ceuk beja cenah sok aya polisi teh beunang dicocok. Tapi teuing waru alam lah eta oge. Nah disogok lah supaya si Ian leuwih cepet kaluar. Ku jelema boga duit mah tuh. Bisa bae kitu. Dina hal ieu lamun kitu carana teu adil. Teu adil hukum teh atuh. Mun si Ian dibijil ti panyara aing geus kudu bebas. Mun adil mah ceuk Rusli pikiranana ka mana meni. Da puguh satengah teu hideung atuh. Kabawa ku nafsu amarah ayeuna mah Rusli teh rada teu hideung. Untung teu gelo oge. Keur kitu teh pantok kamar dibuka. Reket, pray. Pantok kamar tahanan dibuka. Sipir mere isarat yen Rusli kudu bijil. Barang kaluar horeng baturna geus di luar dek dibariskeun di lapang. Rusli kareket hese init kalah ret ka sipir. Pak, aya naon Rusli? Ada apa? Ayo ke lapang. Kelabang terbuka, baris.
1: Oh, mang apa?
0: Bade ieu oge. Nanging aya nu mau ditanyakan ka Bapak sipir. Nanya ke naon? Bertanya ada apa? Hah?
1: Adi bawa turan kuring nu sakamar, sian ka mana?
0: Nah, lami-lami teuing atuh. Biasana mah pan upami aya nu besuk. Teradugi ka satengah dinten, Pak. Ceuk Rusli manehna ngawani-wani maneh nanya ka sipir dah yang yakin.
1: Ah. Bertanya tentang Ian.
0: Nya, Pak. Itu saudara Ian itu sudah bebas, sudah merdeka. Udah menghirup udara segar dan sudah pulang ke rumahnya. Malah ia dipapagen dijemput ku keluargana belakur ke bapak juga merek rokok merek kadaharan tapi bukan bukan gulo benang disokok bukan itu. Ini karenanya memang karena bebasnya Ian itu sesuai dengan aturan dan dia dapat keringanan hukuman. Karena apa? Kulo bilang. Makanya selama di penjara itu kamu harus berkelakuan baik, berkepribadian baik, merubah hal-hal yang jahat. Ini kan tidak. Kau ini setidaknya dalam segala hal itu kurang disiplin dan kurang ada tanggung jawab dan kurang memperbaiki diri. Kan bukan hukuman ini. Melatih diri supaya menjadi orang yang benar. Itu harusnya. Tapi kowe orang kan tidak berubah. Jadi ya kalau Ian itu sudah pulang ke rumahnya dan dijemput oleh keluarganya. Sudahlah. Cikgera kumpul ka ditu bisa dicarekan ku itu tuh ku sipir itu tuh ha mangkaling itu mah kayak macan suka ngerekep. Wah apalagi ketahanan model kau udah disikat. Ada kesalahan pukul satu kesalahan 10 kali pukul. Waduh bayangkan tuh. Kalau melakukan kesalahan, kurang disiplin, pasti kena pukul. Terima akibatnya aja, ya. Hah? Sipir nunjuk ke baturna nu memang rada galak kanu beleweng teh atuh harita teh. Puguh we Rusli ngajenghok ngadenge keterangan kitu teh, sajongdongan mah ngahuleng najan geus bisa neguh. Yen Ian bebas ading-adengnya anu jebas kitu mah riwas sarta hatena bagi panas kacida. Hei Rusli ayo kesana sana berkumpul sama yang lain ayo cepat cepat Rusli jangan siap
1: Aduh.
0: Rusli atuh meninga kebeg, panjang lompat nyamperkeun ka baturna anu geus ngabaris mani beres. Sedengkeun Rusli tinggaleun bus nyelap asup ka barisan pangtisina. Ari srog teh deket jeung Bang Bohar jago kahot anu cangkung cengklang teh. Si Bohar nanya ngarewos.
2: Kau dari mana dulu? Dari mana dulu Syahda Rusli?
3: Ya, Kang.
2: Ada apa gua? Jangan banyak bicara, kita harus baris nih.
3: Dengarkan.
2: Kuring ditanya ku sipir, Kang. Tembalna sarua ngarewos.
3: Aduh,
2: ku ini ditanya nauna. Mani lila-lila teuing.
3: Shhh, engke deui. Tuh komandan mencerong wayeu.
0: Rusli tuwanieun ka papanjangan terus ngalempengkeun barisan. Duh tereta kenca jeung ka katuhu. Kitu deui ka hareup. Nangtung ajeg. Sikep sampurna panon melong ka hareup. Kabehanana jempe ngong sipir biantara harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 asama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, ah.
1: Muhun, Mak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng we, emangnya semangat si hidup telah bangkit deui we, kitu. Di ketiga hari teh sudah ayah karaosna, kitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa we hararampang, kitu. Badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, mah?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos emak panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kitu nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
6: iya.
5: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga
5: botol ibu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
6: iya.
5: ya bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya, enggak
6: iya.
5: Apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan

Kewajiban keur manusia hirup ulah samemena turut aturan agama tumut ka panjangna sunah taatna kurahan hadisna. Jalankan waktu nu imah ibadah anu kawasa ulah arek sambewara.

0: Sastra Winulan, sastra tinwarapan yang kangawuhus anangkihipun dados Purwatara.
1: Basa Purwa,
0: Purwa hartosna wiwitan,
1: dupi Tara,
0: Tara hartosna kedaton. Gelis kang kapiwarti gentur sinutur mangun catur gentra kang dadi cindarita. Kawontenan salapeting karaton negara Dwarawati. Inggih negara Jenggalamani. Prajang negara Sri Nalendra Betara Kresna. Manusia titis Wisnu. Pancen dikenyapu kenu kajahatan kadoliman kasarakahan di alam dunia.
1: Allah
0: nangtungkeun kabeneran sareng kaadilan. Senyatanipun Kresna lambang kaadilan sareng kabijaksanaan.
1: Allah
0: armagantian hingkang rayi Arya Padmanegara Sencaki.
1: Allah
0: boten antawis lami sapratane pun tatamu di negara Amarta utusan Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca. Tungku hamelenguk pertala hadir haningali pangkon sang nata kabiasa tamangki krama mekaten pengandika Sri Kresna. Yayi Harya bagia satekamu Padmanegara. Daud Timala, unyuk sumangarai panjenengan Padmanegara ngatur kesmakoki banyak paduka dalam. Semua pengabakti muda terima dening tanah roki watangan simpan pengganti di cancang sapu cuking rema pun dihi masa. Kaping kali muningakan, ya tuang putra. Raden Gatotkaca sumpingnya anak pancen timah Yudhistira.
1: Ya.
0: Kapayun lingih nakase.
1: Gatotkaca anak kuat.
0: Putra pancenengan Gatotkaca. Ngahaturkeun semua pangabakti kuhanyuk pangkon Rama Uwa.
1: Semua pangabakti mudah terima dening Tanah Rokiban.
0: Kuhanyuk Rama Pama. Ditampi Raden. Sono pisan jung. Kali nanti etat tina naon rupi kelepatan mugi ulat kira ngahapunten.
1: Senajan aku mekaten ye. Sareng saha ida?
0: Engka ula bae.
1: Aya naon?
0: Diutus nyagakeun Walapatra serat kamu Uwa Prabu.
1: Syukur bahagia kumayangan. Harya.
0: Lamun ning ida tus nika.
1: Engko dingin. Ula aya kapentingan anu penting ti luar biasa. Di sacara biasa.
0: Sumangga, sumangga.

0: kawontenan Karaton Negara Dwarawati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Wasta Mukhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 RW 06 di Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel. Ah hoyong nyu.
1: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
2: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Eh nah dikencak gitu ayah. Ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah nah.
1: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teh teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
1: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
2: Gacan. Udah dianggap teh lah. Iya mah pengten biasa. Asyik, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon Pak?
2: Resep da wayang golek gitu.
1: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
2: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sri Nalendra Prajang Negara, Jenggala Manik Manusa, Lambang Keadilan Sareng Kebijaksanaan, Sinebakian Ingkang Rayi Padmanegara, Ingkang Kados.

0: Kian Dadayo saking negara Amarta utusan Sri Nalendra Prabu Yudhistira Raden Gatotkaca putra Sang Retna Ayu Arimi ingkang kados carungi Bima. Tungku ngamun pertala ajrih ningali pangkon Sri Nalendra tanpa kunyem lir sata manggih krama. Ngandika Sri Kresna makaten pangandika atra pertela sungkan pangaribawa pangandika. Elok dalah. Iya iya iya.
1: Kula nuwun ngaturkeun sumah pangabaktos kunjung panjenengan paduka dalem abdi Gusti pun Panmanegara.
0: Sumah pangabakti mudak trima dening tangan loro kiwa tengen.
1: Kaping kalih tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit ulah kirang hapunten.
0: Senajan haku mekaten nggih. Gatotkaca anak kuwa ngir. Den.
1: Kapayun lingihna kasep aturan sasumpingna hidep
2: ulu
1: eta soan tendui ka temres gitu panaruan nampi nuhun
0: bagea kasep
1: nampi nuhun punten ku mang kapungkuran ge sawios mangat salik cing raos-raos punten pisan punten sami ageng hujan ka itu. Agung sami, sami kadang biasa. Banjir kadang biasa. Langkung tipayu ngahaturkeun semua pengabukti kuhanyu pangkon rama wa betara.
0: Semua pengabakti mutak terima dan intang lorok lewat dengan simpen paling hati di sang-sang sapu cuking rema pun cih mas tak kahida.
1: Pinu damel kuhanyu kurama paman. Nuhun Raden. Karina tiada tina naun rupi kalepatan ageng sareng alit mugi ulah kira ngapunten.
0: Senajan wa mekaten aya naon pancen nu dicanak hidep.
1: Dipiwarang nyangakeun serat urama wa Prabu Yudhistira. Lulu. Serat naon? Duka teterang lebet da kaula mung dipiwarang nyangakeun bae.
3: Iya.
1: Kumaha atuh bade? Ngadugikeun heula masalah pancen anu kudu dijalankeun ku rayi panjenengan atanapi bade Marios Suratamu.
0: Sarebu kali penting leuwih alus Marios tamu ieu kawajiban anu pasti.
1: Maha kapayun mah.
3: Ya. Duh. Mangga.

0: Baring pangestu ginanjar kawrujingan. Syukur bajak mayangan kas. Langkung tipayun muji syukur ka kersa Hyang Maha Agung zat kersana Allah anu ngersakeun urang sadaya tiasa tepung lawung tepang rarai dagat ayeuna. Agungna ka kersa Hyang Maha Agung jemarna ka para leluhur moyang anu parantos ngantunkeun titik waris ka urang sadaya.
1: Dawuh timbalan.
0: Sasat panawa sareng uwa geus teu bisa pisah deui. Komo sareng tuang rama paman lir saupamana gula jeung amisna. Babasaan para pujangga tinulur sajan rupana gini gitungka rasana. Bisa disebutkan lir geni lan hurube lir kembang lan sarine.
2: Geni
0: ne. Geni ne Kresna.
2: Hurube.
0: Hurube Arjuna.
2: Kemangi.
0: Kemangge Arayana. Sarine Danan Jaya. Manusa dua geus ngawangun loro-loroning tunggal. Wahideung rupana tuang rama paman bodas rupana. Dua manusia anu geus teu bisa dipisahkeun deui saling percaya. Jadi walami teu tepang sareng panawa timu rasa kemelang karisi karempan ingis kubisi aya hal-hal anu dipikar. Coba ua minta keterangan aya kajadian naon di Amarta?
1: Cing-cing den. Mang teu lalap teuri kina sirat kabar. Boh Bandung Pos, boh PR. Dina majalah dibukaan bilih aya hal-hal kajadian untuk tumiba ka Amarta. Nu parantos ge mangagebeg kaseh. Meus-meus kabakaran, tuluy caah. Bencana alam di mana-mana ngagambarkeun dina waktu aya teh geus tepi kana waktuna yen pangeling-eling ka manusa beja geus nangtukeun karusakan alam itu nentelakeun yen manusa teh geus kurang iman waktu ayeuna.
2: Kituna kosok ah.
1: Melang mang teu luar biasa mangga naon di sana. Nah kabakaran, nah kacaahan gitu. Sok ingis ku bisi rempan ku kaayaan. Puguh-puguh hujan teh rahmat ti pangeran kalawan lamun sik manusa salah nata mah di alam dunya yakin bakal timbul musibah anu sagede-gede. Yen karusakan alam teh yakin datangna tina pagawean leungeun-leungeun manusa. Melang mang teh su. Naon nu dicanak pansen?
0: Aya kajadian naon?
1: Ibaring pangestu nagara tentrem ayem repeh rapih Kertalaharja. Patanina pada bukti pada gangna pada jemar. Pimpinan pamarentahan sareng rakyat parantos nangtoskeun ngawujud manunggal. Antawis pamarentah sareng rakyat teu tiasa udar tina kesatuan sareng persatuan di hiji nagara.
0: Bagja.
1: Namung dibantun ku kaula teh mangrupikeun hiji wartos. Ngabantun serat ti kabingaheun kang uwa.
0: Ti
1: tirama uwa Prabu Yudhistira.
0: Surat naon?
1: Duka. Kaulan teu wantun muka lebetna.
0: Coba wanpo.
1: Nyaga.
0: Nampanan wala patra kantin.

Bingah saklangkung sang nalenda

0: Kutanya home meeting nak je nak. Ia telahun repot serata nu.
1: Kapan uak kungsi nyarita masa nu kaliwat Subadra mayang arum adi uak mual bogas laki iwati ka Arjuna.
0: Mate.
1: Ia teh surat lamaran. Bobogohan geus 4 taun ayeuna mangsana Arjuna ngalamar Nyi Subadra mayang arum.
0: Toba. Nuhun den, ieu nu diantos-antos ku mang nyangkol sau mang geus aya 7 taun mun wiga ayeuna. Cio sajak teh jigana, tulus jigana. Nuhun. Den. Tuang ibu acuk mayang arum acuk Subadra eta foto-foto mun geus lecet teh. Foto sa foto tuang ramah paman keur nyusuhan keur mumah wadah teh kusiwel tina kutang. Wah. Murugana mus-mus kusiwel, mus-mus kusiwel, kadang-kadang kusiwel mus-mus.
1: Uak kungsi nyarita Subadra mah boga salaki iwati ka Arjuna. Malah Arjuna ge moal warapa boga pamajikan kana sajen hingga can ka Subadra. Jodok nu patotos beunang disebutkeun beubeureuh di jero beuteung bebena di jero angkeng can medal geus ngahiji yakin jodok bahan tinu maha kawasa.
0: Opat tahun sasayan,
1: opat tahun babogohan. Memang akang derma ngaroroh ka Subadra. Adi ongkoh asa ka anak ongkoh benang hese capek susah payah menang ngeyong-ngeyong ti jaman bolon benang ngais ti jaman leutik benang ngeman ti jaman budak asa ka anak pribadi. Dalineukna iwati ka uwa atuh cu. Ayeuna geus mangsa remaja. Mangsa tepung jodoh. Ngan istilah jodoh pati baja cilaka rahasia makawasa. Aikon Cina urusan jodoh sanajan uwa satuju tapi lamun jenis nanolak. Ayah meka tangtuan urang kaum mau bisa ngarengsekin pertikahan tanpa kasuka jenis jenis. Jadi wate perlu nanyakin ka Subadra nahat san luntur ka cintana.
0: Waduh masih kene pol. Masih kene pol. Masih kena likat nih kaya naga ya.
1: Syukur baja. Coba Panegara minta supaya sena buru-buru datang Subadra. Nah ya lamaran dek ditarima langsung apa mah?
0: Dau timelan, mah gak mah. Lir, pena. Barang sabuk remagan Echan Nira manegia.
1: Echan, Raos.
2: Nira?
1: Niraos nirani pun pria mana? Manet dina panihan sapratane pun tetamu seking mandura.
0: Ini Prabu Lal Dewa Kairing Maharsi Komayana Tiso kalina. Woi. Krisna.
1: Waduh, semah. Raka Cinuhun ti Mandura.
0: Loh, semah leuy. Lu bareng datangna teh jeung Asep Sunanar.
2: Mohon kulan
0: nuyut teu kulan. Ini tebu 12 saya bayak ieu karek jol. Kepegat banjir gitu. Waduh, dorna. Aya-aya eta mah riweuh jeung aya.
3: Angger hapunten ieu mah angger
1: paman resi. Raka Mandura, Raka Mandura leungit kaset kepegat semah heula, urang tunda heula nya.
0: Boleh ngidat teu sneuka.
1: Ngalih ka dia.
0: Den. Ieu sareng mah dieu. Sawios. Ieu sareng mang. Dieu dipungkur bae. Sawios. Ulah kaget kersa Kang Mandura.

0: Akhanti Mandura Krishna Hampura. Aturan sasumping araka Prabu Cimandura.
1: Iya, dulu. Akan teteh serikna lulumpatan sono hayang geragok, kerjali dulu. Kumaha damang?
0: Baring panges tuh, sarang saha.
1: Loba. Ngahaja akang nyamper maharsi kumayana ti sokalima. Para kurawa saraya, malah pun adik buri serawa ogi ayah.
0: Oh, no. Maka para tamu saraya nak lingih, paman resi lingih, paman.
2: Hari itu dibagiakeun sok ngamuk. Hari dibagiakeun sok sentak sengor. Nah, wayahna keur maneh wae kitu.
1: Pan margara nya sang oge nya. Bener
2: atuh. Ngaturkeun sumah hatura.
1: Dol.
2: Dama.
1: Sageur.
2: Sunuhun. Sareng saha?
1: Loba.
3: Hey.
1: Yuk.
2: Waduh, Gatot ka Sagri Sugan teh eueuh nu jadi anak di dieu.
0: Name pisan jol Gatot ka Sagri.
2: Name ieu. Gatrukeun semaput di kuyu panceningan pangresna.
1: Iya. Ditarima. Geus dina.
2: Name pisan.
1: Ari yuk.
3: Saha tayar
4: ka para santana Kurawa. Sri Trangsit tumarusa para tomarwa wirupaksa durta-dur jajasadak citra caru-caru citra-citra jaga citra gada citra yuda citra soma bangsa encit-encit sakabeh. Jaga raksa gotongan-gotongan ulah aya nu congcai. Tuna diharepun gapura. Anu bisa langsung asup ka jero pun anak jeger ti under lautan. Aswatarmi, aswatama. Aduh. Angger Jaya Jatra ti wana keling. Langsung lian ti eta. No. Lian ti eta, no.

0: Nana kita suatu sama beri hilap lagi. Terus badannya.
1: Gak cukup semua waktu gue nyum. Raka badaran.
0: Ditampirin.
1: Lih. Cerik.
2: Cok itu ngareneng tuh. Sekalian dipoto jago jeng jago. Cok itu. Cing akur. Ada. Hari. Ngan ulah salah peneleng, ulah kabelaan peneleng weh. Si Eta malah mundur negeri jelema sok panalang peneleng heula. Peneleng saeutik kewong weh gadona.

0: pingasa kelangkung si Kresna rawuh nasinuhun Baladewa kajurung kurasa asih nagalih kasono anu pogot lami tetepan sarang dulur sakanungan kapegat ku istilah pancen masing-masing langkana petepang istu sami ngeheyek dayuh ngolah negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna teh teu aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
2: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atau sabotol nutos saeb mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
2: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Wanirani pun ngandi kasri kresne. Waduh. Kakak Prabu. Kakak. Ngahaturkeun sugeng rawuh kohnya panjenengan kalintang sono natirayi kresne.
8: Kresna, Kresna, akang geus sarua nya kitu taun-taun tetepung bulan-bulan tetepang asalina kongkolah panon.
0: Akang teh hayang geragoh hayang geroh euy.
8: Duhun, katampi duhun.
0: Dama,
8: gesto.
0: Paman Resi ti sok kalimah haturan paman.
8: Mang Kapayun mang.
0: Aduh.
8: Anger, hatur sewu nuhun laksa ketika kabingahan unjuk semangat pun mang ngahaturkeun semah pangabaktos anger.
0: Ditampi pamanuhun,
8: nuhun. Kali eta mang teh kalintang sonona taun-taun henteu langak longo ka jenggala manik mang teh sono pogot ninggal pangwangunan kenca gen katuhu gen tukang gen hareup gen. Sanes dan ukur wartos diomong nak jami-jami tapi nyata geuning waktu saya na pangwangunan jeung ngalaman itu payus jadi enteng kanggo nagara-nagara luar nuhun anger nuhun damang paman pangestu anger nuhun iya mang teu boleh kabun saraban sih geus kolot teh nyeur
0: kaula pan negara ngahaturkeun sembah aturan poe nyukrah ka prabu duhun duhun duhun iya iya ka kasepuhan
8: nuhun pan negara nuhun nuhun tapi hatur rayi jarah tapi mana keling haturan rayi
0: nun kula haturibu nuhun rayi pancen dengan jarah tangga haturkan semua bukti kuahnya praka betara
8: nuhun katampi
0: kuahulah aswatama ngahaturkan semua bukti kuahnya pancen dengan
8: nuhun rayi pun anak kaya bilih dali pun anak aswatama oh laras laras laras
0: iya kebeneran Gatot kasanya iya
8: itu incu incu incu aduh lain sametot dipungkur kasih tiap kali kebayun bager aduh eta ku sabeungeut ieu budak ada tagogna ge hampir seuri acan hampir seuri ngan acan make daung unggul kitu nya nya ngan aya beda saeutik aya aswata mah tagogna tagog jago aya Gatot Kaca tagogna tagog apu
0: ngahaturkeun semua aturan rawuh dateng pangkon ramawa miwah jeung Eyang.
8: Nuhun incu, nuhun incu.
0: Duhun, duhun, duhun, duhun. Di dieu di payun leun. Sawios sokap di dieu. Leun ka payun aturan wa. Nuhun. Kuanyuk rama paman. Nuhun didambi. Di dihareup euy. Sawios. Maaf, sawios.
8: Ulah-ulah di jalanan kitu ulah diheurasan. Ulah digalakan. Saya tatea adatna atuh. Nya, nya ge cemi beuki ulah rawara.
0: Saja pada tika sono akan tinjak itu ngahaja nyamper kasepukan di sekolah lima subuh kena akan tinggis ngegedor pas santri ini
8: cinggala dor tabu opas subuh di jenari sapi itu naon cekin baru dak santri itu butuh cai naon itu nah ayo berani dibuka kumis baplang kahujanan ran cucut tuang raka timanura anger monut di sarengan kanggo ngadeheus ka sarira jeung anger ku anyeun. Nyangakeun beuweut pangajong Cimang Taraju ka hunyuk jeung anger. Mangga, mangga. Naon rupi ka perjuangan?
0: Hayu saya nama kumang langsung.
8: Ih, mangga bagian ngadoa, Pan. Yo. Bagian ngadoa semat walak dolin ka itu kumang jama. Amin. Hatur nuhun bab ka sono mah sami bae. Mung nya kitu tira ihapun teng tina naon rupi ka tamelaran ka hunyuk pangeresa.
0: Geus sami, sami. Geus ka sawang ku akang riweuh nagahayeuk dayeuh nangaulah nagara teh lain saeutik watu. Lain saeutik ka sabean.
8: Leres. Atuh salajengna purwaraka Prabu rawuh teh teh aya pikeresan naon. Jiga-jiga aya hal anu bakal dipimasan.
0: Iye, sabener. Cing mangga mah.
8: Nyangakeun, nyangakeun, nyangakeun. Tempo ngadoa atuh napi aya ribut mang bagianana.
0: Hayu budi sarawa di mana eunah?
8: Nuju diamankeun heula. Nuju diamankeun heula di kamar tamu aya nu nyamut teh teh. Ulah warai Bandung kare maklum budakna sok nya kitu rada kitu budak. Sok muang heang we.
0: Ieu ge ge. Kasimpulan akan datang saja mati ka sono. Liris saupamana ragragna bintang rarawean jeung bulan kana lahunan. Kejadian anu teu diduga-duga. Sok abong kena aya basa ti pujang saurna empu. Jodoh pati bagja silaka angin kerasana rumah kawasan. Ieu nu jadi masalah.
8: Leres. Naon?
0: Ieu ieu. Akang mimiti kasumpingan utusan ti Mandraka. Netelakeun yen pun adi, adina Erawati sasat adi beuteung gering ngalang laju.
8: Teu damang aomah budi sarawat teh ngeureup.
0: Ieu kasakit tapi teu bisa dioncrah tina awakna. Para di sakti temuni pangartina dukun lepus mintul pangaruhna.
8: Dibere kopsul kalah manyun. Wal pel ongke. Diubar abir tu istuning tetep maneh panyawa.
0: Nah atuh ku akang dilongok. Barang dilongok gabur puri serawa ngagukuk cerik inilah unat. Aising hore. Kasakit nate. Dina ati malu ngabogaan cita-cita pakarapan nusan lasana. Ya. Oh.
8: Hai geus ngeunjeup ka sakit ati mah riweuh teu geuning tukang goong kitu weh. Cicingna ge teu pindah-pindah di juru samieul weh. Keukeur mah jelema hideung tambah dinu rada poék nya geuneuk. Dupi panyawat galih teh naon?
9: Ieu rencanana ati. Nagabruk ka Kang Gagawa ditanya sabenerna. Kang, ieu kasakit moal sageur di kaula. Lamun teu sangka laksanakeun cita-cita. Nu ngajengjeng dina angen-angen nu ngajentul dina jantung sumramah dina maya. Noh atuh aye pok teh.
8: Kumaha?
9: Kaula teh hayang kawin. Bungah nu taya papadana moal lebar mikeun moal lebar mere sarta moal kagok nyaah buletak teh hayang bungah pamajikan ka si Mayang Arum ka Subadra. Subadra dikukuh tina lemutku anjeun diatik tina leutik di dieu da cacak lamun dineukna ka Akang mah yakin ku Akang diurusna tajadi ku kituna Akang teh sasat mipit amit ngalamenta kana ngukutna. Jadi kok kituna kumaha lamun kieu? Akang teh teh sakalian mawa gotongan-gotongan Mas Inten berlian. Sajabana tinggal lamar sakaligus seserahan urang rapalan nepo ieu. Urang kawinkeun budi sawah ka si Mayang Arum. Sakitu maksud akang teh.
8: Upami saur sepuh teh mah moal ku siminahkeun patok we kitu. Moal ku siminahkeun patok raos eta teh kasebutna teh gulangkep. Gulangkep. Tah kitu angger ieu teh. Harita di sangaman ku tuang raka harita behera ka tujuh juga Hayang Baso. Sablek baso seueur. Jeung mang oge. Jeung mang oge.
9: Itu nu mawe teh nu.
8: Tak itu angin. Waduh.
9: Kumaha kira-kirana kresna satuju lamun si Mayang Arum dikawinkeun ka Bisawa? Alam teu. Coba akan menjawaban. Satuju rapalan nepo ieu.
8: Tak itu angin. Tong make jeung tubah tabeuh. Tong. Tong. Nya, iya mah tamit isieun malah sing ngadepok ka kitu. Doger monyet. Barisakan tenan tuang rata nyanak gotongan-gotongan gara mangaparios bilih aya kakirangan ngabantun kabaya kengeng ngaput 300 potong sinyang kebat 300 potong sinyang sarung 200 potong kutang 100 potong selop 200 rampasan sapi nu dibantun dituntun opat muning tilu doma 17 hayamnya 2 naon margina hayam ngan ukur 2 dan di dieu mah seureuh peternakan atuh. Kitu. Beas we 2 liter. Da katinggal nuju panen di dieu mah ieu teu teu ngabantun seureuh beas teh kitu. Naon teu seureuh beas ngan dibantun da di dieu sing nuju panen
0: kitu. Jar meneng. Meneng geus dipun nirakta ngamiarsa. Ah, miarsa.

0: Sri Kresna boten awang Sri Marganipun hemang penggalih netelakeun nu ngalamar Subadra parantos dua sadinten ieu. Timu rasa kabingung utaya tungtung susah nutaya kenat dina babasaan.
1: Angin manusia nu pinuhku ilmu dedengkotna kabijaksanaan sareng kaadilan Kresna teu tiasa leungit dalih anu pasti ngandika.
2: Oh, cing, kumaha kinten kitena satuju aban teu lamun dikawinkeun ka si Budi Serabak? Moal lebarnya akang. Moal lebar mikeun.
0: Kitu cek Mang Oge Angger. Atuh sami bae kabungah kakang sami sareng kabungah kaula. Kaprihatin kakang sami sareng kaprihatin kaula. Moal tiasa deugi ka teu satuju kana ieu maksud kalintang bingahna kaula.
2: Non.
0: Nya cek Mang Oge kudu poe rebo. Badamian rebo mah yo ponok montok we kitu. Ya moal tepi ka panjang nyugap moal.
2: Don.
0: Namun dina resan dieu sakumaha kasauran tadi kaula mah derma ngukut, derma ngurus ka Subadra. Kirang pakena kaula bagianana, kirang daharna kaula bagianana, kirang pendidikanna kaula bagianana. Ai bab jodoh mah eta mah urusan pribadina.
3: Yeuh.
0: Anu aya patula patali jodoh pati baja cilaka angung maha kersa anu kawasa anu kagungan aturan. Sabab urang kaum oge mah tiasa ngarengsekeun pertikahan tanpa kasuka jinis sareng jinis. Nya hal ieu mah urang taros we Subadra, urang taros Subadra. Namung sate acana.
2: Iya.
0: Ieu teh aya masalah penting dina urusan pribadi antawis kakang sareng kaula. Aya hal anu bakari wadanteun ieu teh kedah opat soca.
3: Uluh, opat soca.
2: Oh kitu.
0: Mangga urang badanteun we dilebet kana para tamu hapunten. Panegara?
2: Duh.
0: Hiji kaamanan cepeng ku anjeun.
2: Dong.
0: Kadua. Tamu ti astina pernahkeun di kamar tamu belah ti wetan. Kirana ngerangkung 300 meter ti dieu. Keur Gatot Kaca di kamar tamu ulah ti kulon ulah dihijikeun.
4: Laras nuhun amun hayam cama ulah disakurungkeun kitu. Malum disakurungkeun mah teu cing garapruk. Nya Bangkok teh atuh. Rupina mang teh teu tiasa terang kana ieu masalah. Rupina hapunten mung opat soca rupina.
2: Duh, opat taun. Hapunten meja antos di kamar tamu.
0: Sawios.
4: Namun kita emang teh hapunten kasuhun bilih aya naon-naon kitu teh maklum urang astina mah ceehan kitu anu kuruh heuras genggerong mungkul bilih kita bilih der aya kajadian urang astina aya nu rusak sun maklum uninga panginten mang teh nyuhunkeun pertengalan waler we ti anger
0: ditanggung jawab ku kaula hapunten bae di kantun atuh mang
2: hapunten ya ditanggung ge bae urang panganten
5: mangga kanggo tamu ti astina di kamar tamu palih ti wetan kanggo Raden Gatot Kaca di kamar tamu palih ti kulon
4: kade ieu keamanan sing ati-ati ieu mah singkatna mah kieu we jelasna mah ieu bisi aya nu rusak kurang astina saurang diteungeulan ku jelema sah wae menta ganti 10 jelema urang dieu sakieu we tamu nya
3: hiji 10
4: we kitu
2: sae
4: kade ieu sing ati-ati
2: mangga antos di kamar tamu mah
4: ayo anger hayang.
2: Awas, ngajaga keamanan sing leuwih ketat.
6: Reureus kudu. Tetep pene lengah suatu mah muni sabal nanyo lagi mang. Para mun babuk cukang irungna bieu.
3: Oh, ulama
6: kakak. Teu sae kitu. Ima gawenya ieu. Sanajan mang keamanannya ieu, lamun urang astina nyin pucuk ti girang nyin kurang ajar. Enggeulana 10 jelema mah nya. Mang deuk api-api hees. Keuleuh nanya urang ge.
3: Keamanan ieu mah kana sare teh.
6: Mang deuk api-api hees nya. Rupina moal tiasa kitu bae kaula teh ngajen ka Wakresna. Alah urusan mang teh. Sakitu mang nya. Ma di kamar tamu kalih ti kulon mang bade beberes lembet. Nuhun kali sakitu nya. Aya rokok nya.
4: Asih atama?
6: Nun.
4: Angger jajatra?
6: Nun kaula.
4: Kada sakada pare. Ieu kasempetan teh direksa sia ku aing. Peperiheun di arah nagara di nagara na Lingas.
3: Nya bener.
4: di arah di lemurna hese. Eh di mah di lemur batur direcah siapa aing. Gatot kaca salah ini larangan bulan sia teh liar. Bakal balik ngaran sia ka Amarta. Asih ada mah?
6: Dun.
4: Jaya Datra Anger?
6: Dun.
4: Ka Anger Jawi kata cenah da kumpul hade urang nyieun teori. Mengpeng Anger Kresna nuju baranten urang nyieun cara pikeun maehan si Gatot Kaca. Kumpul.

0: Cari.
1: Ayo naon?
0: Ya urang badan ten, urang badan ten. Tenang. Ieu kasempetan teh urang anggo ieu.
2: Ten tumaraksa.

bagus yang widi apa ngemak parin nak masalah kamu ngasih pemilani tetap kalah.

0: Hese, neangan kesempatan model kieu hese.
1: Kumaha rencana salira? Daun di rencana teh, oh. Cing, para den ngadangukeun.
0: Kita bisa tibalik gitu aja basa. Keur kasorangan mah nguping gitu. Lain ngadangukeun.
1: Wah, gampang ngadaban batur aja.
0: Iya naon ieu teh, Bu?
1: Alah, es kudu lah mah bener ge, Cuk.
0: Iya. Iya, iya. Kasempetan Angir Kresna jeung Angir Baladewa teh badami opat panon. Ya, ieu urang pake kasempetan. Ulah tepi ka aya waktu kepiceun naon? Kapiceun.
1: Kumaha?
0: Kieu. Kieu, iya. Da. Aye gotongan-gotongan di mana Mas Inten berliang?
1: Itu paling itu.
0: Pinahkeun opat gotongan ka deukeut gapura kaliliwatan anu baka kaliwatan ku si Gatot Kaca.
2: Iya.
0: Taurang dipernahkeun di kamar tamu belah ti wetan si Gatot Kaca belah ti kulon. Tah, di mana-mana si Gatot Kaca ngaliwat? Kieu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dinten mun langsung karaos aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
3: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: Bukan
6: T-S-P
7: Bukan
6: T-S-A
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Opat atau ceru jelema kurawa. Gotongan-gotongan awut-awut emas inten berlian babasakeun awur-awur. Awur-awur, awur-awur. Awur-awur.
1: Ayo sabar tosan di awur-awur kumaha.
0: Sanggeusna di awur-awur sarowokeun ti kulon earkeun belah ti wetan gujurudkeun belah ti kidul geus gierkeun belah kaler. Si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Mas Inten ditak di alung-alung. Gotongan-gotongan di terapungan. Gujurudkeun, gujurudkeun. Nah. Si Gatot Kaca geus abus di kamar tang belah ti kulon, gusur ku saurang. Aswatama pancen ngagusur. Teungeulan si Gatot Kaca. Naon kitu sia make jeung ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Aya kageuleuh naon aya kangewa naon ka Kurawa. Kitu. Modar teh si kunyuh. Di ala di lemurna hese bae. Hese bae. Tayeuna di jengala manik apesna. Sakitu tugas imah. Ngan kade, kade, kade, kade. Kade, ieu badami menta supaya salse kalaman menta dina. Ieu teh anu nyekel keamanan teh sipat negara, ya. Sipat negara. Si eta teh sok dengdek topi rada beurat sabeulah ka urang ditu. Ka urang ditu. Lamun jolna, jolna teh ditu keamanan tak mang berbeja. Jadinya kodean.
1: Wah, wow, kita bisa ya keamanan ke dia cekaulah teh. Ma, oh, cekaulah jadi se. Lakoning apa pamantep gitu.
0: Salah, kunyuk.
1: Cing, wasulan deh kumah carana.
0: Carana, lamun si Gatot Kaca ngaliwat, gotongan-gotongan, kudu geus nyampak tilu. Lar si Gatot Kaca, tak gotongan-gotongan, awur-awur. Awur-awur. Awur-awur jadi lamun tebar, tadi awur-awur sok ngagunduk jadina gitu. Sok ngagunduk jadina. Dijumplukan. Sok dijumplukan jadina teh mata kudu diawur-awur. Lah hampir eta telat. Telat, kodona telat. Geus nyampe ka kara set cukup bubuh. Hampir weh lamun teu mengkol kana tebar cilaka.
1: Tuluy atos haitu.
0: Tah saeungeusna diawur-awur si Gatot Kaca di kamar teh ulah ti kulon, gusur ku saurang. Gusur, gusur. Sanggeus ari gusur tenggelan sareng. Tenggelan. Jadi lamun moe kasur teh tenggelan teh tumira teh moal pae. Ta kuman-kuman jeung tumila pararaeh teh lamun moe kasur kudu digebukan teh. Kitu. Kakara pararaeh teh tumila teh. Jadi wayahna kudu digebukan geus sareng. Ya. Lamun uban teh digebukan
1: teh moal pae. Lain celika teh lain-lain. Ieu ucapan tamu 11 dicaritakeun ku Wikudorna dicatet ku aing. Jor-jor kana moe kasur. Adeng lain ceuli ka teh lain teh. Tunggu tanggal maenakeun cenah ditenggeulan antep.
0: Tuluy, atos. Tak kitu, hidup. Engke teh mang teh api-api naon ieu teh naon ieu naon. Si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan. Ya, bereng meributkeun. Sakitu nya, Ler. Sok asa tama. Kumaha, kumaha?

0: Den, den. Ayo, kadis sedap. Say. Dorna ngarencanakan bakal nyin pucuk tikirang. Berkawis naun. Kayak gotongan-gotongan dipindahkan opat. Itu tinggal di tengah. Kujuru panon, tinggal di kujuru panon. Tunggu tengah panon, kujuru itu. Tete-tete di mana engke hidup ngaliwat gotongan-gotongan dek daur-awur nyin dali. Engke dek ditudingkan ke anjun. Di mana anjun geus aya di kamar tamu belati kulon, anjun bakal ditenggelan kurang kurawa supaya ngaku kana masalah. Tolak sekaligus. Mang nyaho. Ya teh rencana dorna, ngan mang dek api-api HS we anu sok sakitu mang nya. Tenggelan 10 jelema mang kanyalah. Duakeun kumaha. Sakitu.
1: Raden Gatotkaca memang ningali gotongan-gotongan ngajajar opat dina liwatan. Tapi ala kadar ditingali ku juru panon, kebat ka kamar tamu belati kulon. Benas di para kurawat, rajeng tina benteng, ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
0: Ura.

0: Berani berlaga di muka paraden. Mentang-mentang goblok. Danaonan di mamola. Ayah kageuleuh naon, ayah kageuleuh naon ka urasina. Cicing. Kudu cicing. Bating waing. Ngawur-ngawur gotongan-gotongan sia. Aya kageuleuh naon, aya kangewa naon sia ka urang asina. Naon make ngawur-ngawur gotongan-gotongan goblok? Jawab. Bangsat sia. Gede hulu sia, nyeun pucuk tikiran, nyeun jalan pasaya kunyuk.
1: Kaje ngawur-ngawur gotongan-gotongan kunyuk.
2: Nah,
1: ya. Eleuh, eleuh. Pumayuwa wani ngalagah hareupeun aswata mah diromak sia.
2: Oh, aya
1: mah. Naon alasan tepi ka kitu?
0: Ampun para lun tobat salaksa eyang teu kumaha antun kaula.
1: Eleuh, eleuh, eleuh naon lak si kunyuk teh kunyuk. Oh, aya kageuleuh naon, aya kacuan naon ka kurawa?
0: Teu pisan-pisan eyang.
1: Deung ngaku moal.
0: Kedah naon nu diangkeun mah ge kaula teu.
1: Naon nya aya? Eleuh.
0: Ku kaula di sana cicing. Keluar sia. Paman. Fitnah teh langkung jahat tibatan maehan dina katerangan agama. Panuhun bae cabut deui ieu fitnah ka kaula. Hayang ninggal mah ninggal kaula mung bujeng-bujeng ngawut-ngawut. Irliren ge kaula henteu. Geura samat inung nu nganung bapa nu mayoga inget-inget jam pepeh ieu.
1: Alah dagor rek nya bedol gegerongna bedol gegerongna. Mun tong diantep hayo. Ara-ara sepi sandeuk lu teh make jeung ngobrol rumah ka jurang awan.
0: Sampai jumpa di video selanjutnya.

geus rupa-rupa cara urang kurawa pikeun ngarah jiwa kaula. Tapi moga-moga bae. Paman, Paman Arjuna bakal tepang jodoh sareng Bibi Subadra. Mudah-mudahan kedah ditebus ku jiwa kaula Jaya Magelanana asal mangga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Mudah-mudahan kedah ditebus ku jiwa kaula Jaya Magelanana asal mangga jodoh ka Bibi Mayang Arum. Tong kecewas-kecewis sia. Aku kerana nu di aku ku kaula.

saja. Cicip punau nyawa punau sih. Itu pisau-pisau luar. Wong! Mira, mira, poca sana, no, marido.

0: urung modar teh sumur.
1: Aswatama. Aswatama.
0: Tah teh ditu ka dia teh gancang nya hilang make lengkah Aki Ardi geus nya.
1: Aswatama.
0: Kaset, kaset.
2: Kumaha sepuh? Ah, teh sini teh di Aswatama teh gering di gedang ge. Gering sabar geulut teh. Ah, iraha karek ayeuna. Wah, samandarang eleh. Apal kene budak lamun wayang dicekal ku kecak tarang meunang. Siapa yang meunang? Dieleheun. Panitia teh poe apus kira sora mah poe apus poe puyuh. Katong sok kitu ngomong teh teh ngomong naon kitu. Alah. Buka ah jago, mata kula diagulkeun teh nya ge.
0: Tiup amat cespreng. Samenit sageur, hudang, hudang. Hayo hudang. Geus leuwih ti samenit.
1: Teu kieu.
0: Hudang,
1: teu kieu.
0: Leuwih ti samenit,
1: teu kieu.
0: Pulang ngandalkeun wae kana tiup kudu masakeun maneh. Contohnya. Tu kesukaan teh sigah tot kaca nu ngagoler teh.
1: Putra.
0: Kumaha-kumaha nyeri na leungit nyeri.
1: Langkung nyeri.
0: Montong dirasakeun atuh ulah ngandalkeun wae tiup. Kumaha lieur, lieur.
1: Langkung lieur.
0: Alah. Eling na eling.
1: Emut.
0: Ingat
1: emut.
0: Ya saha nu ngomong?
1: Martabak.
0: Hus. Hus, hus, kacau ngamri. Ngamri.
1: Raden Tembok. Wong lian kasoran tapi si Trayuda can aya bejana gugur dina jurit. Acan di bawah oge.
0: Acan da urang astina mah atuh da matana tibalik. Nu loba gawe nu bener gawe dicampolehkeun pangkat geus 7 taun kopral we aing. Lamun gaji rangka ka komset. Sarua jeung peralatan geus aing.
1: Kumaha? Kanu kaanggo mah kajenting teu becus digawe. Wah. Pangkat geus setinggi langit. Tah tembo.
0: Teu baca. Kalau baca,
1: Paraden ayang nyaho. Asobalan teh cangkang sau.
3: Iya.
2: Di mana dah?
3: Tadi payun, bulan di payun.
2: Wong lian kasoran tapi si Trayuda cenaya bejana ereh urus gelut. Ragap. Iya, gitu ai gelut. Bos heula ya. Ayo. Mayo. Sagar bagi rumah kejing lelingeran atuh.
3: Ya.
2: Ayo lawan maju. Sao. Bukan mah ulah eleset.
3: Ulah.
2: Usik seutik gerakan roba.
3: Gitu.
2: Canaya bejana sila yuda ele urusan gelut sagar rupa ieu nya nya. Usik seutik gerakan roba. Naon oge lamun kan ngomong atuh. Tuh, sok ae maju. Ha, atuh yeuh tuh. Maju hayat. Iya, maju.
3: Percaya, teman-teman.
2: Sot, sot, sot, sot, sot.
4: diurut lamun dina ojeng.
3: Ya mah diurut lamun dina ojeng, waduh.
2: Baju.
4: Ampun.
3: Tah. Tah. Tah. Tah. Abah. Kuring ngasuk deui.
2: Molotot sia.
4: Entuk lieur.
3: Loh, lieur geus geus jangan marongos.
2: Deuk diteruskeun. Atuh sia.
4: Assalamualaikum.
2: Siapa gitu?
3: Rahmat.
1: Kadia, kadia paraden, kadia paraden. Kadia hula pa. Hei kadia, kadia, kadia. Budak orang mau udah punungan. Kadia, kadia paraden.
4: Naon rupa ge kudu make jeung lilingeran lamun huntu diheulakeun karaos.
2: Asa diusapan kunu geulis.
1: Aduh. Wajar geuna asa diusapan kunu geulis na. Woi.
2: Sing mecakan ta anu ka kuburan.
1: Aduh. Wah.
2: Buka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Sanes teu sono

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana beli ka kaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi mudah-mudahan atos na konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis.

0: Rajagat wayang-wayangan Rajagat Pramudita.
1: Ya.
0: Gatut Kaca Nida. Aku dek jajal Kelijaya Nida. Senyata nu bisa ngukir langit ngama bentang aku rawedi.
1: Dok, iya.
0: Dipasakakan selah bertulah ke sana.
1: Selah.
0: Selah artinya batu.
1: Bertulah.
0: Bertulah pengujian.
1: Kencana.
0: Kencana mas. Senyata bobot semua serbuk kati. Orang dadamu. Ih, bukan selamat.
1: Dok, iya.
0: Tangan kang kiri digebukin kena saya ngegolak. Sekaligus ngegolotrok.
1: Dok.
0: Lengan katuhu dibabukin kena batu hancur jadi koral. Dimana ya ilmu diamat sukat sulan jana curik cincirin setan cingkaro ceak genarwo cingcarowo satu marah satu mati ada gila Gatut Kaca Nida matsuah Kaca perang tanding Kaca.

0: kamar mandi. Ya gara-gara luar biasa.
1: Haduh, nama jadi mereka lantaran.
0: Cing, adili kesan. Di mana-mana dia cari warna.
2: Panmanegara. Panmanegara. Naon gitu.
3: Dun Gusti tiwas ayah kajandela. Raden Gatot Kaca dikepung waktu di Boya Maha pulang kurawa.
2: Ay.
3: Dipake kasempetan.
2: Anger.
3: Taman.
0: Naon deh.
2: Kunteng.
4: Tiwas, sudah mangga tinggal. Cek mangga kita kira-kira. Saban si eta aya sok nyenta kacauan wae jeung kariweuhan wae mangga tingali. Gotongan-gotongan mas bisnis kumari cing diawur-awur tak sigurang ajar. Aya kageuleuh naon, aya kangewa naon?
2: Diawur-awur kumaha?
4: Diawur-awur.
0: Iya.
4: Ini ti gelokna teh. Oh.
0: Si Gatot Kaca gantung. Di jiga mani.
4: Upami teu digantung si Gatot Kaca teu dihukuman pati, silaka ieu. Ngotoran ka Anger teu hormat ka Anger. Caya ajen Anger kunu kitu. Kakolo tepi ka ngaleuk sirah. Aduh. Aduh.
0: Di mana-mana nyeun ka kacoban.
3: Minta supaya panegara datang hadir.
4: Ya keamanan di kumaha eta ngamam kitu.
0: Kaula teh kasarean.
4: Coba mun kana hees.
0: Apunten.
3: Alasan
4: jeuk mah oge nguningakeun si Gatot Kaca nyeun pucuk ti jirang ngawur-ngawur gotongan-gotongan anger geura mangga tingali. Tingali babasa keme.
0: Dan tangkap sia.
3: Tangkap. Dua-dua nana semah Jaya Rata dan Kaca tangkap bawa langsung ka keraton.
0: Bawa. Bawa.
1: Tapi kaki dina ka mana wae?
0: Alah. Tunggu we balitung dina persidangan. Kaula saksi mati tinggal kasa. Saksi naonana? Jam 11.30 aja nyeritakeun tadi pindahkeun potongan-potongan ka kapura luar.
1: Saha?
0: Anjeun.
1: Di mana?
0: Ada pun karung belah kidul. Nyaho teh, eish.
1: Asok ijeunan.
0: Hai. Lain diparin karena ngawur-ngawur gotongan-gotongan saya dipindahkan kalau biasa.
1: Tuh.
0: Ulah tuh.
1: Asoknya
0: nya. Gada. Kasur namu dari kebukaan teh mau apa itu gila.
1: Nah, entah.
0: Sapi-sapi samsu.
1: Tapi.
0: Iya, mau benang kasowo. Nasina pemerintahan di Asjina. Hukum dijual belikan tung-tung dan pemerintah dari ajen dan hukum dijual belikan bisa dijual karena 5.000 syarif.
1: Ayo.
0: Ulang dia mah ketap tidak hukum. Wayana ajen bakal diadili hiji pangka tua. Nunyir pita.
1: Senang karena goreng dia goreng kuntut.
0: Tentu. Goreng yang mau terus dah sih.
1: Nah,
0: orang dia masih lulit hati nanya.

0: bagaimana karena gemaci kidang kencana watakipun saat zaman ditamah kerbak sepisan penas di jarak tadi pun duduk tangkrak bengkang syahidah
1: Yunus
0: Suri,
1: suri.
0: Kenapa orangnya? Wajib lah, wajib. Udah. Kayak gesnya nomor batu di tindak rumah aja.
1: Kau lah wajah tuh, bisa ima.
0: Kenapa orang?
1: Kau lah dituduh kawat-kawat kotongan-kotongan.
0: Bisa apa? Tadi
1: potongan-potongan di awal lu mengerti dari pemberatan mas bisa cuma dijikin dan dimantar bisa ini catatan Rena Rena burung ada batang sindang
2: seret takaratur langsung sangatkan kangen resna
3: dan
2: sangatkan kangen resna iya bakal diadili dua nana iya mangkeluk bakal digantung sakurang-kurangnya iya
3: saya lain baik Jayarata lain baik Gatot Kasanu bakal diseret ke pengadilan anu bakal ditimbang hukuman tapi anjeun ge biang kladina wayana.
4: Naon? Anjeun biang katanya.
2: Oh. Ngomong kitu tukang HS teh ye.
3: Ah, iki. Kaula ngajawab sarete ka anjeun tapi ditu mah lain deui. Keur anjeun daya hak ngariksa ka kaula. Sabab kaula teh ti angkatan bersenjata. Anjeun mah semah. Sakawasana ge semah moal di kaluhuran pribumi, punten. Nyebut HS teh keur ka anjeun teu kudu panjang lebar jawaban sabab anjeun mah semah. Ngan kaulah nyaho anu ngatur kana ieu siasat iwati anjeun.
2: Alah, alah. Eta ngomong tapi kada eulung-eulung ngatur siasat kumaha ngatur siasat?
3: Anjeun nyaritakeun ngagebugan kasur tadi. Anjeun nyaritakeun tebar urusan melak pare tapi kaulah ngadenge ieu lain ceuri katel ieu. Wayahna sare ka bagian. Ay ay ay ay.
1: Punten emang jahok perotok beziga
3: kenapa? Mak payur mak cacau termasuk si buma satu juk mak kan kurang kene nggak sih itu ayah bensinnya ayah

0: 을 안 내시더라. 빨리 빨리. 하푼든 가라카 프라부 푼든 푼든. 가고 살라 따야 학비끈 나 hukuman 가라 가사. 타피 가토 가사 세마 하울라. 하울라 안 와야 학비끈 나 hukuman 가라 가사. 리토리도 가미 리토리도 가미 리토리도 가미. 쇼바 파트 나가라 메타 스파야 다탄. 사쿠 카마나.
1: 이 keamanan dengan molor weh.
0: KSW aja dah.
1: Alhamdulillah. Sudi rasa ring ati lamun sigat tot kaca teu digantung hirang gara.
0: Kakara sugeng mah mang lamun ieu manggeruk ieu hukuman pati ieu. Bade dihukum gantung, bade dihukum picis, nyangakeun bobot pangayon timang tarajuk aunyukeun anget. Nyangakeun.
1: Nyangakeun kakurang ajaran isi jahat ieu. Aye hukuman. Teu sudi aye. Dihina kun gitu.
0: Panuhun ieu badanten ulah disarengan ku nafsu. Dina salbeting urang badanten opat sosa di karaton teu ngaduga sareng teu ngira yen bakal aya kajadian okul pikaran tati antawis tamu sareng tamu di luar.
1: Iya. Yeah.
0: Camplak na teu ngajen ka saeun ka batara tasi kunyuh. Punten heula mah ulah sasauran punten. Dina ieu kajadian teu kira sareng teu langkung bakal timbul fitnah ka diri kaula. Sasat kaula teh pribumi. Atuh kumari kitu hak pribumi. Pikeun ngamankeun perkara sidik ku buktina waspada ku nyatana. Saha nu salah? Saha nu bener? Alah, hayu mah teu kedah make di paros kitu. Teu kedah di paros kitu. Sagala saena mah ieu kadi ngagawing, kadi ngagantung ieu mah. Kadi ngagantungkeun ieu mah. Teu gampil mah. Teu gampil ngahukuman manusia. Kana dumasar kana katangtuan hiji bukti dua pengakuan tilu saksi.
2: Saksi mang seueur. Buktosna pun anak aswatama nu marmanakeun ditanyakeun Gatot Kaca naon eta sabab anjeun make ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Yeuh jekok ke nonjok aswatama. Jekok yeuh jungkel ge ka balong.
1: Balong ubruk teh jero atuh.
2: Dugi ka ayeuna pun anak ngageuyeungeung diteungeul ku si Gatot Kaca. Cobi adil nu kitu henteu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon sarang-sarang nama yang temah.
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
5: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
5: Tos saeb sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anukaraos.
5: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
4: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas nama di check up, naon wae, ento sehat teh.
5: Ento sehat.
4: Darah ento sehatnya.
5: Pas
4: lungsur.
5: Kantun, rematik. Rematikna salit.
4: Rematikna salit cara
5: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
5: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
4: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes tah?
5: 6 tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sareng wengi.
4: Wengi bae bobonya.
5: Mohon.
4: Mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Meni rajin kekos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kamana, cek?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma. Aini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
9: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
8: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Bisa.
0: Dupi masalah nu pasti ya tenau.
2: Gatot kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan babantu nanti mandura. Mangga tubuh cosna mas inten berlian babaca kene. Mangga, mangga kuninga.
1: Oh, masih kene babaca.
0: Oke.
1: Oh, utama ini parios bae. Terido lah masih kalau dikasih teri hukum gantung.
2: Nyohonkan supados dihukuman musyadir alina. Naon hukuman anak iwati hukum pati kasih kunyuk.
0: Nah etak bulan.
2: Tengajen. Dihormat.
0: Iya, iya.
2: Salira teh bataran nu didama-dama. Salira teh bataran nu dihormat. Nah, iseung kunu kitu. Alah, alah.
0: Tenang, paman, tenang.
1: Paehan geus da.
2: Teu rido lamun teu dipaehan mah. Sabaraha pangajina teh miliaran ieu?
0: Oh, jelas satu bulan.
11: Sidik kedah ku bukti waspada kedah ku nyata. Hapunten. Kaula mah waragasik ngahukuman tanpa pamariksaan.
0: Tah geuning kitu tanggulan.
1: Barah naon mah kajeng dipariksa deui?
2: Teu kedah dipariksa deui, tapak itulah cak tingali.
11: Memang hukum nangtukeun bisa na dihukuman dumasar kana sidik bukti dina salahna. Katantuan anu pasti hiji pangakuan, dua saksi, tilu bukti.
2: Kakuatan ku lacak sareng raratan. Lacakna ieu teu bageur wae di mana-mana nyeun karibuhan.
11: Leres. Tapi teu tiasa kitu bae. Ieu nagara teh hukum adil. Teu gampil ngahukuman tapi kedah ngalangkungan pamariksaan. Raka Prabu sareng kasepuhan oge para Kurawa ieu tamu saraya. Gatot Kaca oge semah. Kaula pribumi.
2: Anu hak pikeun mariksa.
11: Salah ceuk salahna bener ceuk benerna.
2: Da ieu teh saksi teh seueur ieu.
1: Loba saksi.
11: Teu tiasa kitu bae. Tapi lamun pangakuan teh acan aya. Bade kumaha kaula ngahukumanana?
2: Ya kitu sae atuh. Kitu sae. Kade ulah pimpin diawas keamanan ieu.
0: Kade kulan.
1: Coba pariksa.
0: Coba minta supaya tertib ieu masalah pemeriksaan. Diaturkeun ka para tamu sadaya. Ulah aya nu sasauran lamun teu ditaros ku kaula.
1: Iya, iya, iya.
0: Sae, sae.
1: Wiring.
0: Punten. Sacara di persidangan ieu pemeriksaan. Kaula selaku jaksa apa pribumi? Sidang bakarita.
2: Yang menikung bisa ingat mangker bodak basa mal khayam hari tadi disidangkan di RT hari tadi
0: sidang dibuka pemeriksaan bakal ditangtukan menta supaya Raja Jajatra ngalih kapayun gesan disuhunkan keterangan
1: Bidahi.
0: Ngeri, ngeri, ngeri. Tenang, tenang, tenang, Ustaz. Tenang. Mepet bayu, tujuh lengka. Samat, gamarkan dina batin, ngarat mang samat. Dor, dor, dor.
1: Yuk.
0: So, tenang, ngeri, tenang. Jago kotok sih ya. Awas, pegat di pengkolan ku Aswata Mak. Dendam Aswata Mak ya, udah labora sih.
1: Coba mari, Kak.
12: Pemeriksaan bakal dikawitan. Punten soyogi kanggo Raya Jayatra. Jawaban anak kanggo disuhunkan keterangan. Sobi nyuhunkan keterangan, naon sabab anyun okol bengalan pati jeung kertas.
1: Kok?
0: Nger, parer nger.
1: Sakawit kaula nampi laporan. Ayo ngalaporkeun yen Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan di payuneun gapura.
12: Kumaha saparantosna anjeun nerima laporan rupi kitu?
1: Lajeng dibuktoskeun ku kaula sidik kubuk tiwas para kunyata gotongan-gotongan eusina Mas Inten Berlian babacak.
0: Yo. Cobi, sakitu ecesna.
12: Punten mah, punten, punten. Punten ka pamandosi ulah sasauran lamun teu ditanya ku kaula punten.
1: Cici, aki aki tengah cumi suai atau ih, cici.
0: Oh, bila kirang jelas, gitu. Bila kirang jelas, kiki tu masih di. Kalau tanya cecah, kan?
1: Wah,
0: guys, aku mau ngomong dulu, guys.
12: Siapa lantas nabukti mas bisnis kemarin sing interjuman tanpa baca, kumaha tindakan rayi?
1: Lajeng mereka ulat. Nepungan Gatot Kaca. Barang ditinggal Mas Pisis Kumarincing Inten Jumanten Pabalatak Babasak.
12: Keterangan?
1: Dina waktu si Gatot Kaca dek asup ke kamar pertamun politik mulut. Si Gatot Kaca najong gotongan-gotongan, lajeng turub nadi sasaat.
12: Dwi kala aja cek mang oge. Kepunten mang, tadi kaula nyarita ulah sasauran namun ceritanya aku kaula.
1: Cicing ya kaki dengan ruih, wai wai wai.
0: Ada rara-rara tu, cuma ngomong dia wang lah. Tak mungkin fungsi jadi jaksa hari tu. Kadang tiga bulan kan keburu bisu lah kita.
13: Eh, meren tu.
12: Siapa tu sudah rajin nempel babasak gotongan-gotongan kumaha?
1: Lejeng kau lah ngadung kapan Gatot Kaca?
12: Kumaha didatanganku hidup aku salira Gatot Kaca?
1: Ditaros ku kau lah Raden, naon masalah na hidup

0: saeura saparantosna kadua kali narima serangan ti Kakasa.
1: Ya kaula teh dihina-hina ting mah tudak polot. Dibales sapanajong derwe okol welbati.
0: Jadi yakin Kakasa ngawur-ngawur?
1: Leres. Edan. Jelma reuga jeung
2: geura. Hei,
1: nya. Geur porenges teh. Ah, rinat garong aja dah.
2: Garong-garong
0: teh. Tos cekap sakitu. Mungkur.
1: Bulur-bulur.
0: Tos. Teu pira sok mah ge.
2: Geuni.
0: Cali, cali. Supaya Gatot Kaca pindah hareup.
1: Pindah jahat.
0: Pindah garong.
2: Om, soknya.
0: Jadi gua ye.
1: Pangapunten.
2: Yo atuni.
1: Jahat.
0: Tos tos tos. Raka Prabu teh aya hakna hukuman.
3: Iya.
0: Nu kawasa kaula ngariksa.
2: Yo,
0: kade malik.
1: Kade malik.
0: Rada dongkol yang calogong gitu.
2: Ya. Enggak
0: lah. Aing cilik. Cewah teh dosa sata mader di bongohan si kunyuk.
2: Bongohan khawatir.
0: Eh, kumarinas di lama mah.
2: Ya.
1: Tenang, kasih tenang.
0: Gatot Kaca bakal diparisa ku kaula.
1: Nabi.
0: Sadia Gatot Kaca diparisa. Kuah.
1: Soyogi.
0: Menta dijawab nu sabener-benerna.
2: No.
0: Cek beureum-beureum cek hideung-hideung.
2: Hmm.
0: Sok, untung loba pring-pran.
2: Tong.
0: Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan ku urang Kurawa. Mas Picis kumarincing inten jumanten. Narima apan teu Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan?
2: Jumi, jumi urang.
1: Henteu. Daon. Daon. Jawab gimana?
0: Coba eta meni capa nyebut henteu.
2: Mohon kulan.
0: Si bangsa sia.
1: Cing benar.
0: Pegajeung henteu nu teh meni kirim-kirim. Alah, alah. Dasar penjahat.
2: Nya kulan ah.
0: Sakali deui Gatot Kaca narima dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
1: Henteu.
0: Henteu.
1: Henteu.
0: Sanggeusna Gatot Kaca dituduh kitu, kumaha kajadian?
1: Kaula teh bujing-bujing seuk ngawur-ngawur. Nyabak ge henteu ngan ukur ninggal.
0: Yakin aya gotongan-gotongan di jajalaneun?
1: Dua gotongan katinggal.
0: Sanggeusna Gatot Kaca nempo eta gotongan terus ka mana?
1: Ka kamar tamu paliti kulon.
0: Naon kajadian?
1: Gararet ka tukang gotongan-gotongan tos babaca. Lajeng kaula lebet. Barang nuju aya dilebet jalmi cing carorowok. Yen kaula dituduh ngawut-ngawut gotongan-gotongan.
0: Kumaha sanggeus Gatot Kaca keur aya di jero?
1: Datang pamana Aswatama, Dumarsa, Citrayuda, Citrasoma.
2: Goloh.
1: Ya. Sareng Eyang Guru.
0: Ya. Aik mang mah meremanakeun ka nya teh nanya, ya poloto teh ka mang. Tos tos tos. Ulah sasauran mun teu ditaros ku kaula. Aya ampun dan hirap ku dan hirap.
1: Cici ngarawih bari agak-agak dia.
0: Dek naon Aswatama datang ka tempat hideup.
1: Kaula ditodong kedah ngangken ngawut-ngawut gotongan-gotongan.
0: Di aku apan teu eta tuduhan?
1: Ditolak.
0: Kumaha sanggeusna Gatot Kaca nolak kana eta tuduhan?
1: Lajeng kaula digusur kaluar.
0: Kusaha?
1: Ku Aswatama. Kaula diteungeulan ku Aswatama.
2: Yo.
1: Ya kaula bela diri. Lajeng dikoroyok ku para Kurawa.
0: Coba. Geus lain-lain pengakuanna teh. Aduh, dasar bangsat. Ada mah bener ngakuna lamun teu dihajar heula mah. Hanya ka Aswatama geuring.
2: Acan diri cing.
1: Terus wae. Cici.
2: Ieu mah engger bibirna ka.
0: Tahna ada lalaunan ngomong
2: teh. Lalaunan.
0: Sakali deui Gatot Kaca narima kana tuduhan-tuduhan.
1: Henteu.
0: Henteu kuntena nyacek nyana Gatot Kaca saha nu bisa dituduh saksi?
1: Ayah.

0: saksina?
1: Aya.
0: Saha?
1: Kaamanan.
0: Kaamanan nu mana? Nu mana? Nu mana? Nu mana?
2: Anu
0: kaamanan nu mana jahat? Jahat naon sia?
1: Kaamanan nu mana? Paman Padma Negara.
0: Tuh tuh tuh tuh. Jelema hees.
3: Yang anan sare kaamanan teh.
0: Bisa ditunjuk ku anjeun jadi saksi?
1: Biasa.
0: Bisa diperiksa?
1: Biasa.
0: Benar?
1: Leres.
0: Munur.
4: Sok, munur.
1: Munur, munur, munur.
4: Sok.
0: Adio.
4: Aduh, aduh. Ay. Oh. Ah.
0: Setan sih ya. Hanya kalah suatu sama gering. Mun sageur di Suriwa juga.
4: Aya mahan da mah aya.
1: Cing pariksa saksi.
0: Sok, saksi parios. Kada saksi ulah dan ditopi sok sok sok.
3: Ayo saksi mata.
0: Ka hareup. Pan bergara. Soknya siap warning.
4: Tekening, tekening nya, nya. Warning deui tah.
3: Biasana getaran na
0: mana. Saksi tiga Gatot Kaca bakal diperiksa. Gatot Kaca nunjuk saksi ka Andika Pangeran.
1: Leres.
0: Narima Padma Negara dituduh saksi ku Kaca.
1: Lampi.
0: Narima?
1: Lampi.
0: Padma Negara narima jadi saksi tiga Kaca. Nyaksian Gatot Kaca ngawut-ngawut gotongan-gotongan?
1: Henteu. Henteu.
0: Loh. Sakali deui. Nyaksian Padma Negara yeun Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan?
1: Henteu. Lu benar. Henteu.
0: Ya saksi sing benar ieu urang nek topi ieu.
1: Ceuk beureum-beureum ceuk hideung-hideung.
0: Ka ieu teh saksi pan panjen teh nyaritakeun hees tadi.
4: Aduh,
0: kumaha teh? Teu hareti. Tadi nyari cakun hees, enak bisa nyaksin ke Tuhardi.
4: Hah?
1: Cici.
0: Padma Negara nyaksian Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan?
1: Ente.
0: Nau nu ketemu panjen?
1: Satusna kaula merenahkan tamu di Palih Tiwetan di Astina. Lajeng kaula merenahkan Raden Gatot Kaca.
0: Terus
1: mungkaulah kajaman hula Gatot Kaca di payun katinggal satu senak kaulah di jaman Gatot Kaca lempang mungareret bungkul
0: karena naon?
1: Karena gotongan-gotongan turu di abut-abut bujeng-bujeng di abut-abut liren gente nyabak gente
4: iya
1: ukur ninggal baik
0: naon katinggalin aku anjun
1: Gatot Kaca asup ke kamar pertamun.
0: Katemong gotongan-gotongan babasak
1: kanjenan.
0: Nu katemong ku anjeun saha nu ngawut-ngawut?
1: Anu ngawut-ngawut gotongan-gotongan teh rajreng tina benteng aya tiluanana.
0: Saha nu katingali?
1: Nu katinggal ku kaula beungeutna langkung ti payun gumareksa. Lajeng Citrayuda.
0: Kumaha
1: deh?
0: Kakak teh jeung anjeun nya ya saksi teh ya nali nur ieu.
4: Aya bahaha nu urang.
0: Tuluy kumaha sanesna ku anjeun katempo eta kejadian?
1: Lajeng loncat tina benteng gotongan-gotongan di buralukeun lajeng disoekeun turuhna diawut-awut. Dibabacakeun Mas Inden.
0: Kusaha?
1: Kutamu ti Asina. Lajeng cing cerowok gotongan-gotongan diawur-awur, diawur-awur. Kusaha? Ku Kaca. Kitu nu ka kuping ku kaula.
0: Jadi pasti nu ngawur-ngawur teh ka Kaca?
1: Sanes.
0: Saha?
1: Urang kurawat ti Asina. Wajah.
0: Iya saksi teh jahanam ya.
4: Nah eta
0: nya urang dia mah fitnah unggul da cek mangawe. Da saksi nanti geus topi teh.
4: Nya jelas.
1: Kenan kenan kenan.
0: Sari ulah sasa urang lamun teu ditanya ku kaula. Coba naon nu kadenge naon ka saksi saacana gotongan-gotongan dia awur-awur sugan aya pengalaman.
1: Kanteunan aya.
0: Naon?
1: Kaula. Satusna merenahkeun tamu ti Astina. Lajeng nuduhkeun ka Kaca supados di kamar tamu Palih Ti Kulon. Punten. Barang kaula bade merenahkeun Gatot Kaca katinggal kalaluar deui tamu-tamu ti Astina. Nu di sesepuhan ku ieu kasepuhan.
0: Loh, naon maksudna?
1: Istirahat hanapun samara. dirinya ngobrol. Kaulah kaketayepan api-api ngaliwat. Nganuka kuping ku kaulah. Gotongan-gotongan supaya dipindahkan ke gapura luar. Di mana Gatot Kaca ngaliwat, kena diawur-awur.
0: Cuk, nya, nulain lain atau nyak.
4: Mohon.
0: Saha itu ngobrol?
1: Kirang langkung lima jalmi.
0: Saha itu nyak.
1: Jayarata, Aswatama, Mayun Kaitu, Jayarata Mayun Ngalir, Dumareksa, Citra Yuda, Citra Soma. Tului, alih dia kasepuhan.
0: Kasepuhan mana?
1: Iya.
4: Tanah etak lah.
0: Nah, kek. Iraha itu.
1: Ayo, waktu dinahana pun palem, tebu sebelah saparapat.
0: Oh, nyak. Eta teh istirahat teh ngangin.
1: Terus.
0: Terus kumaha?
1: Saur kasepuhan. Di mana Gatot Kaca asup ka kamar tamu ngaliwat gotongan-gotongan geratos aya di gapura. Dua gotongan kubibilakeun. Terus. Tadi mana Gatot Kaca ngaliwat asup ka kamar tamu eta gotongan-gotongan kedah dibabacakeun. Diawur-awur.
0: Kusaha?
1: Buat kaca.
0: Cik saha eta nyarita kitu?
1: Sur saur ieu kasepuhan.
4: Tapi ni, eta kene kulan.
0: Ke anger, ke. Ulah warna persanyan nger. Ke. Ieu jijian an ieu.
1: Bah kuya ke akhir.
4: Nya ah.
0: Ke kanan. Eta mangga supaya jalan ieu teh kitu pindah ba kuah.
1: Calik, jam 11 saprapat. Kapan kaula waktu ngaliwat di pulau ditu aya kode. Padahal geus kadenge nu kudu awur-awur teh gotongan-gotongan, tapi ieu kasepuhan mengkolkeun carita kana ngawur-ngawur pare nyaritakeun tebar.
4: Eta.
1: Jadi tebar ulah bubunukan. Sakitu nu ka kuping.
0: Ceuk saha?
1: Saur ieu.
4: Alah nya.
0: Goblong sia.
1: Ieu.
0: Ka urang-urang percaya anggeunna kumaha ieu? Cing nyempreng sumaha oge.
1: Sabar.
0: Ah dararang kiwa ya urang mah saksi mah jijeunan ieu.
4: Sarulit
0: kekanan anjir, dengan nama iya
2: naon sobi, mereka sepetan kau lah
0: nyon kan gak sepetan?
2: Saya naon
0: tadi mang nanya ke pemerintah nyaritakan HS ayuna nyaritakan gitu cerci mang
4: ayo
0: kapan tadi ditanya ku mang HS?
2: Bener, nuka denge
1: tuh
2: naon sebab anjir tadi ditanya-tanya nyaritakan sare
1: usia
2: upaman drona, tapi ayuna berbeda.
1: Ayeuna mah nu Marios teh hakna salira ai tadi mah tamu kawasa mana pribumi sareng tamu.
4: Iya.
1: Aki-aki ieu.
0: Teh ulah wara presa ieu.
1: Hayang.
4: Dok.
1: Sari.
0: Ieu lemah teh kulit ati kabeh.
4: Ya bener ah.
1: Geus kesna geus di mana-mana ieu kolot teh.
0: Ke ulah wara percaya anger
1: cicing.
0: Ke, kunjet. Kumaha sanggeusna karenge kitu?
1: Lajeng kaula api ngaliwat. Panasaran kaula balik deui. Dina perlu balik deui, Gatot Kaca kusur ka luar. Kada diteungeulan.
0: Kusaha?
1: Ku para kurawa.
0: Ceuk saha eta?
1: Sieun. Anu ka kuping mah saur ieu keneh wae.
4: Kuni nya. Eta keneh wae.
0: Perlunya saya mama di kana angkutan kota.
4: Benar kula. Makanya.
0: Terus mah.
1: Dina perubah kaula ngaliwat. Gatot Kaca kada digebugan merukana teu ka kuping.
0: Tabu suara teh kejadian
1: 11.30. Nya mengkokeun carita salah memuai kasur kada digebugan sebab kuman-kuman aja tumila pararae.
4: Tunggu nih, gitu kita kulan.
1: Tina mengkokeun carita tina ngagebugan Gatot Kaca terus ngagebugan kasur.
0: Cek saha?
1: Cek iya keneh.
4: Eta keneh, lanjut nih.
0: Ya mannya kolot nu dilelepkeun tah.
4: Mohon
0: jadi kesimpulan kumaha?
1: Gatot Kaca dipitnah. Malulu ieu politik kasepuhan Marasidrona. Kitu nu ka kuping gua ulah.
0: Geus. Cukup. Sidik ku bukti waspada ku nyata yakin ieu teh fitnah Gatot Kaca.
1: Leres.
0: Bisa diangkat sumpah.
1: Wallahi.
0: Halus. Sidang ditutup kalepatan aja di pihak kurawa. Tos.
4: Begini, gitu tak ulang.
1: Nah, itu kaki sini. Coba deh.
0: Hah. Fitnah imang ngere. Terus mundur.
1: Salam. Ah, gua dah.
4: Aduh, ya, gua ya.
0: Tinggalin menang. Tos.
2: paman, paman udah sakali-kali.
1: Geus, kalakuan kitu di mana-mana aya kayak gini.
4: Kek, punten, punten, punten, punten.
2: Udah.
4: Tengena, mah. Benar yang tengena mah.
2: Punten akhir. Aya naon?
4: Mang teh kolot.
2: Duh.
4: Mang teh kolot. Gelar ti teh di dunya dua, Batara sareng Damyang. Akhir sareng Gunma. Akhir deuk percaya kana tuduhan lupa kitu. Ieu tasbih naon ieu?
2: Cacing.
4: Ieu tasbih.
2: Duh.
4: Mang teh Wiku, mang teh Panita sapetang tukang nyaritakeun ayat jeung katerangan, tukang nuntun jelema anu poekeun. Piraku mamah teh nyembel kitu. Moal aya dua dorna anu solider kalawan ngegerakeun ilmu. Tuluy mah deuk mikawe kitu. Akhir deuk teh ganuduh ka mang.
2: Oh. Janten mah teh tetep nolak.
4: Mang kada sumpah kumaha? Ieu mah lulu pagawean saksi. Tadi ditanya HS, enak ieu. Jadi yakin ieu pitah ka mang ieu.
1: Duh. Ngawur-ngawur.
2: Ieu goblok. Ah.
1: Tebar.
2: Noh. Ke ayeuna mang teh tetep nolak.
1: Geus, geus, geus
4: teu ngeunah.
2: Nya.
4: Kolot mang geus.
2: Pasti urang.
4: Kolot geus teu budak era deungeun-deungeun di kayung Yunah ieu dipitah mere kieu teu ngeunah aing. Teu neuleuh kabeh. Kolot.
2: Ajeung, ajeung akeun.
4: Ah, teu ajeung akeun.
1: Karaos ambeien urang nya. Oh, tilas ngawur-ngawur.
4: Nya. Kira ku akhir deh kega.
2: Hei,
4: terido mak.
2: Mak nampi karena iya keterangan di pemeriksaan saksi.
4: Hei, mak saksi anu nyira kaget mak. Pitnah mak. Mak minta naik banding supados langsung ke Jaksa Agung Yamadipati di Sawarga Manik loka.
2: Beres.
4: Kakara rido lah mau diperiksa kuekan. Dewa mawas pada.
2: Benar,
4: benar juru. Yo, kain ke?
2: Loh, benar yang.
4: Bajar dorna tukang sirik, bajar dorna tukang pidik. Iren pada sirik dudupak lulupak.
2: Loh.
4: Iraha, mangka bejakin soka gorengan jelema.
2: Loh, iraha, yur, kan yur. Soka gorengan.
1: Loh,
4: cicina.
2: Oke. Lah emang kersa lamun sidang di Mahkamah Agung Yamadipati?
4: Sok, sok.
2: Benar.
4: Yang naik Dewa bakal waspada naik banding ya mak.
2: Dewa muaka porong, Dewa muapa hiling hukuman, Dewa tingali karena utek ati. Laku lampah mang direkam kepada Dewa. Tului mang diperiksa ku Yamadipati tului ebreh kagorengan mang kesalahan mang. Kinten kinten nama era.
4: Nama ke era datu rumah sak.
2: Benar ayang tau.
4: Mungkin tu rumah sak.
2: Tului emang tadi hukuman digodok di kawasan dan di muka. Kersa mang diteuleumkeun ngojay dina kawah.
4: Yakin.
1: Kersa ngojay bari aura-auraan.
4: Cing, aso idinya.
2: Cobi.
4: Lah.
2: Teu manang dingeus-ngeus si aki-aki teh.
4: Iya, teu manang dikitanya.
2: Atos dihampura dosa nu tadi ngan ulah sakali-kali deui.
4: Iya.
2: Kersa ngojay di kawah.
1: Jawab.
2: Siapa jalan mengenana mereka ngojai itu
4: ngojai
1: itu dah itu
2: cobi saya nama aku eh
4: dah saya gitu
2: ayam kiranya ya nyaya kiranya semuanya ya supaya beres ya nyawa lah nyawa lah
4: nggak jempekan memiliki itu ayang lah.
2: Oh, di aku emang salah
4: kata.
2: Ada lahir menang batin, enggak?
4: Benar. Dengan jempekin.
2: Jadi jelema bener oke. Kudu ngajai dina kawam. Tidak kudu selamat.
4: Oh jelas.
2: Anjir mana we pak hili mana salah mana bener.
4: Ini.
2: Orang itu masih sulit ah tidak iya ngeblok ka penjahat si kunyu. Garong sia. Mengorakannya di dagor kau ingin masak.
4: Ininya.
1: Mengus.
2: Tengenah. Kalau ku padu ngurap pulang mah aing.
1: Ngus, tapi cepat ini.
2: Tos.
4: Ceprek terus.
1: Kapegat ku kariuhan kasimpulan netelakeun yen Subadra teh deuk ditanyaan ku
5: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
6: T S A
7: bukan.
6: T S Pa
7: bukan.
6: Tesa
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya Kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna nama parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis, alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
2: Bisa baka botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
3: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Buah hadir, tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo itu udah sampai ting jalpret gening kitunya tara vertigo abis puyeng wae gening kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes terus dirawat terus sabar kali dirawat lah ada gitu teh ieu.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakedun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Radio Peace FM. Peace
5: Radio.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: Penpen,
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari
3: ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes ya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya.
3: Punya.
4: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Tesma Aini.
3: Iya.
4: Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser Pak Papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna perantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser.

0: Re, abdi kasih ki itu terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sana kue kadi sakananan dan namun gitulah malu mah di kampung mah degaruker jalan kadiena gitu mana ku abdi dibantun baik
1: dan tebihnya pak lokasinya
0: mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung terus abah karena sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran kene kecamatan Garawangi terus ibu Utin sami kene lah sa kampung sa desa eta sa kecamatan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace.
0: Oh, muhun gaduh, mangga. Itulah masian rangka wargi-wargi. Mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di Desa Kuta Kembaran, Dusun Manis, RT 03, RT 01, RT 02. Mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya, Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur ayah lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya perobihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu kita asa ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, ras mual, ras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, ras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah balum di kampung mah tegadukeun jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran kene kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami kene lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namai setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak teh nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan dianggok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya paregel daya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadi teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanenya tanyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mantan, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ihit.

0: Tiar, Sami, Panyawata, Sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kayak inspirasi, mangga Bu.
1: Mohon mangga ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan, Sepertos Ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian, waye Sepertos Ibu, eut, Alpaproni setiap dinten ibu ge alhamdulillah aya nama tos hae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Muhun.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos berapa botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napa kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun dua mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus ayah aina namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sareng aina mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngatrandong alfa prosesna kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA
4: Bukan TSPA
5: Bukan
4: TESA
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya. Tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
3: Raos weh.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten geus.
3: Tiasa malahan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh asa dicocogan kitu.
2: Terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ieu teh.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut eta?
3: 3 kali kamari mah tasuk ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3 genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Ma'aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi yang ras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes pangintan.
5: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka sasakeun Bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah

0: mau pakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini
0: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair
0: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
0: 20 hari. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes iya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya.
0: Punya.
1: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maaini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya Pak ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan nyapa ti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep. Sabotol, namanya sabotol gitu. Akhirnya badeka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh status teh nyeri pami di lebetan teh. Kalau di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we terasa sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ampun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Ya
6: cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak
5: Tesma Aini
6: ya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kembali Allah hadirkan begitu banyak limpahan nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK, yang diantaranya adalah nikmat hidayah. Karena tentunya dengan nikmat hidayah ini kita mengenal Allah, mencintai ibadah, dan selalu memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang senantiasa menjadi lebih baik, sahabat MK. Tentu betapa banyak orang yang diberikan kekuatan dan juga rezeki, tetapi tidak semua diberi hati yang selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat MK, selama hati kita masih tergerak untuk senantiasa menghadirkan doa-doa terbaik, masih rindu kepada masjid, masih ingin senantiasa dekat dan juga membaca Al-Quran, sahabat MK, dan masih memiliki semangat untuk senantiasa belajar dan juga menambah pemahaman agama kita, sahabat MK, itulah merupakan nikmat yang tentunya kita patut kita syukuri, sahabat MK. Mari kita jaga nikmat hidayah ini dengan senantiasa terus memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, dan juga tentunya senantiasa menghadirkan doa, memohon kepada Allah agar senantiasa hati kita diteguhkan di atas jalan yang lurus, sahabat MK. Alhamdulillah, tentunya senang sekali di pagi hari ini sahabat Ciar Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di waktu pagi yang penuh berkah ini, sahabat MK. Di hari Senin tanggal 6 Juli 2026, dan juga bertepatan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu dan juga hikmah, sahabat MK, dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali membersamai dan juga kembali mengudara untuk kita dapat manfaatkan, sahabat MK, menambah pemahaman ilmu kita. Terus di hari Senin ini pembahasannya spesial berkaitan tentang fikih ibadah tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini juga dapat ikut nantinya bergabung, ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, menyampaikan atensi pertanyaan, dan juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh disampaikan di nomor MKFM ataupun juga nanti dapat langsung disampaikan di WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK. Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung, dapat Anda simak juga melalui streaming kami melalui website sahabat MK yang dapat Anda ketikkan di laman pencarian www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya juga dapat Anda simak juga di beberapa media sosial kami yang kita siarkan langsung juga, sahabat MK, di antaranya di YouTube yang dapat Anda ketik dan juga carikan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFM Bandung tentunya. Ataupun juga Anda dapat mengunduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh melalui App Store dan juga dapat Anda ketikkan. Anda cari sahabat MK, MKFM.
Terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi yang juga turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Helof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak langsung melalui 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Hari setiap ketika. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Menekan di jiwa, tak sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, SOS IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan bagian yang kedua. Insya Allah kita akan simak. Sebelum nanti kita simak bersama sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan juga derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Dari segala dosa yang memburu setiap hari. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id
ataupun juga dapat menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

pagi hari ini. Yang pertama sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang senantiasa mengawali di pagi hari ini dan juga menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM terdengar sangat jernih, mencerang dan juga jelas sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga Ibu Citra menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar radio nih, Masya Allah. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah ikut melaporkan di pagi hari ini melalui Cijantung Ciamis dan juga melaporkan dan juga menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya di pagi hari yang mudah-mudahan doa yang sama juga Allah kabulkan ya Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.

Selanjutnya juga sahabat MQ sudah bergabung juga ada Ibu Saprah dari Perum Samoloci Anjur yang di edisi Senin pagi hari ini dari Perum Samoloci Anjur dapat tersimak dengan baik disampaikan oleh Ibu Saprah dan juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa-doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan simak langsung sahabat MQ sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD. Di pagi hari ini membahas berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan. Mari kita simak bersama sahabat MQ ilmu di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwa kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tidak hentinya Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat berupa sehat, ya, sehat lahir dan batin kita. Pagi hari kita bisa membukakan mata, bisa menghirup udara segar, dan beraktivitas hari ini sungguh ini adalah nikmat yang berharga, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat ini senantiasa kita isi dengan dan kita jadikan sebagai jalan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimanapun berada, insyaallah seperti biasa kajian Senin kita membahas fikih, dan hari ini judul kita adalah tentang bagaimana sholat dalam keadaan safar. Mungkin akan beberapa kali pertemuan karena akan banyak pembahasan, ya, termasuk juga nanti kita buka banyak tanya jawab terkait fikih sholat safar ini, karena boleh jadi sangat memungkinkan kita menghadapi perjalanan dan seperti apa sholatnya. Jangan sampai karena alasan perjalanan, situasi dan kondisinya berbeda dengan kita tinggal, lalu sholat ditinggalkan, lalu kita tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Nah yang kedua adalah juga selain bagaimana caranya, di pertemuan awal ini kita akan membahas tentang jarak dulu. Jadi berapa sih jarak yang disebut orang itu safar, sehingga boleh bagi seseorang yang melakukan perjalanan itu, dia melakukan sholat

dengan jamak qasar. Nah, nanti bagaimana cara menjamaknya, bagaimana cara mengqasarnya, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kayak lagi kita akan membahas beberapa kali sesi mengenai sholat safar atau sholat orang yang dalam bepergian ini. Nah, kita juga tahu boleh jadi Bapak Ibu yang memiliki putra putri, mungkin anak SD, SMP, SMA, bahkan dari TK ya sampai SMK, kecuali perguruan tinggi juga sudah ada yang mulai libur atau belum, tapi sekolah sudah musim libur sekarang ya. Artinya libur itu kan saat juga kesempatan untuk bisa mudik, kesempatan untuk bepergian, juga rekreasi ke tempat yang jauh. Nah, seperti apa kita sholatnya? Ya, jangan sampai sekali lagi karena alasan kondisi, karena alasan perjalanan, karena alasan tidak di masjid, tidak di tempat tinggal, lalu tidak menjalankan sholat. Nah, tentu ini yang kurang tepat, karena kita pahami bahwa sholat ini adalah amal utama. Amal yang pertama akan dihisab, amal utama yang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau, dalam kondisi apapun, tidak boleh kita tinggalkan. Demikian juga dalam keadaan safar, maka kita boleh menjama dan mengqasar sholat kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa jaraknya? Nah, sebelum kita membahas jarak ini, kita pahami dulu apa sih itu safar, gitu ya. Safar adalah keluar dari tempat tinggal yang jelas dan nyata bentuknya untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sekali lagi, yang akan kita bahas, kita permasalahkan di sini terkait dengan jarak. Karena ketika kita bahasanya keluar dari tempat tinggal, ya dari rumah ke warung juga kita keluar, ya. Dari rumah ke masjid, kita keluar. Dari rumah ke tetangga, kita juga keluar. Tapi apa yang dimaksud safar ini? Ya, sebagian juga menyebutkan istilah safar ini adalah untuk perjalanan jauh. Nah, kata jauh ini juga relatif tentu saja. Karena ya disebut jauh itu juga tergantung, gitu ya. Jauh itu berapa meter? Apakah 10 meter itu jauh? Jauh, kalau bagi mungkin seekor kucing gitu ya, atau apalagi seekor kutu gitu, bagi kita 10 meter biasa saja. Berapa kilo batasnya? Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini ya. Nah, terkait dalil untuk melaksanakan sholat qasar itu, ini menjadi panduannya di mana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 101. Faida darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Ya, ini kalimat safar tadi. Safar itu apa? Bepergian. Kalimat dalam ayat ini faida darabtum fil ard. Darabtum fil ard di sini diartikan bepergian. Tentu ini menjadi makna secara istilah ya, sebab kata doroba secara bahasa tekstual itu artinya memukul. Wailah dorob tumfil ar, apabila kalian memukul di bumi. Ya, maksudnya bukan doroba di sini diartikan memukul, tapi melakukan perjalanan.

uji. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salatnya. In khiftum an taftinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini ayatnya sekali lagi terkait dengan kita boleh mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan. Wa idza darabtum fil ard, engkau melakukan bepergian di muka bumi, kecuali perginya ke langit, mungkin ke akhirat ya, itu sudah meninggal. Jadi pergian kemana saja di sini masih umum sifatnya. Lalu ada pertanyaan, sebagaimana juga sahabat Abu Ya'la mengatakan, kan ini ada kalimat in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang kafir. Loh, perjalanan saya tidak ada peperangan, tidak melawan orang kafir. Perjalanan saya tidak sedang bertempur, santai, bahkan ya piknik lah, berwisata begitu ya, liburan karena sekarang musim liburan sekolah. Bagaimana? Nah, pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Ya'la bin Umayyah. Ya, dari Abu Ya'la bin Umayyah, dia menanyakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inhibtum ayyaftinakumul ladina kafaru, ya, jika kamu takut diserang oleh orang kafir, tadi ayatnya, padahal sudah keadaan aman, padahal tidak dalam keadaan perang, padahal tidak ada orang kafir yang menyerang. Ya, Umar kemudian berkata, dulu aku juga bingung dengan ini. Jadi Abu Ya'la bertanya kepada Ya'la bin Umayyah, bertanya kepada Umar. Dan ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu tentang surat An-Nisa ayat 101, maka Umar pun mengatakan, aku pun bingung dengan masalah ini, sebagaimana engkau bertanya kepadaku dulu. Dulu aku pun bingung. Sampai kemudian, kata Umar, aku pun tanyakan hal ini kepada Rasulullah. Lantas beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqah." Bahwa engkau mengambil, ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya. Jadi mengqasar salat itu adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha 'alaikum, merupakan sedekah dari Allah untuk kalian.

0: 80 itu sudah termasuk safar dan bisa menjamah dan mengkosor. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita masuk kepada, izin saya share screen juga, kepada bab tentang masih terkait dengan sholat safar atau sholat dalam keadaan tertentu, yaitu sholat jamak ya. Jadi dalam safar itu ada yang dimaksud dengan sholat jamak, dan termasuk juga ketentuan sholat jamak itu dalam keadaan lain, tidak dalam perjalanan, di antara dalam keadaan hujan. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, Abu Suja dalam Matan Takrib, kita kenal Abu Suja ini, beliau menulis ya Matan Takrib atau kitab takrib yang berisi tentang kitab fikih ya, di mana beliau merinci gitu ya, seorang musafir itu dibolehkan meringkas atau mengkosor sholat, menjamak dan mengkosor yang berjumlah 4 menjadi 2 gitu ya, kemudian juga yang 2 waktu sholat dijadikan menjadi 1. Ini ketika dari seseorang tersebut mengkosor atau meringkas sejumlah 5 syarat ya. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah perjalanannya bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi perjalanannya bukan untuk maksiat, yaitu boleh termasuk dikategorikan yang safar. Tapi kalau tidak, kalau bukan maksiat, maaf, kalau perjalanannya maksiat maka tidak boleh. Ini sudah bergerak PowerPoint-nya Kang Apip atau Kang, dilihat belum bergerak, mohon maaf. Nah, kalau misalkan kurang dari tujuannya safar bukan untuk amal soleh, bukan untuk hal yang baik, atau tujuannya untuk maksiat, maka tidak boleh. Di situ ada safar ya, maaf, ada kosor sholatnya, maaf. Nah, jadi syarat pertama adalah perjalanan itu harus merupakan perjalanan yang bukan untuk melakukan hal yang maksiat. Jadi kalau perjalanan maksiat maka tidak ada di situ jamak dan kosor. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jarak perjalanan mencapai 16 farsyah atau 4 burud tanpa menghitungkan perjalanan pulang. Ini mengambil pendapat yang mayoritas bahwa 16 farsyah atau 4 burud adalah kurang lebih 80 kilo. 80 sampai 85 kilo. Ini pun ketentuannya memang berbeda ukurannya dengan ukuran kita saat ini yang menggunakan kilometer gitu ya. Nah, maka sudah termasuk dibolehkan menjamak kosor tadi kalau mengambil pendapat mayoritas adalah 4 burud atau 16 farsyah atau kurang lebih 80 kilo. Kemudian yang keempat, ia melaksanakan sholat yang asalnya memang sholat 4. Jadi yang bisa dikosor itu adalah yang 4 jadi 2, yang 3 ya tetap 3, yang 2 juga tetap 2, sehingga hanya duhur dan asar yang menjadi 2 dijamak dua-duanya, kemudian bisa dikosor masing-masing menjadi 2, kemudian juga maghrib dan isya, maghribnya tetap 3 dan isyanya 4 menjadi 2. Artinya yang bisa dikosor adalah sholat yang memang 4 rakaat ya. Kemudian niat kosor itu setidaknya itu dibarengi pada saat takbiratul ihram. Artinya begini, dia bisa niat saya mau perjalanan nih, mau atau dalam perjalanan mau menjamak kosor. Mungkin sebelum sholat pun sudah berniat, mungkin ketika wudhu pun niat untuk sholat dan akan menjamak kosor. Namun penguatan niat yang lebih utama adalah ketika takbiratul ihram. Ya, kemudian yang kelima, tidak memakmum kepada yang menetap atau bukan musafir. Maksudnya begini, kalau musafir itu sebenarnya boleh bermakmum, namun tentu mengikuti dari setempat. Jadi misalkan dia musafirnya mengikuti sholat yang 4 rakaat dengan yang mukim, maka dia ikut dulu dengan yang mukim 4, lalu dia boleh sendiri menambah untuk mengkosornya 2 rakaat. Nah itu boleh ya. Jadi bermakmum kepada yang mukim berarti harus ikut dengan yang mukim, gitu ya. Lalu kemudian dia bisa melanjutkan dengan jumlah kosornya atau melakukan sholat kosornya bagi sholat berikutnya atau sholat asarnya, misalkan begitu ya, kalau mengikuti sholat duhur. Saya kira ini bisa dipahami. Nah, ini yang termasuk kepada syarat seseorang boleh menjamak kosor dalam perjalanan. Nah, kapan boleh menjamak itu? Diperbolehkan bagi orang yang sedang safar untuk menjamak. Ya, menjamak artinya menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu, yaitu sholat zuhur dengan asar, baik dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Artinya salah satu dari keduanya sesuai yang dikehendaki atau sesuai dengan waktu dan kesempatan yang memungkinkan. Dan kita tahu ada istilah jamak takdim dan jamak takhir, gitu ya. Jamak takdim ketika sholat dua waktu duhur asar tadi di waktu duhur, takdim artinya dikedepankan, dimajukan, kemudian takhir artinya dikebelakangkan atau diakhirkan, berarti duhur asar di waktu asar. Nah, di sini bahasanya adalah sesuai dengan yang dia kehendaki atau sesuai dengan waktu yang lebih memungkinkan. Demikian pula maghrib dengan isya, ya. Maghrib dengan isya artinya dijamak maghrib dengan isya sesuai yang dikehendaki atau yang memungkinkan waktunya. Karena perjalanan, kemudian juga di perjalanan juga kesulitan untuk bisa sholat, maka ditarik saja nanti maghribnya dengan isya, itu boleh. Ya, maghribnya ke isya, disebut jamak takhir berarti. Atau isya yang ditarik ke maghrib, ya, karena sangat memungkinkan di maghrib dan di isya akan perjalanan lagi, maka ditarik ke maghrib, disebut dengan jamak takdim. Dan diperbolehkan bagi orang yang tidak safar atau mukim ketika turun hujan. Nah, ini hal lain, gitu ya. Nah, ternyata dibolehkan juga menjama salat dalam kondisi hujan yang lebat. Begitu ya, hujan dan salat tersebut dengan melaksanakan di waktu salat yang pertama dari keduanya. Misalkan waktu zuhur dan asar, gitu ya, dan hujan sangat lebat, maka jama takdim. Jadi sholat duhurnya di waktu, sholat asar di waktu duhur, begitu ya. Demikian pun maghrib dan isya. Jadi di waktu yang pertama kalau kondisinya hujan. Nah, dalil menjamak sholat ketika hujan ini, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, atau disebut dengan Ibnu Abbas ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhuhr asra jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat duhur dan asar, ya, wal maghrib wal isya, kemudian juga menjama maghrib dan isya jami'an, ya, maghrib dan isya juga dijama. Fi ghairi khaufin wala safarin, qala madzalika kana fil matar, yang saat itu tidak dalam keadaan perjalanan dan juga tidak dalam keadaan perang, gitu ya, tidak dalam keadaan khauf, maka saat itu Rasulullah menjama. Wala wa ma dzalika kana fil matar. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan Rasul melakukan tersebut karena dalam keadaan hujan. Nah, tentu sekali lagi ini sesuatu yang sangat jarang ya, tidak setiap hari kalaupun ada hujan ada waktu atau yang memungkinkan, tapi kalau sangat tidak memungkinkan untuk kemudian kita melaksanakan sholat luar atau sholat berjamaah atau ke masjid dan sebagainya dan waktunya juga sangat tidak memungkinkan, maka boleh menjamaknya. Nah, ini kondisinya memang ada syarat yang harus terpenuhi ya. Kenapa enggak sholat hari ini gerimis di luar? Ya gerimis kan tidak besar begitu ya, jadi hujan yang sangat besar yang tidak memungkinkan, walaupun dalam dalilnya hujan yang membasahi bagian kepala dan juga kaki itu sudah dianggap dibolehkan nanti, begitu ya. Nah, seperti halnya dia perkuat juga dari hadis Hisam bin Urwah mengatakan ana aba Urwah wa Sa'id bin Musayyab wa Abu Bakr bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi kanu yajma'una bainal maghrib wa isya fi lailatil matirah Ida jama'u baina salatain wa la yunkiruna dalika. Sesungguhnya ayahnya Urwah, Sa'id bin Musayyib, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi biasa menjamah atau pernah menjamah ya salat maghrib dan isya pada malam hujan. Apabila imam menjamahnya, mereka tidak mengingkari hal tersebut. Artinya ini pernah juga dilakukan oleh para sahabat terdahulu, begitu ya. Nah, bagaimana syarat jamah saat hujan? Ini ada syaratnya, tidak asal hujan, begitu. Niat jamah takdim di sholat pertama. Jadi memang Ibnu Hazm mensyaratkan di sholat yang pertama, gitu ya. Jadi karena diprediksi dan terlihat hujannya sangat lebat dan akan panjang, maka dijamah di sholat yang pertama dari dua sholat yang dibolehkan dijamah, maghrib, isya atau duhur asar tadi ya, berurutan atau tartib mengerjakannya. Nah, jadi termasuk syarat jamah itu kita harus tartib. Jadi tidak boleh misalkan di waktu zuhur tetapi asar dulu baru zuhur, gitu ya. Nah, tapi harus tartib, termasuk di luar sholat dalam keadaan hujan ya. Tartib itu kan kalau misalkan sholatnya jamaah takdim, tentu saja urutannya adalah tartib, begitu. Nah, berurutan tartib dalam mengerjakan sholat, artinya karena sholat yang pertama, berarti kalau kita contohkan duhur dan asar, maka di waktu tartib itu di waktu duhur. Kemudian muwalah, sebagaimana syarat juga sholat jamaah pada umumnya, ya terjadi muwalah. Muwalah itu tanpa jeda di antara kedua sholat. Kalau duhur dengan asar tidak dijeda dulu, zikir dulu, tidak dijeda doa dulu, apalagi tidur dulu, gitu ya. Tidak dijeda kalau ada sholat jenazah dulu, tetapi setelah salam dari zuhurnya langsung berdiri, disunahkan iqomat lagi, ya berdiri iqomat untuk sholat asarnya. Jadi muwalah, dan ini juga berlaku pada sholat jamaah pada umumnya, tidak hanya ketika hujan, gitu ya, di antara keduanya. Hujan itu masih ada dalam empat keadaan. Ya, syarat keempat, syarat jamaah saat ketika hujan masih ada dalam empat keadaan. Satu, saat takbiratul ihram, salat yang pertama. Artinya sudah masuk waktunya berarti ya, dan takbiratul ihram pertama itu meniatkan untuk menjamahnya. Saat salam salat yang pertama juga artinya masih dalam waktu yang pertama. Ketika salam pun, jadi waktunya masih dalam waktu range salat yang pertama ya. Saat takbiratul ihram salat yang kedua. Salat yang kedua misalkan sudah masuk waktu yang kedua, misalkan waktu asarnya. Takbiratul ihram untuk salat yang kedua sudah boleh. Antara salam pertama dari salat pertama dan takbiratul ihram dari salat yang kedua. Jadi bisa disebutkan begini. Waktu duhur sebutlah jam 12 sampai jam 3, ini mudahnya saja. Nah, sebelum jam 3 sudah sholat duhur, begitu masuk jam 3 sudah sholat asar, maka menjama itu seperti itu boleh ya, masih masuk gitu ya. Tapi kalau lebih baik ya ketika di awal-awal waktu, begitu ya, artinya di pada sholat masuk waktu sholat yang pertama. Itu yang dimaksud oleh Imam Abu Suja ya dalam kitab fikihnya tentang hujan itu masih dalam empat keadaan. Nah, sekarang kita masuk kepada sholat jamaah takdimnya. Jadi tadi kondisi hujan. Ya, ini jamaah takdim pada umumnya. Sholat jamaah takdim itu ada tiga. Pertama, mendahulukan sholat zuhur sebelum asar. Ya, disebut juga takdim, berarti duhur dan asar. Di takdim artinya dikedepankan, didahulukan, dimajukan, artinya asarnya yang dimajukan ke zuhur. Berarti kalau maghrib dengan isya di waktu maghrib, itu yang dimaksud dengan jamaah takdim. Jika dibalik misalnya duhur dan asar di waktu duhur atau sebaliknya, atau juga maghrib dengan isya di waktu isya di waktu maghrib, maaf, maka tidak sah. Jadi jamaah takdim itu mesti sholat yang lebih dulu, itu yang lebih dulu dilaksanakan, gitu ya. Pemilik waktunya duhur, maka duhur dulu baru asar. Yang kedua, berniat jamaah pada awal sholat pertama. Niat jamaah itu disertai takbiratul ihram. Ketika duhur dan asar kita mentakdim duhur dengan asar, maka ketika takbiratul ihram itu dilakukan sudah berniat untuk sholat jamaah, gitu ya. Ini sholat duhur yang nanti akan dilanjut dengan asarnya. Ketiga, dilakukan secara muwalah, sama seperti tadi sholat menjamaah saat hujan, ya, saat tidak hujan pun muwalah tanpa jeda yang lama antara sholat pertama dan kedua. Jadi jedanya berapa lama sebenarnya tidak disebutkan berapa lama, tetapi muwalah itu ya tidak ada jeda yang lama. Misalkan dijeda dengan zikir dulu, dijeda dengan doa dulu yang lama, apalagi tidur dulu, gitu ya. Sebaiknya yang langsung, ya kalau Bapak Ibu yang haji atau umroh mungkin kita pernah ngalamin gitu ya, ketika akan check out dari Madinah akan menuju ke Mekah, sholat duhur ikut dengan imam di Masjid Nabawi, lalu kemudian setelah salam dengan imam 3 rakaat, Bapak Ibu berdiri lagi untuk menjamah karena akan safar ke Mekah, kemudian sholat asarnya 2 rakaat tanpa dijeda, ya. Padahal biasanya setelah sholat kan kita ada kesempatan zikir, ada kesempatan doa, bahkan kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram, hampir setiap setelah sholat wajib itu ada sholat jenazah, begitu ya. Jadi ketika ada kesempatan sholat jenazah pun, kalau berbarengan, ya tidak ikut jenazah dulu, ya diberes salam langsung menjamak sholatnya atau langsung sholat asarnya. Jadi itu yang disebut dengan muwalah, ya, bersambung. Ini 3 yang merupakan syarat jamak takdim, gitu. Ya, lalu kemudian bagaimana dengan jamak takhir? Nah, ketentuan jamak takhir disyaratkan adanya niat jamak dan niat disebutkan pada sholat pertama. Ya, seperti tadi duhur dan asar, ketika niat sholat asar itu maka sudah meniatkan untuk niat sholat duhur, maka diniatkan untuk menjama dengan asar, walaupun di waktu asar. Dan ini jamak takhir, artinya duhur dan asar di waktu asar. Boleh mengakhirkan niat untuk menjama takhir hingga tersisa waktu dari sholat pertama yang cukup untuk memulai sholat tersebut dan masih dianggap sebagai pelaksanaan tepat waktu. Jadi adaan itu kan pada waktunya, begitu ya. Nah, jadi kalau niatnya gimana jamak takhirnya di akhir masih sah, namun yang afdolnya tetap adalah di pertama. Jadi kalau duhur dan asar di waktu asar, ya berarti di takbiratul ihram sholat yang pertama. Dalam jamak takhir tidak disyaratkan tertib, tidak juga harus berurutan tanpa jeda, dan tidak wajib niat jamak menurut pendapat yang sahih dalam 3 hal tersebut. Jadi misalkan begini, duhur dan asar di waktu asar, apakah mau duhur dulu atau asar dulu? Nah, ini tidak disyaratkan tertib. Artinya boleh melakukan tertib. Tertib itu bagaimana? Duhur dulu lalu asar, walaupun di waktu asar. Atau sebaliknya, asar dulu lalu duhur, karena pemilik waktunya duhur, lalu asar mengikuti duhur mengikuti asar. Jadi boleh, ya. Tidak disyaratkan tertib, artinya boleh asar dulu baru duhur, tidak juga berurutan tanpa jeda. Jadi tidak wajib niat jamak secara berurutan. Jadi boleh ya lagi duhur dulu kemudian asar, boleh asar dulu kemudian duhur untuk jamak takhir. Bagaimana yang membedakan ya niat, ya. Kalau kita menjamak qasar misalkan duhur dan asar sama-sama dua-dua, tetapi mana duhur dulu, mana asar dulu, niat yang menentukan, ya. Dan niat cukup kita meniatkan dalam hati. Demikian Bapak Ibu terkait dengan sholat jamaah, ya. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan, masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang akan bergabung bisa raise hand di Zoom atau juga di medsos yang lainnya, silakan bisa bergabung untuk bisa beri. Alhamdulillah sudah ada Ibu Yuniarti yang sudah resen terlebih dahulu. Silakan Ibu, nanti juga ada yang masuk dari YouTube dan sebagainya. Silakan Bu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan sholat jamaah ini. Jadi misalnya kita keluar kota nih, misalnya ke kota Garut, terus kita tinggal seminggu. Nah itu sholatnya itu di jamaah apa kita sholat satu-satu? Misalnya waktu asar itu gimana Pak Ustadz? Jajak komentar.
0: Baik, terima kasih Ibu. Ya, saya jawab ya. Baik, nah, jadi tentang berapa lama ketentuan ketika kita dianggap safar, gitu ya. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Hanafi bahwa safar itu di atas 3 hari, berarti Ibu 7 hari tadi itu termasuk safar. Itu pertama, ini saya mengambil pendapat Hanafi dulu ya. Dalam Imam Hanafi disebut safar itu 3 hari atau lebih. Dan berapa lama safarnya? Nah, beliau mengeluarkan fatwanya atau pendapatnya bahwa tidak ada ketentuan hari. Jadi misalkan bisa 7 hari, bisa 10 hari, 12 hari, 18 hari, itu masuk safar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengambil dalil bahwa Rasulullah pernah itu sampai 18 hari, sampai 21 hari dalam peperangan, dalam perjalanan, dan sepanjang perjalanan itu Rasul melakukan jamak qasar. Artinya pendapat Imam Hanafi ini membolehkan harinya minimal 3 hari ya, dan tidak ada batas maksimalnya selama dia merasa untuk sedang melakukan safarnya. Tapi kalau sudah tidak safar lagi walaupun sudah baru 2-3 hari ya, berarti sudah tidak safar lagi, tidak menjamak lagi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, sebagaimana Imam Syafi'i, itu disebut safar itu kalau 3 hari 3 malam. Artinya ini batas maksimal kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tadi minimal ya. Artinya kalau Ibu di Garutnya 7 hari, 3 hari saja di jamak qasarnya. Lewat 3 hari, maka Ibu tam melakukan sempurna. Tidak jamak, tidak qasar. Duhur jadi waktu duhur 4 rakaat. Artinya sudah sama sebagaimana menjadi orang yang mukim. Itu pendapat kedua, Bu, ya. Jadi Bu silakan mengambil pendapat pertama ataupun yang kedua. Keduanya ada pijakannya untuk bisa diambil, ya. Memang fikih memungkinkan perbedaan pendapat. Ya, silakan yang menentramkan bagi kita. Begitu Ibu Yuniarti.
1: Iya, saya mau bertanya lagi pas yang kedua. Saya mau bertanya, misalnya kita kan kalau di Indonesia itu kan pakainya pakaian sholat itu mau kena ya Pak Ustadz ya. Itu misalnya kita di rumah punya pakaian gamis itu sama kerudung apa himar panjang itu, kita apa baiknya pakai itu apa pakai mau kena Pak Ustadz jajak kamu?
0: Baik, setahu saya mau kena itu hanya kebiasaan kita orang Indonesia ya. Intinya dari sholat itu menutup aurat dengan sempurna, bukan karena mukena atau bukan mukenanya. Asal tutup aurat dengan sempurna, bagi wanita itu menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan sebatas pergelangan tangan, maka itu sudah sah, sekalipun tidak pakai mukena. Mukena bagus karena mukena itu dipastikan memang di desainnya itu kan benar-benar menutup aurat ya, desainnya itu dibuat tidak mencetak, desainnya memang dibuat untuk sholat, itu lebih baik. Tapi tidak wajib dan tidak membuat kemudian orang menjadi tidak sah kalau sholatnya tidak pakai mukena. Tapi yang membuat sholatnya sah dan syarat sah sholat adalah harus menutup aurat. Jadi yang pentingnya menutup aurat dengan sempurna begitu. Jadi kalau kita haji atau umroh, enggak, orang negara lain enggak terlalu mengenal mukena ya. Mereka ya jilbab yang dipakainya, pakaian yang dipakainya itu langsung sholat begitu. Ya, hanya orang Indonesia yang kebiasaan bahwa karena mungkin Malaysia, Singapura yang dekat-dekat ya juga ada. Tapi sekali lagi itu bukan menjadi ketentuan yang wajib, tapi bagian dari upaya agar sempurna menutup aurat. Walaupun tidak wajib, gitu ya. Silakan mau dipakai. Kalaupun tidak, yang penting dapat menutup aurat dengan sempurna. Begitu Bu Yuniarti.
1: Ya Pak Ustadz, jawabannya Assalamualaikum.
0: Bunda Malika silakan. Bunda Malika sudah resen. Tidak jadi. Atau Pak Hafid Saifullah silakan, Pak Hafid juga sudah resen dari tadi. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Ustaz mau bertanya, ketika saya melakukan perjalanan khususnya transportasi kereta api, kemudian
0: Ya.
2: masuk waktu sholat, misal subuh misalkan, nah itu posisi kursinya kan nggak ngadep kiblat tuh. Nah, apakah itu saya diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat?
0: Oke, baik Pak.
2: Sekian.
0: Ya, tentang sholat di kendaraan ya, nanti kita akan bahas secara spesifik khusus bab pembahasan sholat di kendaraan. Nah, tapi supaya tidak penasaran, pertama, sholat di kendaraan itu adalah Rasulullah SAW melakukan sholat sunat saja. Jadi ketika sholat wajib, Rasul turun, menambatkan untanya, Rasul turun dari atas untanya. Artinya Rasul secara riwayat tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Nah, namun kondisi sekarang kan boleh jadi ada kondisi yang tidak memungkinkan, seperti halnya di kendaraan umum, baik di bis atau kereta seperti Fahri tadi, atau di pesawat. Ya, gak mungkin pesawat perjalanan ke Jeddah atau ke Madinah untuk umroh lalu mendarat dulu di tengah perjalanan karena harus turun jemaah sholat. Ya, nah maka para ulama mengambil pendapat dibolehkan yang berdasarkan Rasulullah melakukan sholat di kendaraannya pada saat beliau menaiki untanya ketika sholat sunat. Jadi mengikuti ke sana. Yang bagaimana arah kiblat pertanyaannya, kalau kiblatnya tahu, misalkan kita majunya ke arah utara, kiblatnya ada di barat, maka menghadap barat dulu, lalu takbiratul ihram, lalu tetap maju ke arah kereta api. Jadi gitu Pak, kalau tahu kiblatnya, bisa tidaknya pada saat takbiratul ihram menghadap kiblatnya. Setelah itu dia bisa duduk menghadap kemana arah kendaraan itu melaju. Begitu ya, kalau untuk di kendaraan yang umum, kalau bisa berhenti lebih baik. Kalau kendaraan pribadi misalkan seperti kita bawa mobil kan bisa berhenti tuh, kalau tidak ada masjid ya bisa sholat di samping masjid, jadi Bapak maaf di samping mobil ya. Kalau di kita agak jarang, kalau di sana dia di Arab sana kita sering lihat gitu ya, di perjalanan tiba-tiba waktu sholat mereka memarkirkan kendaraannya di samping mobilnya, dia sholat. Itu banyak gitu ya. Mungkin di kita pemandangan ini agak jarang karena juga di kita masjid tidak susah ya. Per berapa meter kita nyari masjid kan gampang begitu. Kalau kita di perjalanan tol ada rest area pasti ada masjidnya juga. Itu memudahkan lah untuk kita ya. Tapi dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, di kendaraan umum kita tidak bisa berhenti, tidak bisa turun, maka boleh sholat di dalam kendaraannya. Begitu Pak Hafid ya. Bunda Malika silakan. Boleh boleh unmute. Ya silakan Bunda.
3: Ya, baik Ustazah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Tadi kan syarat takdim yang nomor dua itu berniat jamak pada awal sholat pertama.
0: Iya.
3: Disertakan saat takbiratul ihram ya gitu Ustaz ya. Apakah itu maksudnya untuk sholat yang berikutnya kita sudah meniatkan di sholat yang pertama atau bagaimana Ustadz? Jadi maksudnya ketika takbiratul ihram sholat pertama kita sudah langsung meniatkan juga untuk sholat yang keduanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, untuk niatnya sendiri mohon maaf saya belum tahu Ustadz, untuk sholat niat jamaat takdim atau jamaat akhirnya itu Ustaz tolong di sampaikan juga Ustaz. Terima kasih
0: baik.
3: Ustaz.
0: Baik. Terima kasih Bunda Malika. Jadi yang pertama terkait dengan niat di takbiratul ihram pertama. Jadi benar Bu, cukup dengan niat takbiratul ihram, misalkan kita menjamaah duhur dengan asar, saat kita takbiratul ihram duhur itu kita dan meniatkan dalam hati ini akan menjamaah dengan asar. Jadi ketika selesai sholat duhurnya, berdiri lagi untuk asarnya. Boleh iqomat dulu, boleh tidak, sebenarnya disunahkan sebaiknya iqomat dulu, walaupun sendiri gitu ya, untuk membedakan sholat yang satu dengan yang lain. Kalau tadi duhur, untuk membedakan duhur dengan asarnya, silakan iqomat lagi untuk asar. Nah, jadi asarnya sudah memang diniatkan jamak sejak dari duhur tadi. Jadi menjamak itu kan menggabung sehingga dua sholat itu dalam satu waktu. Penggabungan itu niatnya dari mulai sholat yang takbiratul ihram, sholat yang pertama. Begitu ya Bunda.
3: Oke,

0: qaharmu.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang bagaimana cara sholat dalam perjalanan bagian yang kedua. Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama ini menjadi pemahaman baru bagi kita dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan tentunya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang hadir tentunya yang dapat kita maksimalkan dan juga kita ambil bagian informasi kebaikan di dalamnya sahabat MK. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-124-FM
2: Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, akhirnya meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna anu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos seueur sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin teh oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Maniera Santica?
1: No way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh paraos.
3: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kadok ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
3: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahanamina apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi tetep meser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamina, Pak.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.